0: Praja Mata Joshua Jos. Main jam kita pukul 8.06 minit pagi.
1: Ya, ya datai. Selamat pagi, Sam.
0: Dah datai, ba, 2 pagi. Wai, kita ikat pagi tu. Selamat pagi, Mel.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, ba, awak 2 pagi, Wai. Pagi tu, Sam, ngau, Mel. Bergulai ngau kita ke pagi tu. Ya, selamat pagi, bala peningah ke pagi tu, ne, Mel. Angkanya baru datai berupis kini. Bala ke kawak pagi tu. Ya. Atau ke agi perantau jalai atau ke engka agi di rumah maka okey jadi harap ke sama berjiman meh kita ke mai kereta tajapan ke lawan anang kelalu beruman nemel
1: ya
0: lapan upis kita segi ndak lari nur kawak kita ndak lari seminar kita yang tadi ngain dah berjimat lebih ke terima kereta ke tempo.
1: Ya betul. Lepas nanti dah lawan the same.
0: Lawan.
1: Lawan tetap meh lawan.
0: Lawan tetap meh lawan meh. Yeah. Seminar ke ngiga jam meh nama terkesawat dengan kepala bala bos kita
1: ya,
0: ini.
1: Ya betul.
0: Nama kebuah kita ke lawan. Tahan saja pihak tuang harap ke bala peninggal kita ini ada penanggul meh. Ngepun ke pengawal sidak ya. Bakal ke sarito atau ke pagi tau neh Mel. Yeah. Okey, lalu tuan pan udah datai ba 2 pagi wai ngericah ke pagi wai kita dua. Hari 2 kita ke Sarito tua mai topik lawa mel
1: bakeni cara kita nyelap kati nanti kita beno ringat bakeni nuan nyelap kati Sam
0: ya kita itu manusia mel kita itu kayak robot menyikorang kita ukai batu, kita ukai pun kayu, kita bisa hati. Tiap ikut mensian tadi, ya nemu ringan, nemu gagal, nemu sino, nemu pedias hati. Kenyak meh, jadi lebuah maya kita nyak tadi, bisa utai ke ngasuh kita ringan tadi, pedias hati kita tadi, nah Mel. Atang kita yang tadi, bisa cara yang pun, kena kita ngumbu hati kita. Macam-macam meh cara laban bisa ku meda bala kaban tadi cara sida yang ngumbu ati sida yang makai mel beli nama teh kekak sida ya ambil kaban dia mah teh sida eta de rindu ke ais krim beli ais krim apa ais krimnya tadi
1: celap atinya ne adim pu de ada tadi kengante nama ngesem tu
0: nanya aku kene
1: nanya de medulo
0: cara aku mel ne nanti aku benar ngeringat tau kan nanti aku benar pedih hati meh tadi mel aku dulu diau diri dulu ke mel dulu ku diau diri dulu

0: Aku ke di Kerindau dulu kini. Baru ati nemu celap baru. Nanti kami ke hanya mau tadi kadang kita nak nemu ngontrol ati kita yang tadinya kita ke Kak Mansur ke nama tu Jako ke tahu ngemedis kati orang tadi kita yang tadi sudah terlalu pedih hati nak ngira nanti kesebut kita yang tadi Mel ngau menyadi kini ngau bala anak kini bala pindai kini tadi Mel hanya aku nanti nama-nama dia dulu ngambil sudah nemu celap lagi. Baru nama tu nerus ke pengawal. Nyak cara aku tadi Mel. Ya. Bukan wan Mel.
1: Asal kedinga pengulu jaku. Pengulu nah, Sam.
0: Nanti kena wan Mel.
1: Nanti aku lagi kemana Sam.
0: Lagi lama. Kemana ya?
1: Lagi.
0: Alu lagi.
1: Kedinga lo.
0: Alu lagi lama.
1: Ngeri buat yang kujung ya.
0: Nanti kena mau ilah. Mau pernah tu lah. Tidak nanya lagi Mel. Okey, tuan macam peninggal Mel. Bekeni cara sidaya nyelap kati. Bisi-bisi maku nilai-nilai tadi di Mel. Bisi madah ke tadi. Makai ko. Nama baik makai tadi. Celap hati. Makai utai ke nama tu meli utai ke di kerindu. Yeah. Meli coklat kini. Meli air nama kini. Nama air cola kini. Nama utai ke ngasuh hati nuan celap meh. Ngambil nama tu hati nuannya tadi celap. Okey, tua macam okey, engkau bisi komen ba nuan dia Mel.
1: Bisi jerami ke tu Sam, dia aku ingat DJ ke. Tanya orang gay meh aku nyawat ko ya. Bisi 2-3 jam udah nyak baru tau nanya aku. Bedau meh aku lalu nyawat mana ke ya, ge lain sawat ko ya. Teringau jerami ke.
0: Nama ya ngai ditanya nuan tu jerami ke tadi ni. Nanti yang ngai ditanya nuan artinya ya benar bisi tak keringannya. Nak ngacau ya dulu. Lah kia dulu. Kita pun bekerja ni Mel. Aku pun nanti meda orangnya bakal nentuka berjakau deh. Engkau ya bisi penanggul punya tadi. Anak ngacau ya me kita yang tadi.
1: Ya betul.
0: Hanya me kita mensia tadi deh. Engkau bisi utai ke ngacau ya. Nama tau bisi utai ke dirundi yang ya kini. Ngano hati ya tadi. Jadi lah ke hati diri dulu.
1: Ya. Engkau pergi lah kini. Ya dah okey kini.
0: Pergi lah. Tau ke dah lama ke kadang hati kita tadi mel.
1: Lama yang pada 2-3 jamnya lagi. Ya, hati ya tadi ko ya. Paikak ditanya, kira 2-3 jam tu, kira ke lagi baru kenyang ke Sam, ke utainya amat-amat ngasuh hati yang siban, siban. Deh.
0: Nemu ya tanya celap ke dia rimpo deh.
1: Ya, betul.
0: Okey, Lucy make leave ke pagi tu. Jadi cara ya, jelai mimit DJ ko ya. Nanti ya ko ya. Ya milih ke diau diri dulu ko ya. Maya injin aku benong overheat ko ya. Apakah keritanya kena mel. Mesti kaca. Ngai ke berasap, ngai ke nyida ko ya. Maya benong angat bekenya ko ya. Kak bekeni rawah minta sawat nak maku nyawat ko ya. Laban dia ko ya. Nya ya ngambil awak ya kat celap ko ya. Hanya ngelusi meklip kat kurang lebih ya. Ya diau diri dulu Emel. Maka kau tarik deh. Diau diri dulu. Nama ya nemu celap ke diri Emel. Udahnya lagi baru dia nemu nama teka dekat di kakak deh. Okey.
1: Okey kita bisi apa dom tau ke ibas libin tau ko ya. Nanti aku benar ingat DJ ke ya. Pasang kaku lagu dandut. Nya aja.
0: Lagu dandut.
1: Lagu dandut. Nya mai ngak. Abad dom tau.
0: Nama ya lo angkat danduan kan.
1: Teringat tebah ke lagu dandut.
0: Tebah ke lagu dandut.
1: Baya
0: ya. Nyamai mah tu nya. Ini tua ya ne. Ini dom ne. Nama HP dua meringat tebah ke lagu dandut. Lu celap hati ya.
1: Ya, nyamai nunu aku orang begitu. Nah,
0: dah nomor ya ini dua belum aku ningar dia. Nama HP dua, HP dua tadi Mel.
1: Abad dua.
0: Abad dua tadi ringat tebah ke lagu dandut. Dah. Halo. Halo tanya bar celap baru tu dah hati kaban.
1: Nah.
0: Okey, Aurea Auralia Arisha ke pagi tu Mel. Nya penghujung umur tu nya majak tua itu ku ya Mel. Nya sebahna ke tu dah kaban ni. Lebuh ke ringat tu ku ya. Aku nyo suah lagi nak untuk bunyi ku ya Mel. Nyo diau diri aku. Kadang aku ku ya kadang

0: ti. Tamak bilik tindu ngalik ke diri meda handphone nganti ati nyau celak baru. Baru aku pansut hari bilik ku ya. Nak lama ya dalam 2-3 jam nemu celak baru ku ya. Maya ati kebenar angat ku ya. Tang enti tanya pasal ingat pergilah bedau aku nanya orangnya rusak bedau aku nanya seminar meh yampu nanya ku baru. Subak kita ke biak nunduk orang ketua ku ya. Dia tahu awak ke orang tua nunduk kita ke biak ku ya. Ya meh ngasuh kita ingat ke nunduk kita baru ku ya. Nya Aurelia Arisha ke pagi tau. Kak korang lebih yang tadi. Mana lagi tamak bilik nanti benung di rumah tadi. Yeah. Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Lu ngalik ke diri medak handphone ku ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benua angat macam-macam teh pansori mulut tadi kadang dia nak sedar tadi
1: memang. Ya betul ngenang ke gimit sebuah desem nanti indah ngasuh ngain kerja pengonya ringat kita yang ringat ke diri ringat tama ke bilia tamit pangkiang na dehnya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
0: kan dua ti aku ungkah ke mua pintunya te ke panua oh kelapa
1: mana mentas enting ke mau pintu
0: na awak ke nyium baunya ne noi pansot baik baru ke dapur
1: ya me ulah kita gemet deh sampai nemu tai penting
0: oke hari ko joni ke pagi tau mel jadi pak ya nanti ya benong ringat ko ya atau ke benong pedih hati me cara ya ko ya nyamai ko ko ya medak YouTube muka YouTube ko ya mel ngai di kacau orang aku ko ya nanti benong hati benong angat ko ya aku ka kediri dulu nanti hati kunya ka celap ko ya laban nak nemu ringat ngau orang lama-lama aku ko ya nya ari Rico Joni mane Rico Joni tu nanti ya benar ingat ko ya ya medah tiup dulu ko ya nemu hati ya celap ke diri empu lagi medah dia tahu kan mayo konten bayu tiup macam-macam tu bayu tiup kan nama-nama ba TikTok kini ni mel teka ngasuh no rindang beka ba dom tadi
1: ni ke lagu dandut
0: tebah ke lagu dandut nemu celap lagi
1: bisi bibi Ana tu Sam nanti aku ke ya tarik seput tan 3 jam ke ya dahnya celap meh kita ini je ke ya ya seminar kena berduan pagi itu aja nanti tarik seput
0: 3 jam
1: 3 jam
0: nyuka nengah rai 3 jam dengan ke seput
1: ya oke nyama sama celapnya
0: ya oke sama celapnya lalu nyau terusnya lalu go terus
1: nggak mela berduan aja ke Bibiana mela
0: berduan aja ke ini kayaknya dia diri narik seput dulu aku yang tarik tahu kayak 3 jam
1: nih ya oke nah tarik seput nak yang ngetan kenyata
0: tarik ya seput dia dalam 3 jamnya mah ku ya reti ku ya nya dari 10 3 jam go nya kan itu ya katanya enam ya.
1: Iya.
0: Jonikel Juan ke pagi tu ku ya selamat pagi yang ke seduai ku ya. Jadi iba ya nade beleman ku ya mel kena ya nyelap kati ngumbu ati ke benong ringat ku ya atau sama kata tadi mel tarik dia sebut dulu di dalam denya kesuah ke belubah ku ya kakak sampai 7 kali ini tadi mel ti duduk tau berdiri pihak mereka nanti berdiri tau duduk relax ngirup air celap dulu kini udahnya ningah lagu kini nebah lagu atau keningah radio kini ku ya udahnya baik mandi ku ya mel baik mandi lalu baik tidur ku ya kita ke bisik boleh mimpi mana meh ku ya tadi hanya ke Junikel Juan tu tadi nadai mayu leman ngau orang nya nama tau ya ngerjau ke di kekak ai dulu meh.
1: Ya.
0: Makan hero apa celap kini masang karaoke kini menyekuya duduk relax dulu kini meda YouTube kini baka kaban kita nya tadi.
1: Ya.
0: Hari kita ke pesawat nane mai penguntung ke kita ya mel. Nyong asuh mai penyarut lagi. Nyamai diau diri. Tama bilia kini nanti di rumah tau ke duduk diau diri meda handphone kita empu.
1: Ya, bunyi kurang mesti siko ngalah ke diri. Tidur-dua ke menang segi
0: carawat lagi, carawat lagi. Jangan cara kita yang tadi ngumbu atau ke nyelap ke hati kita, nanti benar nggak ringan. Nah, mayuh komen balap peninggal pagi tu, Nemel.
1: Lagi tu macam apa? Facebook kami ya. YFM.
0: Kan orang nggak suka aku terus kena tay.
1: Nah, terus kena tay ke komen kita bawah Facebook YFM. Dah lepas tu lagi kami dah share macam ya.
0: Okay, Igu Anthony. Ninggal lagu Meligai Pengerindu engka tahu ngasuh hati kita celah pagi tau engkanya benong angat ngagai sanok kini.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Okay.
1: Siti lagu ke masuk semifinal SSJ Sam.
0: Ya, SSJ ke 9 Proud Meet lagu Ari Dara Helena. Datai berapa lama yuk? Malam lemai 1/8/2026 telah mel ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Lebih lagi kita kedekat nyukung semifinalis kita yang mayanya ilah. Lapan masuk nak dapat bayar.
1: Ya, betul.
0: Nanti kita lawannya lagi new belakang dian kita. Lepas tiap kali kita ngatur SCSJ ke Beketau nang penuh mel. Jadi data itu mu ngambil ke kita entah di ulih meda depan bawa mua dian kurang. Okey, hanya anda ingat ya 1/8/2026 semi final SCSJ ke 9 bawa Dewan Serbaguna Selangau. Okey, agih pak 2 pagi wai nyapuh ke pagi kita ke pagi tau. Topik kita berkeni cara kita entadi nyelap kati kita ke benar ingat. Okey, bisi aku ningal bala orang tadi mel bala kaban madah ke nama tu Branau ngau jelu tu baka mayau ukui kini laban sida ya madah sida ya kenupi baka mayau ngau ukui tadi ya tau ke jelu tu pe mai bisi orang nupi ular ikan sida ya madah tadi jelu tu nemu ge ya ti de
1: ya
0: nemu ge ya nama ngambil hati di hari orang bukai kau sudah ya ya kau kita yang kau jago Melayu deh ya faham gay perasaan wan ya sudah ya nanti sudah ya benar ringan tadi sudah ya lu beranau ngomayau sudah ya nundi mayau sudah ya nemu ngumbuak sudah ya kebenar ringat atau kebenar pedes hati tadi ya bisa gak bala kaban munyinya mel di kala beranau ikan deh mel apa mel bisa nupi ikan
1: ya aku madah tadi nah kita benar ingat nunga ikan deh nyangka si ikan yang kuda gitu kita kena pecah air kita yang nemu orang orang ingat deh orang ringat
0: benar deh ringat deh
1: ya boleh ngasih saya kerja nyangat nyang kuda bakriung
0: mel benar nupi ikan mas deh mel
1: kai
0: nama mel ringan ya beranau ikan ya merikan ya umpan ya mel
1: masuk umpan menyatanya
0: ya hanya beranau ikan ya paham gih perasaan mel. Okey, Judan Ami itu mel jadi yang madah ke siku-siku orang tu ku ya nak sebaka cara nyelap kati ku ya jadi bak ya ku ya tadi mel mayuh cara ku ya nanti ke nyelap ngumbu hati ke benar ingat tadi ku ya media sosial ku ya media sosial tu baka titi tadi meh YouTube ke Facebook ke ku ya laban mayuh konten-konten ke ngasuh kita lucu menyata deh ngasuh kita kelihati ku ya ketawa ke diri ku ya hari utai ke di pedak kita yang tadi kita yang pedak dia tau mayu utai ke lucu-lucu demel tiba titi tiba YouTube tadi kadang ngasuh ketawa genya tadi ne
1: bisa maga the same baka telefon tu ya baka nemu macam hati kita ga the same mayanya diringat mayanya ditusah hati bisa jako ayat ke dia kena ke
0: lupa ansur
1: baka ke
0: ngajar kita
1: baka ke maya kena ke maya tua ke mengalami nyak macam tadi maya tua ke tu sati bisa ke jaku ia merangsang tua badia madah ke tutup nyak tu nyak celap ke hati tua macam jaku nyak tadi ya. Kena ya
0: maya tua ke benong tusah hati bisa penanggul atau ke menyik ke jaku ribai benong down tadi deh nya lalu alu ayan go te ke nya ne lalu celap gati kita ini apa jako ke di pansur ke nya tadi lalu ngau music sekali lalu celap ati hanya meh ko Judat Ami tadi Siti Ricara ya medak konten apa media sosialnya tadi meh ko ya okey lalu udahnya ko ya anang nak ingat ke bersampi dalam hati ko ya nya setuju ke ko tadi mel ne nanti kita in tadi saya ti benong ringan sampai jam 4 jam 4. Laban harinya arti kita lu jam 4 celap. Jam 4 celap lu nyeliah kita meh hari maksud kutai ke jako-jako ke nak mana hantar di mail.
1: Iya betul.
0: Okey, kumain buka pastor. Aku lagi, ya aman nge mail. Kan nge nyadi ke aku nanya buat nge mail.
1: Iya betul, Sam. Laban kita itu bisa mengkaya siti-siti pengarap deh, Sam.
0: Betul. Anak nak sampai ini.
1: Iya.
0: Dia uduh kan, tanya aku ini.
1: Nggak, nenek nuanca.
0: Aku main buka pulau, aku. Aku main buka pastor, aku lagi. Nggak, itu amat. Tadi mail nge nyadi aku nak nyebut. Sampai nanti kita benong hati, kita benong angat atau keringat. Hanya Siti utai ke patut dia kakak kita yang tadi mail ambil ke nama tu celah pati kita. Okey.
1: Okey, pemaga Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang ke panas hari kami di tu. Lalu yang madah ke pasar ringat ngau pedi sati. Ba aku nanti ringat ngau pedi sati. Aku macam buap ko ya. Aku maya belajar ko ya. Nanti maya belajar ko aku tu ko ya. Lalu nanti maya di rumah aku muka telefon dengan lagu kadang mandi kita nak uliah ringat lama DJ. Nek kita nak fokus ngau tai ke di pelajar kita ko ya. Tu segi amat saya makin rasa ke aku umpu nanti bakal aku ringat terlalu lama nak boleh fokus ku ngerja siti-siti pengawal itu segi amat nanti kita ringat terlalu lama nang kita nak boleh fokus anak kita bakal tua ke gawak tu nanti tua ringat maya tua gawak ngemai pengeringan hati nak boleh fokus tu nak boleh ngerja pengawalnya ngemana ngemai nak boleh hadu pengawalnya nanti bakal tua berumah pun tua ngaya tengahnya dia pengawal dia adu tua laban tua tu tadi akhir ringat deh
0: kau pernah umur mati jam 4 ya, Mel umur mati jam 4 macam-macam cara tadi udah disebut bala kaban kita tadi itu Mel kau belagu-belagu ke sampai-sampai ke narik seput ya mayuh cara kita lagi nyo nanti kita kelalu ke berunding kenyak lagi nyo nak ngerja pengawal kita tadi nyo tembok berunding kati kita ke benung ringan tadi ya Mel tiap kali kita angkat Dani itu tadi Mel nama kita dah celak mata. Alu bisi, alu bisi masalah nak kita. Hanya nama yang penghidup ni. Sekali kita Dani pagi celak mata seput. Alu bisi ni penanggul macam-macam ni. Kadang ambil ke bandian tadi. Bakal bisi kita jahit. Hanya kita penanggul macam tadi. Okey. Nak boleh diseliah ke kita.
1: Ya, betul.
0: Minat kita nemu ngiga cara berkeni kita ke mutar kenya. Okey, Nicholas layau tibu ke pagi tu. Jadi ba ya ko ya. Nanti benung ngati benung ngangat mai ko ya tadi mel. Benung ngeringat nanti nuan bisi ta ke di keringat borang bertemu ngau ya ko ya. Ambil ke padu ringat ko ya. Okey, mana nuan nama tu Jakob ngoya meh. Tu engka bisi tanya engka tu tu ringat engka bisi carut ngorang ke kini tu engka bisi carut ngorang nanti bisi carut ngorang ko ya bertemu aja ngorangnya berandau ngau mana ko ya. Hanya hari Nicholas layau tibu ke pagi tu.
1: Okey, jadi Adeline Julie Lin empadau tren SM.
0: Betau.
1: Okey, jadi nanti bakal yang pu ke nanti penuh ringan kena ngejelap ke hati diri tak otomatik ku rajin ngeraja pengawak ku ya bakal berkipan ke gari berbasuk ke pinggai habis utai diadu ku ya nyapan adu dengan mulut tak kucau-kucau ku ya pemuas ya agak celap kaya nyona ingat gagi nama otak ngasuh ringat tadi
0: tu bidi orang kebumpu nama tu orang kebumpu ulah ke bekenyak man tadi mel nama yang ringan ya lo itu mitik ya rajin
1: ya betul
0: maya kedanya lo habis mutai dia dadu tadi
1: ya
0: nyumai menyata tadi sapu menyata tadi tong ngerja tai nuci kereta menyata tadi area ke nama tu bersawat hari ke nama berunding kota yang kengasuh hari ringan tadi hanya main kerja pengawal
1: iya rumput panjang itu habis dibantun
0: rumput panjang habis dibantun nih
1: nah ngawaknya saya laban kita mantup ke pengeringat kita itu tadi pengawal ke di kerja kita itu tadi deh ukai itu tadi nyau bertima-tima jakuk ngurangnya nak ngemedis kepala itu kerja pengawal ke mana
0: kerja pengawal ke mana
1: udah itu celap hati celap gak hati itu mana utai nyau darpa nyelis
0: mayanya mayanya mayanya viral, tidak berani viral. Apa tidak berani viral? Maya-mayanya ini mau di mana ringkas?
1: Tidak berani mansak, kan?
0: Mansak, tidak berani. Apa nak ringkas? Okey, tu Rica Unup hari Simpang Semuncan. Nanti benong ringan kau ya, tebah ke Radio YFM. Nengah lagu kau ya. Nanti tak kau ya, tebah buka YouTube. Pedak jangan nama terkekak kita kau ya. Celap hati udahnya kau ya. Nyak hari Rica Unup nyak. Bunyi ke tanya tadi, kena tadi nih Mel. Macam-macam ke lagu ke boleh didengar kita ba YouTube ba YFM boleh didengar kita okay.
1: DJ Min tu bisi message ku tu Sam ku ya.
0: Nama DJ Min ingat ke siapa pergi tahu.
1: Nanti ingat ku ya. Baik Belanda ke lajak ke 30 km ku ya.
0: Alu laju ne. Alu uliah ne datai 30 km.
1: Tu DJ Min uliah. Dia bakal ku nak uliah 30 km tu. 5 km cukup.
0: Aja lah DJ Min nama ya. Benar ingat ya Belanda.
1: Belanda ke ya.
0: Lama aku Belanda, aku biasa tadi nih.
1: Lama ya salah jam.
0: Belanda aku lagi tadi kereta tinggal ke ya nih. Bisa kemudah kereta depan tadi.
1: Bisa.
0: Belanda aku lagi ngambil pada ringan.
1: Oke Sam tu bisa willing to nimai tu ke ya. Kena aku nyedap kati ke ya. Keterubah aku segi narit seput ku slow-slow ya udahnya dilepas ke aku kira 10 second kira sampai 20 slow-slow ku ya 20 kali meh ya tu narit seput ya tu tadi ku ya slow-slow lalu ninga lagu slow rock ngo lagu rohani udahnya cooling down kia mendap movie kia cerita Mr. Bean ku ya cerita Mr. Bean
0: ngasuh hati celah ngasuh ngai ketawa apa nama mendap Mr. Bean ketawa mendap ya
1: betul Japan Mr. Bean tu ada berjaku.
0: Mendak ulah hanya jak dah. Mendak muanya jak nak rasa ketawa.
1: Ya.
0: Okey, Dominic untur hari flat PPR rantau panjang. Nanti ya aku ya nyamai aku ku ya. Alu ngang mulai ai kopi ku ku ya Mel. Nanti benong ati benongan mulai ai kopi alu tamak kepangkiang ku ya. Nanti aku bagas lagi ku ya brisk walk aku belah madang sawitnya ku ya. Tahu baik min ne. Min tu do.
1: Min ka lana brisk walk.
0: Ngai brisk walk min. Ya tau ka lana. Mana kata tadi Mel sambil ngecik sawit kita ini ada pun sawit ngasuh hati di rindang agai tibisi ada pakok kubu antara patah kebaik pula
1: iya bisi gak di kelawak tu
0: bisi kelawak ni kadang suah gak bertimbal jako tang orang mayu halah laban ya kasar jako kaya mel yang aku di rempu ni sida ya ke dulu ngepun sida ke balang ngeransi kaya nanti ya just cool down kaya malam pun ya down ku ya. Okey, ya 2 minit untuk. Ya ku ya mana aku nama tong lan mai berjalan bablah. Pun sawit ku ya.
1: Ya, mana nya Sam. Lama bisi kita itu siku-siku nak sabaka. Maka ke peninggal kita ke bukai tadi. Nanti ya ringat yang kerja penguat di rumah, bisi keringat tu tadi Belanda menyi ke di Jemin, brisk walk. Bisi orang tu tadi yang dengar lagu. Manahnya Sam.
0: Ya. Brisk walk ke ba taman kini ne. Kena ngelantang kati kita hari kita ke pesawat mana ke brisk walk atau ke berjalan. Okey, ini tinggi pagi tu nanti ya ku ya.
1: Dah baca aku tadi.
0: Dah baca ni. Okey. Siapa gitu ya banyak ke mari sang pagi yang gitu atau
1: habis itu Sam Jonas tulang tu ko ya madah kari di squaw mamam pagi tu ko ya nanti kabar benar ingat ya baik baik noan makai nyamai ko ya baduk ya ingat ko ya tu tadi hari Jonas tulang tu baik makai kaban ko ya
0: baik makai aku nya so ringat lama kan Mel baik makai lama
1: ya, dah tua sponsor ya, tua sponsor keringat.
0: Dah nyadi ini.
1: Alu nak nyadi, ringat gak kapan lagi?
0: Dah nyadi, okay.
1: Okay, Roy Kuang.
0: Okay.
1: Roy Kuang tu Sam. Nanti ba ya, ku ya. Baku DJ senang ku ya main betundik ngemayau konfirm mati ringa tau celap laban sikit spesies panas baran ku ya tau uji kita cara bakaku tau ku ya ha, bermain kau jelu tupi menyikun nuan tadi DSM baka mayau udu baka bukai meh
0: apa sidak ya nemu ke hati kita ide kita akan upik sidak ya okey Wellington Imai berdau ne
1: berdau
0: okey Wellington Imai nanti ya ko ya udah tadi
1: mel udah
0: main mimos
1: berdau ke
0: berdau ne main mimos nanti ya ko ya engkau ringat meh nanti engkau diri sebeli ya engkau orang ke semak ku ya terberi ku jaku Tuhan sekali ku ya mel nanti orang bukai ku ya telan ke ya leka yes ku ya ambil engkau tertubuh sekali celap ku ya udahnya lu nguruang diri paikon ku ya ni celap hati udahnya ku ya hari mens mimos ke pagi tu Wilson Will ke pagi tu hari Miri ya ku ya ukai orang ke bangsa orang ke ringat kelalu lama ku ya mel laban ti kelalu lama ku ya nangi ke nak uliah ngerja pengawak ku ya laban nanti ya ringat ku ya lo nak nemu nama utak ke di kakak ku ya kadang tadi kena nyelap kati ya tadi ya alo ti bisi awak alo berkeroke tadi mel alo berlaku nya campat hati ku celap ku ya
1: manah nya sem okay, kita bisi Merdan Ashadi ku ya. Nanti aku ku jarang-jarang gak mood ringat tu ku ya. Maya nadai gak ku ya. Maya ti bisi ringat ya. Start meh aku pusun mit ku ke kereta ya ku ya. Kian lalu masuk tumbina ku ya.
0: Masuk
1: tumbina. Trekking ngam agak jugi yang ku ya. Jelu mayuh macam dia ku ya. Hari tiga ada tiga mesti kia ku ya ke tengah hari celap dia area kampung ku ya tu ba tu mina ku ya tu sem tu nak ke Bintulu tu neh okey ya tadi hari peninggal kita Merdan Asadi peninggal
0: okey
1: lagi ngaji kita ke dekat komen lagi topik kita ke pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban
0: okey Desan di OY Solo.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okay. Hurix. Okey, bawa dua pagi wai kita ke pagi tu.
4: Ya. Kita isi topik pagi tu Sam, terus baca komen pendengar kita Richard Unop selamat pagi. Aku dikena aku nyelap kati ko ya pasang ku radio YFM dengar lagu mada YouTube ko ya lu celap hati tu ke ada lenyau pengeringat ko ko ya
3: kira bakar rindu dengar lagu mencetari tepah ke lagu lu celap hati ni
4: bisi maga yen will tu Sam jadi bakar ya ko ya ya sigi dia diri aja na ibu timba jako ko ya makin betima makin anggap hati ko ya.
3: Dia diri aja.
4: Okay. Kedua, me time berumah. Kaya meringat sikit ada mood kan kerja pengawal ko ya. Kaya relax saja. Ngambil ke jam 4 gi tenang ko ya. Ketiga tu Sam online sambil dengar lagu rohani. Kaya mai
3: online alu dengar lagu rohani.
4: Rohani ko ya. Nanti paku ko ya. Sikit nantu ngasuh laku. Nanti banyak kita ringat tu tadi ko ya. Kita pansut triple kaya laban maya ringat tu tadi kaya runian kita itu tadi nantu betul kira ke buat emosi meko kita itu tadi ne laban nak berasai kena kan minyak baik hati ringat tu tadi you know and know kaya terus segi amat gak tu Sam
3: tambah kita jalan luan dia tahu lah orang kan nyu ngasuh tanya gengnya nyu ngasuh kita pedih segi hati nyu kaya ngobat hati tadi ne okay lenat ke pagi tu nanti bakal ya kaya cara yang nyelap kati ngumbu hati ya Mel ya segi ngelawang ke ati ke ngaga utai ke dikerindau ke ya ko ya baka meda sida Facebook titi ngau mega YT ko ya udahnya tadi nguji bercerita ngaga orang ke dipercaya ke kita meh ko ya tadi mel ngambil kati to bisi lempuang mimiat meh laban asai pedih hati itu nanti disimpan ke diri tahu ngasuh kita burn out ke tahu ke lelak du diari ko ya ngasuh nama tertusuk rundi yang kita mana hagi bercerita ngagai orang ke boleh dipercaya ke kita ko ya tadi mel nyak meh siko peninggal kita lenat ke pagi itu okey mayuh mega komen ke bukai ke meri selamat pagi yang gitu ane mel
4: ya maka sudah bunga cempaka Christina Siau Nif G pihak mega Daniel ini Mok Lisa Lina Bugis ke pagi itu nolih baca kami dua SM agang komen kita tu yang terima kasih laban seluruhan nyukong YFM pihak mega seluruhan komen ba Facebook kami kita, YFM nada kita nada yang komen dibaca kami dua SM pagi itu
3: okey itu tiap pagi meh macam-macam topik yang dibaik bak 2 pagi wai
4: pukul 9 tu lagi baik kita mandi ke berita 9 pagi lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami bak wai 9.12 makan ketuk lagi
3: okey harap ke kita sama lantang ngerja pengawal anda ringat-ringat ke pagi tu nanti kita ringat kita mampu nemu cara berkini kita ngumbu hati kita meh ngambil ke ringat nak nyoba sampai semanja hari ni Mel okay, Ari Janus Makin terlebak ke diri. Lagu dikenang ujung ke awak pengerap pagi kita ke pagi tau.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye, selamat pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Magnesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Fika. Ketika ini di Pusasda, di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar, teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika, teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
4: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil mengifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

0: Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

TV ku. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra. Salam ceria. Selamat pagi Selasa. Zana ucapkan kepada kita semua semestinya untuk edisi pagi atau pagi Selasa 28 Julai 2026 bersamaan 13 Safar 1448 Hijrah, yang mana anda sedang mengikuti siaran radio Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 bersama kami Suzana Musa, DJ Zana Pagito, kekal bersiaran ke udara menemani bagi anda seperti biasa dari 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi syukur selalu Pagito, apapun tak kiralah apa juga yang sedang anda kerjakan, kami mendoakan agar semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja, dan semoga semuanya sama-sama mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, terus melangkah dan jadikan hari ini lebih baik dari hari yang semalam. Semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, apa jua tugasan, urusan, kerana setiap pagi adalah peluang baru untuk kita semua. Jadi sentiasa fokus pada kebaikan, bersyukur selalu dengan apa yang kita miliki, dan sentiasa melangkah dengan penuh keyakinan, penuh bersemangat dalam apa je yang sedang anda kerjakan, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki. Semoga terus bersemangat dalam mengerjakan apa je tugasan, pekerjaan sepanjang hari itu, mana yang berada di rumah. Semoga dipermudahkan juga apa je rutin harian anda, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk pagi itu, sibuk menguruskan rumah, mengemas rumah, sibuk menyediakan sarapan pagi, ataupun sibuk menguruskan anak-anak di rumah, melayan karenah anak-anak di rumah. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersarapan, selamat ngopi, saya nak ucapkan. Sarapan apa kita pagi tu. Jadi apapun, semoga semuanya sentiasa mengamalkan gaya pemakanan hidup yang sehat. Dan mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi itu. Pastinya Zana pagi itu menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun 3 jam ini, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi yang kita juga akan bawakan bersama untuk edisi hari itu Selasa 28 Julai 2026. Dan syukur alhamdulillah cuaca pun baik, cerah pagi ini bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Walaupun nanti Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan info cuaca pada pagi.

Ya, semestinya edisi Selasa 28 Julai 2026. Pastinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Bintul FM bertemankan kami DJ Zana pagi tu menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Dan waktu sekarang 9.30 minit pagi. Seperti biasa, pagi ini terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi.

0: Hello, selamat pagi Puan Arma.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, selamat bertugas.
0: Baiklah Puan Arma, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Puan Arma.
1: Okey, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari utara timur laut, selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk pagi ini.
0: Baiklah, terima kasih Puan Arma untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Pagi ini semestinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan pengisian program menarik dan pastinya juga dengan perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan kongsikan bersama pagi itu. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segala apa juga urusan, tugasan, agenda anda pagi ini, rutin harian anda. Dan semoga pagi itu dipenuhi dengan semangat yang baru, hati yang tenang dan langkah yang sentiasa dipermudahkan. Dan jangan sesekali pernah berputus asa kerana setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya. Jadi terus melangkah dengan hati yang santai, tenang dan terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua yang sedang anda kerjakan, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki. Semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Dan jangan lupa juga mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman dan akhiri dengan kesyukuran. Bersyukur selalu agar hati kita sentiasa tenang dan semoga jiwa kita sentiasa damai. Baik, menerusi Radio Bintulu FM untuk pengisian 3 jam ini, pastinya kita akan bawakan juga perkongsian informasi semasa. Dan seperti biasa, tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama akan kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua, menerusi rancangan Info Sehat, perkongsian khas bersama dengan pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu hari itu. Perkongsian yang cukup menarik bersama dengan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Mau tahu apakah perkongsiannya? Jangan ke sini-sini. Teruskan kesetiaan kita orang mengikuti rancangan Info Sehat di jam yang kedua kelak. Dan di jam yang ketiga, seperti biasa, rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu nak tunjukkan salam kepada ahli keluarga, mak bapak, sanak saudara, ataupun rakan taulan, sahabat handai, teman kenalan, ataupun kepada sesiapa jua, boleh kongsikan salam-salam kita orang bersama Zana. Kongsikan di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh juga layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan juga macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang berada. Kalau di tempat Zana berada pagi tu di Pusat Bandar Bintulu, cuaca baik, cerah dan kita dipahamkan tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi ni bagi sekitar bahagian Bintulu. Ramalan cuaca daripada rakan pelapor dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Jadi boleh kongsikan juga macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang berada. Dan apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita. Iba Vincent katanya selamat pagi. Sapian Podin selamat pagi juga, selamat bersiaran pagi ni katanya. Salam buat semua yang hadir. Dan seterusnya juga Ujoh Caung, selamat pagi juga, selamat menjalankan tugas katanya. Cuaca panas di Sebauh pagi ni. Terima kasih rakan dari Sebauh, cukup sporting orang Sebauh. Doblin Kebaja, good morning DJ, selamat pagi juga. Dan kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut setia bersama kita di aplikasi RTM Klik. Apapun, terima kasih kepada anda semua. Walau di mana jua anda berada, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: MHz.
1: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM, menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun. Dan macam biasa juga, mana yang menginginkan lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda. Tinggalkan komen anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik pagi ini, alhamdulillah cuaca baik pagi ini. Tiada hujan yang diramalkan bagi sekitar bahagian Bintulu. Walaupun kita mendoakan semoga cuaca baik-baik saja dari pagi sampailah ke petang, bagi memudahkan apa juga urusan yang sedang anda jalani sepanjang hari ini, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan satu informasi Jana nak kongsikan juga pagi itu, menerusi berita RTM Sarawak, kita dipahamkan yang mana Sarawak berkemungkinan akan berterusan mengalami jerebu beberapa hari yang akan datang, dan keadaan ini diramal berlaku sekiranya pembakaran biojisim semakin meningkat di luar persempadan dan Sarawak. Kita dipahamkan menurut kenyataan daripada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak, ia susulan fasa monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu dan dijangka berakhir September ini. Dan dalam tempoh terbabit, rantau negara akan menerima tiupan angin secara konsisten dari arah barat daya. Dan sehubungan itu juga, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar juga mengambil pelbagai langkah, termasuk mengaktifkan bilik operasi jerebu, rondaan lapangan, membatalkan permit pembakaran terkawal yang telah dikeluarkan, memberhentikan pengeluaran permit pembakaran terkawal, dan selain notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek dan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi-agensi lain juga turut dibuat. Dan orang ramai sekarang ni diingatkan agar tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Jadi ambil maklum semuanya, jangan sesekali melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh membawa risiko kepada pencemaran udara kita. Baik, 9.52 minit pagi waktu sekarang. Sebentar lagi tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita juga ada rancangan info sehat kita, perkongsian khas bersama dengan salah seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Mau tahu apakah perkongsiannya? Jadi terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM, sama ada menerusi corong radio ataupun menerusi aplikasi RTM Klik ataupun mendengarkan kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Baik, dengarkan UKES, di sana menanti, di sini menunggu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu popular Bintulu Efek.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri Sembilan. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula membanjiri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Susulan itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron memperkerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis. Ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Portos. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Lita Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh maki

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini, semestinya menerusi siaran radio Bintulu FM. Semestinya seperti biasa kita bawakan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan apa yang menariknya untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya di Konti pagi tu, iaitu tetamu kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Encik Muhammad Hazim bin Murtaza yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu yang akan membawakan perkongsian topik pada kali ini.

0: iaitu mengenai hepatitis C. Ha, kami percaya tentu ramai lagi yang masih belum mengetahui apa sebenarnya hepatitis C ini dan mungkin masih lagi menjadi persoalan orang ramai tentang hepatitis C ini. Jadi pagi ini Encik Muhammad Hazim akan berkongsikan kepada kita sedikit sebanyak informasi mengenai hepatitis C ini yang harus kita semua ketahui. Jadi untuk kita mengetahui tentang hepatitis C ini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Encik Muhammad Hazim kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Muhammad Hazim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi kepada DJ Zana.
0: Ya, apa khabar kita pagi tu?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja DJ.
0: Alhamdulillah, okay. Itu yang kita harapkan. Dan untuk yang pertama kali kan Encik Muhammad Hazim datang ke Konti Bintula FM.
1: Ya, first time DJ.
0: Apapun, selamat datang ke Konti Bintula FM. Dan terima kasih Zana ucapkan kepada Encik Muhammad Hazim sebab sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kami dipahamkan untuk hari itu Encik Muhammad Hazim akan membawakan satu perkongsian topik menarik tentang hepatitis C. Betul kan Encik Muhammad Hazim, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar pendengar di luar?
1: Ya, pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan apa itu penyakit hepatitis C.
0: Baik. Kalau kami nunggah Encik Hazim tak boleh?
1: Boleh.
0: Sebab
1: tak ada masalah.
0: Panjang gila nama Encik Muhammad Hazim tu.
1: Yeah.
0: Baik, kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan Encik Hazim. Jadi terlebih dahulu tu, mungkin Encik Hazim boleh sih terangkan kepada pendengar-pendengar di luar apakah itu hepatitis ni Encik Hazim?
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. So untuk permulaan ataupun pengenalan kepada topik kita pada pagi ini, saya akan terangkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan apa itu hepatitis. Okey, hepatitis adalah penyakit keradangan hati yang lazimnya disebabkan oleh jangkitan virus, iaitu viral hepatitis. Hepatitis diambil dari gabungan perkataan Greek hepar yang bermaksud hati dan perkataan bahasa Inggeris itis yang bermaksud makna keradangan. Okay, setiap tahun ada 50,000 orang di seluruh dunia terkesan dengan penyakit ini. Malah hepatitis juga merupakan punca utama kanser hati dan juga pemindahan organ hati. Penyakit hepatitis boleh bersifat akut, iaitu jangka pendek, atau kronik, iaitu jangka panjang. Dan penyakit hepatitis terbahagi kepada 5 jenis, iaitu hepatitis A, B, C, D dan E. Dan pada hari ini saya akan mengupas lebih lanjut berkenaan penyakit hepatitis C lah.
0: Jadi seperti apa yang Encik Hazim katakan, hepatitis ni penyakit keradangan hati yang disebabkan oleh jangkitan virus, viral hepatitis. Dan ia terbahagi kepada 5 jenis hepatitis, hepatitis A, B, C, D dan E. Dan hari ini kita lebih fokus kepada hepatitis C ni. Jadi Encik Hazim, bila kita bercakap tentang hepatitis C ni kan, kita nak tahu adakah hepatitis C ni membahayakan kesihatan Encik Hazim?
1: Okey, untuk hepatitis C ni, ia merupakan penyakit yang mudah berjangkit dan boleh mengancam nyawa lah. Penyakit hepatitis C berpunca daripada jangkitan virus yang dikenali sebagai virus hepatitis C. Jika dibiarkan tanpa rawatan, penyakit ini boleh mengakibatkan masalah hati seperti kerosakan fungsi hati, kanser hati dan sirosis hati, iaitu penggantian tisu normal hati dengan tisu yang berparut. Lebih parah lagi DJ, virus ini juga boleh menyebabkan kegagalan hati lah. Dan kebanyakan pengidap hepatitis C ini tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala lah. Dia asymptomatic lah kita panggil lah. Tiada tanda-tanda dan gejala. Namun ada juga individu yang mengalami gejala seperti demam, letih ataupun lesu, loya dan muntah, kekurangan selera makan, ketidakselesaan abdomen, jaundice ataupun kekuningan pada mata putih dan kulit, air kencing bertukar warna gelap, dan warna najis berubah pucat ataupun warna dia seakan-akan macam tanah liat lah. Okey. Dan gejala ini sering disalahanggap sebagai simptom-simptom penyakit biasa. So oleh itu jika anda berasa tidak sihat, segeralah ke klinik kesihatan terdekat dengan lokasi anda untuk pemeriksaan dengan lebih lanjut lah.
0: Jadi maksudnya bahaya jugalah hepatitis ni kalau dah boleh mengancam nyawa sekiranya dibiarkan, terutamanya mereka yang ada gejala-gejala seperti apa yang diterangkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Baik Encik Hazim, saya terfikir juga pagi ni, bagaimana seseorang individu tu boleh dijangkiti hepatitis C ni Encik Hazim?
1: Okey, bagi seseorang individu yang boleh dijangkiti hepatitis C, lazimnya penyakit ini sangat mudah merebaklah melalui cecair badan manusia iaitu darah. Cara paling mudah dan biasa untuk menerima jangkitan hepatitis C adalah melalui perkongsian jarum suntikan atau peralatan yang digunakan untuk menyalahgunakan dadah. Bagi petugas kesihatan pula, risiko utama untuk dijangkiti iaitu pada sekiranya tercucuk jarum suntikan yang telah digunakan pada pesakit yang positif hepatitis C. So bagi golongan yang bertatu, untuk makluman, kebarangkalian dijangkiti melalui proses pembuatan tatu dan tindik telinga adalah rendah. Namun kita boleh tengok risiko untuk mendapatkan jangkitan tetap ada sekiranya peralatan yang digunakan semasa prosedur berkenaan tidak bersih dan berkemungkinan dikongsi bersama dengan individu yang menghidap hepatitis C. Selain itu, tabiat suka berkongsi burus gigi, pisau cukur dan pengetip kuku juga boleh mendedahkan diri anda pada penyakit ini. Lebih-lebih lagi apabila kita tidak mengetahui status kesihatan pemilik barang peribadi seperti yang saya telah sebutkan tadilah. Di samping itu, hubungan seksual dengan orang yang telah dijangkiti juga boleh mendedahkan anda kepada hepatitis C. Selain itu juga, jangkitan daripada ibu yang positif hepatitis C kepada bayi yang dikandung boleh juga berlakulah.
0: Jadi itu antara punca-punca seseorang individu ni boleh dijangkiti hepatitis C yang sangat mudah merebak melalui cecair badan manusia iaitu darah seperti apa yang disebutkan oleh Encik Hazim kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni Encik Hazim, kita nak tahu juga bagaimana pula kalau kita nak mengetahui seseorang individu ni telah dijangkiti hepatitis C ni Encik Hazim.
1: Okey, untuk mengetahuilah seseorang individu tu ataupun dia mempunyai ataupun telah dijangkiti oleh hepatitis C, caranya sangat mudah sahajalah. Silalah ke mana-mana fasiliti kesihatan terdekat dengan anda dan menjalani saringan kesihatan. Jangan malulah, jangan segan, pihak kami bersedia untuk memberi perkhidmatan terbaiklah kepada anda semua.
0: Maksud Encik Hazim, seseorang individu tu boleh dikesan dijangkiti hepatitis C dengan menjalani saringan kesihatan di klinik kesihatan, begitu ya, Encik Hazim?
1: Betul.
0: Baik, cukup terperinci dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Hazim kita mengenai hepatitis C ini. Dan apa yang kita nak tahu juga sebenarnya pada pagi ni Encik Hazim tentang hepatitis C ini, kita nak tahu bolehkah seseorang terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C ini Encik Hazim?
1: Okey, jawapannya tentu saja boleh. Yang pertama, jauhilah dadah lah. Penyalahgunaan dadah terutamanya dengan penggunaan jarum suntikan merupakan penyumbang terbesar kepada penyakit hepatitis C. Seronoknya seketika, merananya entah berapa lama. So yang kedua, elakkan sama sekali berhubung seks bebas lah. Yang ketiga, elakkan dari berkongsi pisau cukur, berus gigi, pengetip kuku atau apa-apa sahaja peralatan yang boleh tercemar dengan darah. Dan seterusnya, jika ingin menambahkan koleksi tatu atau tindik, pastikan tempat ataupun studio itu bersih dan juru tatu ataupun juru tindik menggunakan peralatan baru sebelum memulakan prosedur. Untuk petugas kesihatan pula, gunakan sarung tangan yang sesuai dan betul semasa mengendalikan darah atau apa-apa cecair badan pesakit lah.
0: Kalau seseorang individu tu boleh terselamat dari terkena jangkitan hepatitis C, Bagaimana pula kalau seseorang individu ni yang sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim? Kita nak tahu apakah yang perlu dilakukan jika seseorang itu sudah dijangkiti hepatitis C ni, Encik Azim?
1: Okey, jika seseorang individu itu telah dijangkiti atau telah terkena infeksi hepatitis C, pastikan sentiasa hadir temu janji mengikut tarikh yang telah ditetapkan dan patuhi nasihat doktor yang merawat anda. Elakkan minuman beralkohol. Jika ada mengambil ubat lain, sila rujuk terlebih dahululah dengan pegawai perubatan. Dan sekiranya telah berpasangan, maklumkan status kesihatan kepada pasangan dan minta pasangan untuk menjalani saringan kesihatan jugalah.
0: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Azim kita sebentar tadi mengenai hepatitis C ini. Sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Banyak yang dah dikongsikan, terutamanya tentang hepatitis C ini, dan nampaknya sekarang ni pun kita dah berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Encik Muhammad Azim kita. Jadi Encik Azim, mungkin sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, mungkin daripada Encik Azim sendiri ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada, Encik Azim?
1: Bagi pendengar di luar sana, saya berpesan amalkan gaya hidup sihat dan jauhi perbuatan yang boleh memusnahkan diri sendiri. Badan yang sihat dan minda yang cerdas menjana kehidupan yang lebih bermakna lah. Segera dapatkan rawatan sekiranya anda mempunyai gejala-gejala yang telah disebutkan tadi.
0: Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ini daripada Encik Muhammad Azim kita tentang hepatitis ini. Semuanya dah dikongsikan, apa yang dimaksudkan dengan hepatitis, tanda, gejala, bagaimana boleh dijangkiti dan lain-lain yang berkaitan tentang hepatitis ini, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Dan dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Azim kita, diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham. Dan kepada anda di luar sana yang mana ada gejala-gejala seperti apa yang disebutkan oleh Encik Muhammad Azim kita sebentar tadi, jangan sesekali dibiarkan, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Dan suka nak diingatkan juga, sama-sama kita sentiasa amalkan gaya hidup yang sehat dan jangan sesekali melakukan perbuatan yang boleh memusnahkan kehidupan diri sendiri. Jadi rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pada pagi ini bersama dengan Encik Muhammad Azim yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Azim atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Encik Azim.
1: Sama-sama.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM sama ada mengikuti kami menerusi corong radio ataupun mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Semoga pagi tu kekal sehat semuanya, ceria-ceria sentiasa, senyum jangan kurang. Ha, walau apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki untuk menyara keluarga. Semoga pagi tu semuanya dilimpahkan rezeki yang tak disangka-sangka. Dan apapun, semoga pagi ni dimakbulkan segala setiap doa-doa anda semua. Baik, apapun, terima kasih kepada rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan komen-komen menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kita juga ada Nora Ngah Nora, katanya selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Hendaknya semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Kita juga ada Agnes Indai Robin. Selamat pagi dan selamat bersiaran pagi ni. Cuaca miri. Pagi tok panas, DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita juga ada Timbul Tawau. Rakan kita dari Tawau Sabah. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas, DJ. Waalaikumsalam. Zana ucapkan kepada anda semua. Baik, apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada anda yang terus setia mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga yang terus setia mengikuti kami menerusi corong radio frekuensi 97.5. Dan satu informasi terlebih dahulu Zana nak kongsikan, ini adalah sumber daripada pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Maklumat untuk utamanya anda yang berada di sekitar Taman Yanmin, Kampung Baru dan juga di Nangadia, iaitu bertempat di seberang Pasar Lama Tatau. Kita dipahamkan pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu telah pun melaksanakan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi kesihatan ibu dan anak di kawasan yang Zana sebutkan sebentar tadi, bermula 14 Julai yang lalu hingga 30 Julai ini nanti. Ha, jadi ini adalah maklumat kepada anda yang berada di Taman Yanmin, Kampung Baru, Nangadia, iaitu bertempat di seberang Pasar Lama Tatau, agar memberi kerjasama kepada petugas yang menjalankan tinjauan ini. Ha, jadi itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan, sumber yang Zana dapat daripada pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan waktu sekarang 10.54 minit pagi di jam yang ketiga kelak, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda terus layangkan komen-komen anda. Komen-komen anda sama ada nak titipkan salam, nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan buat hiburan kita bersama, ataupun yang nak berkongsikan cuaca di tempat masing-masing, ha, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.

Pagi kita hingga jam 12 tengah hari tok gelak. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca, alhamdulillah cuaca baik di sekitar pusat Bandar Bintulu. Cerah pagi tok, panas cuaca di sekitar pusat Bandar Bintulu. Jadi macam ni cuaca di tempat kita orang berada. Mungkin ada yang sudi nak kongsikan bersama Zana. Sudah semestinya di jam yang ketiga ini kita mengalu-alukan titipan komen daripada rakan-rakan setia kita. Mana yang nak kongsikan salam, nak titipkan salam kepada ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan, teman kenalan, boleh kongsikan salam-salam anda bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu ataupun di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan bersama menerusi radio Bintulu FM. Boleh juga tinggalkan komen judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Jadi Zana nak menyapa rakan-rakan setia kita. Terima kasih Zana ucapkan kepada kita semua yang terus hadir, terus setia mengikuti radio Bintulu FM. Kita juga ada Agnes Indai Robin, kata selamat pagi DJ, selamat pagi, selamat bersiaran pagi ni. Cuaca di Miri pagi tok panas, katanya minta DJ mainkan sebuah lagu Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir, untuk hiburan sendiri dan juga buat DJ, katanya semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan seterusnya rakan setia kita Jessica Itan, halo DJ, katanya selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria, salam mesra dan salam sejahtera daripada kami orang bau, katanya cerah berkilau cuaca di situ DJ. Minta lagu Anang Baco-Baco daripada penyanyi Swelin dan Nelson Nehru untuk hiburan pendengar setia Bintulu FM. Terima kasih Jessica Itan. Kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya pagi ini, Merdan Ashadi, selamat pagi. Baru dah jogging tok DJ, tempat biasa 2 km aja. Kak Luput katanya, apapun nak minta lagu Iban, Ricky L, Pengerindu Udah Layu untuk hiburan diri empun, tiada kaitan orang hidup katanya. Terima kasih Merdan Ashadi, selamat berjoging. Latifah Tia, selamat pagi juga, selamat bertugas, katanya semoga ceria-ceria selalu. Salam dari orang Kuching untuk orang Bintulu, salam diterima rakan dari Kuching, semoga sehat, katanya nak minta lagu yang berjudul Langit Tanpa Tiang untuk semua sahabat Bintulu FM. Terima kasih Latifah Tia. Dan seterusnya rakan yang turut melayangkan titipan komen, Ibu Mancal, selamat pagi. Felicia Lisa Embuas, selamat pagi juga. Kita juga ada Nori Jerai, salam DJ, selamat bertugas pagi tok, cuaca panas di Tatau. Kita juga ada Kak Unju, selamat pagi, minta lagu Amira Osman dan Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Seterusnya Muhammad Jimmy, cuaca di Kota Kinabalu mendung sekarang, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Muhammad Jimmy. Dan seterusnya kita juga ada King Arif, minta lagu penyanyinya Mr. Flizon, lagu apa ya. Joseph Jong, selamat bertugas. Jacob Ragai, selamat pagi juga. Dan seterusnya Nyanying, selamat pagi juga. Nyangai, selamat pagi juga, minta mainkan lagu Jimmy Nyaing, Sunyi Nadai Nuan. Dan seterusnya kita juga ada Abang Latif Tahir, selamat pagi Spin, selamat pagi juga Spin, di Tubau panas katanya. Terima kasih rakan dari Tubau sudi berkongsikan cuaca dari Tubau panas, kalau di Bintulu cuaca pun baik cerah pagi ni. Jadi apapun, tak kira apa jua yang sedang anda kerjakan, yang bertugas, selamat meneruskan perjuangan anda dalam melaksanakan apa je tugasan, apa je urusan, sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu FM.

mendengarkan Radio Bintulah FM 11.26 minit pagi waktu sekarang. Masih lagi bersama dengan Zana pagi ni, kekal menemani pagi anda. Seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami kalau yang berada di Bintulu, sekitar bahagian Bintulu, sampailah di sekitar kawasan Muka, sekitar kawasan Selangau dan juga di sekitar kawasan Niah. Anda boleh ikuti siaran Radio Bintulah FM menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami di penseliman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Jadi walau apa jua yang sedang anda kerjakan, apa jua perancangan kita orang sepanjang hari tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan satu informasi Zana nak kongsikan terlebih dahulu di Bintulu, sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pada pagi tu, kita dipahamkan yang mana pihak Lembaga Kemajuan Bintulu dengan kerjasama Bintulu Port Holding Berhad dan juga Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak akan mengadakan Bintulu Marathon 2026 yang akan diadakan pada 2 Ogos 2026 hari Ahad tu, bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, pada tahun tu kita dipahamkan penyertaan seramai 10,472 pelari dari dalam dan luar negara, termasuklah 461 peserta antarabangsa. Ada yang dari negara Afghanistan, Australia, Brunei, China, Ghana, Indonesia, Jepun, Kenya, Norway, Pakistan, Filipina dan negara-negara lain yang menyertai acara Bintulu Marathon ini pada 2 Ogos tok kelak, mencipta rekod baru dan juga dilihat mengukuhkan kedudukan Bintulu sebagai destinasi pelancongan sukan bertaraf antarabangsa selain hub perindustrian utama di Sarawak. Dan kita dipahamkan Bintulu Marathon kali itu menawarkan 4 kategori, iaitu maraton penuh 42 km, separah maraton 21 km dan juga larian 10 km, termasuk 6 km selain kategori terbuka veteran Malaysia dan Sarawak. Dan apa yang menariknya juga mengenai Bintulu Marathon pada kali ini, tarikan utama laluan baru yang mana peserta akan melalui beberapa mercu tanda ikonik Bintulu seperti Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud, kawasan pesisir pantai serta landscape bandar yang menjadi tarikan utama bagi acara Bintulu Marathon tok kelak. Dan kita dipahamkan juga nanti beberapa jalan utama di sekitar Bandar Bintulu akan ditutup sementara waktu bagi melancarkan acara Bintulu Marathon tok yang dijadualkan bermula 1 Ogos Sabtu 8 malam, melibatkan Jalan Tun Ahmad Zaidi di kawasan tapak lapangan terbang Lama Bintulu yang akan ditutup sementara waktu 1 Ogos 8 malam hingga 2 Ogos 10 pagi hingga Ahad 10 pagi. Dan seterusnya laluan-laluan lain yang akan ditutup juga, kawasannya adalah jalan dari Lampu Isyarat Jalan Tun Ahmad Zaidi ke Jambatan Tun Taib Mahmud, diikuti bulatan Jalan Kuala Tatau ke Jalan Tun Ahmad Zaidi, termasuk juga Jalan Tun Razak yang akan ditutup sementara waktu bagi melancarkan acara Bintulu Marathon yang dijadualkan, yang akan ditutup pada 1 Ogos Sabtu hingga 2 Ogos 10 pagi. Jadi ini adalah makluman kepada semua pengguna jalan raya bersempena dengan Bintulu Marathon 2026 pada hujung minggu tokela Ahad 2 Ogos. Beberapa jalan akan ditutup bagi melancarkan acara Bintulu Marathon 2026, terutamanya Jambatan Tun Ahmad, Jalan Tun Ahmad Zaidi yang akan ditutup sementara waktu. Jadi ambil maklum semuanya. Dan apapun, selamat berjuang kita ucapkan kepada anda yang akan menyertai Bintulu Marathon 2026 pada 2 Ogos tok kelak. Baik, apapun, terima kasih rakan-rakan setia kita yang lain. Saniah ganti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seterusnya juga, kita juga ada spin nak minta lagu, katanya lagu yang berjudul Di Penjara Janji
Kita juga ada Middle Joe, selamat pagi katanya kepada semua pendengar setia radio pagi ni. Cuaca di Papar Sabah mendong DJ. Dan seterusnya, rakan kita yang turut melayangkan titipan komen, Frederis Juris, katanya selamat pagi dari Keningau Sabah, cuaca mendong jak dari pagi. Apapun selamat bertugas. Kita juga ada Bujang Lelang, cuaca di Kota Semerahan panas DJ. Ricky, selamat pagi juga. Ujoh Caung, selamat pagi juga. Will, salam kepada Omar Yaman Jepak, kawan lama katanya. Dan kita juga ada Abdul Aziz Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bujang Lelang, selamat pagi juga. Nama Rita Nuan DJ, kami sehat, kami gerai. Diharapkan semoga semuanya kekal sehat-sehat juga pagi tu. Kita juga ada Radi Sunang, selamat pagi katanya. Kami di Miri baru panas pagi ni, sudah breakfast pagi ni DJ. Kami sudah sarapan pagi tu. Terima kasih yang bertanyakan. Dah sarapan ke si? Diharapkan semoga semuanya sudah bersarapan pagi. Dan seterusnya, rakan setia kita Joseph Jong kirim salam kepada pemandu RTM Bintulu, Rosman, selamat bertugas. Kita juga ada Wills minta mainkan lagu Madu 3. Dan seterusnya juga Bobby Peter di Seratok Mendong katanya ingat mau mencari ikan tadi. Donny Lim, selamat pagi dan selamat bertugas. Dan anda semua yang terus setia terus layan, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua walau di mana jua anda berada. Baik, kita tunaikan lagu permintaan rakan setia. Kita dengarkan sebuah lagu Iban daripada Jimmy Nyaing untuk anda semua. Sunyi Nada Inuan.

0: Sukan Suri Pemambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Layan mendengarkan Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. 11.45 minit pagi, masih lagi bersama kami DJ Zana, kekal bersiaran menemani pagi anda menerusi Radio Bintulu FM dari 9 pagi hingga jam 12 tengah hari, sebelum siaran Radio Bintulu FM disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Iban Bintulu untuk edisi pagi tok Selasa 28 Julai 2026. Dan apapun, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar setia kita yang terus setia melayangkan titipan komen, komen salam. Ada juga yang berkongsikan cuaca di tempat masing-masing, dan ada juga yang minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Jadi apapun, terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Dan satu informasi program aktiviti yang akan datang juga di Bintulu pada bulan Ogos tu kelak, kita dipahamkan yang mana pesta Tumbina sempena dengan ulang tahun Tumbina ke-35 tahun juga akan diadakan bermula 7 hingga 9 Ogos 2026 Jumaat hingga Ahad, bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Dan apa yang menariknya, bersempena dengan pesta Tumbina 2026, antara aktiviti menarik yang akan diadakan adanya aktiviti pameran dan jualan, aktiviti Tumbina Night Walk, senam aerobik, glow in the dark kostum, santai musical, aktiviti face painting dan banyak lagi aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya pesta Tumbina bermula 7 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Taman Tumbina Bintulu. Jadi itu antara informasi juga yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu kepada kita semua yang terus layan, terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu. Baik, Zana nak menyapa rakan setia kita yang turut melayangkan titipan komen juga pagi ni, datangnya daripada rakan setia kita yang seterusnya, iaitu daripada Gerimi Senja. Katanya, selamat pagi DJ, selamat berkonti. Mami Gaps dari Tatau katanya, cuaca cerah hari ni DJ, minta mainkan sebuah lagu Encik Mimpi Rindukanlah buat hiburan semua yang tengah mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan katanya tak ketinggalan juga kepada semua peserta dan kawan-kawan yang akan menyertai Bintulu Marathon 2026 yang tinggal menghitung hari. Kita jumpa di Lhasa Kenyalang nanti memeriahkan acara itu. Samalah kita jumpa kelak di acara Bintulu Marathon 2026. Baik, apapun, terima kasih juga Mary Ubon Martin, selamat pagi juga, ceria dan senyum-senyum selalu. Kita juga ada Asapian Podin, kita juga ada Jambai, katanya selamat pagi. agak mendung cuaca di Tatau pagi ni. Katanya salam kepada semua pendengar, terutamanya Stamos, Poli Masing, Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Induk Kenawit, Andrew Ibi. Salam ceria, salam mesra kepada semuanya. Semoga sehat dan dipermudahkan segalanya. Happy County DJ. Terima kasih Jambai. Dan kita silupakan juga rakan setia kita Abdul Aziz Abdullah. Ha, selamat pagi juga Bujang Lelang. Selamat bertugas DJ. Terima kasih Kimi Ivan. Terima kasih juga. Dan kita juga ada Abang Din. Selamat pagi katanya. Apa khabar kita teh? Minta putarkan lagu Bungai Ketanda Tua Gilbert Gaung. Ha, dan kita juga ada Apai Along. Panas di Sebauh. Ading Adai. Selamat pagi juga. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutu minta mainkan sebuah lagu James Ruai, Meruan Sayau. Dan seterusnya, Cikgu Yi dari Kelantan hadir, katanya rindu Sarawak. Kami pernah ngajar di pusat Saribas pada tahun 1990. Ha, mana yang rindu Sarawak ya? Ha, datanglah ke Sarawak, datanglah ke Bintulu. Dan kita juga ada Fendi, kita juga ada Steve, ha, kita juga ada Kisha Fasha, selamat pagi, DJ Chris. Ha, selamat pagi juga. Kita juga ada Jacob Ragai, Joseph Jong, Randy Sunang dan ramai lagi anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan radio kami siaran rentak 97.5.

0: Ya, terus mendengarkan Radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Tak kira lah yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, di kedai-kedai, pasar raya, di sekolah, ataupun yang berada dalam kenderaan, ataupun di mana-mana jua anda berada. Baik, waktu sekarang 11.53 minit pagi dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.37 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
0: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti Radio Bintulu FM. Walau di mana jua anda berada pagi itu, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur, kekal sehat, kekal bersemangat, kekal cergas. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan. Jadi apapun, terima kasih saya nak ucapkan kepada Kak Jui Dahli. Sepa, maaf lambat masuk katanya. Sedahal. Zek Aizam, terima kasih katanya kalau dua-dua merajuk, Ana balik Bintulu. Ya, siapa? Ya, Zek Aizam. Dan kita juga ada Kimi Evans. Katanya jangan banyak madu. Memang sih boleh banyak-banyak madu. Dan seterusnya, Manikal Radin. Terima kasih juga rakan kita. Abdul Aziz Abdullah Bujang Lelang. Jambai, Andrew Ibi. Pisero, Abang Din. Apai Along, Ading Adai. Dan ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita orang. Dan mohon maaf mana yang komennya tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan. Pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, tepat jam 12.30 hari atau kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Iban Bintulu untuk edisi Selasa 28 Julai 2026. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari Peninga. Dia tu kami nak bawa ke berita tengah hari. Tiga penetap strategik besi sudah dirintai ke gerempuang pengintu pengelantang Islam Malaysia Perkim dikenal ngada ke ekosistem wakaf di lebih moden meruan serta ulih merik pangkak ke Besayagi. Penetap tu ianya langgur penemu tika numbuh ke Raban sandiang penemu kerja guna teknologi ngau atur digital. Dalam pengawak ngatur wakaf, pengawak tinggalati ke ekosistem wakaf dengah tabir urus ke mana haki ngau kawal kerjasama strategik antara Mayuh Pengkeh Raban. Penetap tu dibantai ke Premier terlalu nyadi Presiden Perkim, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping, lebuh ya kenutup konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 kemari. Semua penetapnya dipersetujukan udah sidak ke temuk mantai serta berkongsi ke penemu bak sepemanjai konvensyen tu ke diatur. Berbak ngonya Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim muji pengawal Perkim ngau Kaunsel Dakwah Islamiah Genturong Asia Tenggara ngau Pasifik tipetuai ke Premier Sarawak tudah mai atur dakwah ke lebih progresif serta pintar dikenal ngukuh ke penyerakup antara orang Islam serta mutar ke isu Islamofobia. Menteri Besai Megak Madah Kediri nyukung pengawal terdekat ngaka ekosistem wakafnya nyadi lebih moden. Ya madah ke penetap ti dibantai ke bak konvensyen tu dekat dulu di Serenih Perintah sebedau ke dibaik di perunding keraban menteri ngau Kaunsel Bala Raja Melayu. Pengawak ti ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia PMA bersih baru, dia tu dah masuk renggat pengawak dor ngerembai ke pasportnya ke Sabah ngau Sarawak. Pengudah Upis Immigration Malaysia ke Belabuh ngeluar pasportnya kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia madah ke perkara tu dipejalai ke dalam dua renggan bak Upis pengeluar pasport bak dua bengkah menua tu timungkur renggat ke-6 ke Belabuh diatur hari kemari ngau renggat ke-7 tika berengkah dipejalai ke 3.8 tu ilah. Ungkup renggat ke-6 di Sarawak, Upis tinggeluar ke pasport tu ianya di Bintulu, Sri Aman, Palan Transformation Kana Mekri UTC Kuching ngau UTC Sibu. Renggat ke-7 pengawak tu dekat dipejalai ke bawah Upis sidak di Kuching, Lawas ngau Limbang. Semina Upis ke bisik dirintai ke Dito Ajak dekat berengkah ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia ke baru nitiah ke maya ke udah diletak. Pasport antarabangsa Malaysia kebarunya dilancar ke kena 30 hari bulan 6 tu kemari serta bisik 94 pentebak penglikun. Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat bersaup ngatur edisi keterubah Converge Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Penerang hari MCMC madah ke program tu berguna benar dikenal ngerembai ke kapasiti ngau pengulih ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawal Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bergentur menua adab kita. Program 5 harinya ke berengkah diatur kemari nyentuh ke 31 bulan 7 tu nyedia ke pelasar di mana benar Ndor Perintah, Raban Penyaga, Raban Kenyaga Polisi ngau pemekuh industri ngangkat ke pemerintiati sidak berkawal ngau teknologi baru. Orang ke nguluk pengawal pelajar tu dekat dibaik nguluk pelajar eksekutif ngau randau interaktif tu tika dipejalai ke Raban orang ke Terbangkar ari kandang menua adab kita ngau ba peringkat antarabangsa. Kira 3,000 ikut pengari ari 14 pampang parti pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung disadang dekat ngau nguluk konvensyen khas PBB Sarawak Zon Betung tika diatur ba Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan kena 1 bulan 8 tu ilah. Sapit, Presiden Parti Pusaka Bumi Putera Bersatu Sarawak, PBB Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mas, madah ke Gemporok Nyilak berguna benar, dikenak ngatur kuyang ngau tujuh parti, negap ke penyerakup dalam parti, serta nyedia ke jentera sidak, nangkup pengawak pepilih menua Sarawak. Gemporoknya megak diatur, kena ngatur gerak kerja bala ketuai, ngukuh ke gempuan dalam parti serta nentu ke semua bala tuai akar umbi sama saati nyukung agenda pemansang menua. Nyanakan abur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari peningah, bakal selama ninti yang hari dua, kita mendiang ke awak ngela tengah hari, hari YFM Bintulu.
1: Ya, terima kasih Sam.

Yang jadi ya pendengar dulu break selama tengah hari. Bertemu kita bawang lah tengah hari edar kami hari YFM Bintulu atau ke RT Bintulu mengulai kita nyentuh ke pukul 3 ngalai hari tu lagi. Lalu bakal selama timpuah ya atau ke jam ya hari pukul 12, 11 tau mega hari pukul 12 mengelah tengah hari nyentuh ke pukul 3 lemai tu lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya nyalai ya ke tengah hari tu ngelah tengah hari YFM Bintulu kita bergulai dengan aku DJ Ruth Anak Ampung atau ke DJ Perencing. Lalu bakal selama kita dekat bergulai 3 jam. Lalu bakal selama berita dari aku mana gerai jadi ngarap ke berita kita peningan

Ya, Ari Stevenson yang tadi peninggal lagu Ketubah ngelah tengari YFM Bintulu. Lagu Aki Bakar Selama. Lalu pihak mereka bakar selama mereka peninggal bahawa ngelah tengari YFM Bintulu. Jadi itu sun program kita dalam kadang ketiga jam tu pukul 12 tengah tengari itu yang nyabat jam di Ketubah. 12 ke pukul 1 alai 12 pukul 12 tengah tengari itu lagi dekat menatai ke pesan berat. Udahnya 12.45 kita bergulai ngawak toka kita gulai waku bawa program nemu kita. Jadi bawa jam tiga dua pukul satu ngai pukul dua ngali hari program ke nang ya bisi nak tahu nadai ianya temuai at YFM Bintulu. Siapa temuai kita ke tengah itu lagi lalu nama nak berita ke dekat di kenang di kenatai ke dikunci dengan kita semua sama-sama kita ingat pukul 1 itu lagi token tudi ke program nemu kita. Udahnya habis program ataupun nangkan ke temuai program temuai at YFM Bintulu ala aku dekat berkongsi ke berita-berita hari kami di Bintulu itu sekedar hari program atau program atau ke pengawak atau ke aktiviti ke bisa diatur udah diatur ke dekat diatur dekat dikongsi ke aku maka lagi ya bawa kita ke ngelah tengari YFM Bintulu udahnya pukul 2 kita lagi program kandang ya bisik dalam tusun program bawa ngelah tengari hari YFM Bintulu ianya kini kita sehari itu pukul 2

Pukul 2:30 ngali hari kita mulai program pesan Rindu Hati. Nyalai bekas lama. Agi bekas lama ndak berubah tusun program bawa ngelua tengah hari. Kenyak mia tadi ke udah di natai dah disebut dah dipadah aku tadi peninga ya. Nyalai pengharap aku netap harap kita boleh netap ke pengerindu kita, netap ke hati kita mendiang ke kami ngelua tengah hari YFM Abin Tulu. Lalu ke tengah itu nang ya cukup ya jam do kita ngetu merarau ngintu diri. Nyalai nama ndak engkayu kita ke tengah itu, nama ndak lawak kita ke tengah itu peningah. Nada salah tahu berkunci ngok kami tahu maka daripada ke bot TikTok Intulu FM tahu ke Facebook RTM Abin Tulu ya. Nanti lawak kita menua, lawak kita rumah panjai, lawak kita bangsa daya cukup nyamai makan tajak pandia disebut kita kasam tahu ke belacan. Ya Bintulu terbilang ngau belacan. Nadai sejakuk nadai nyamai. Namanya belau.

Nyanya melaku ari Richard Wanda nya peningal lagu Adai Si Jakunya. Jadi ko aku liati ninga leka lagu bisik siti leka lagu sekenteran leka lagu balaku tadi Adai Si Jakunya ianya bisik girlfriend nadai girlfriend sama cok ko ya nang amat. Nadai jadi ke penanggul nanti kita nadai suluati taka bisik suluati. Kadang bisik suluatinya tahu yang ngasuh kita bingung akinap ya setuju kita nyak pangai badai rempu nah ya jadi ya peninga dekat kunci kita berita gayari kami di Bintulu gayari kami tengah hari itu panas lalu kebenar ya hari pagi tadi mah panas gayari kami di Bintulu tang kemari nyak bisi mamam gayari kami di Bintulu pagi bisi hujan mesik dehnya urang pukul 11 kenya kedua ya kemari nah lalu tengah hari itu bansi ya panas nya betul baku nanti kemari udah hujan sehari itu ya panas pergilah hujan lusok panas nyamain nanti ya gayari kuliah ngatur diri bansanya peningan mu kita pergilah ya hujan nah, ni buah kita berbasuk garik mayu-mayu nyemi garik mayu ya tadi entang me tadi utainya diatur petaran ya. Mana bisi hujan, bisi panas, mana tangga lebuah ya ke nyau lama kemarau lama panas pan tau pulai ke penanggul megap kenyak megap nanti ya hujan berunggu hujan pulai ke penanggul tang ya bak kita yang tadi peningah nanti ya hujan berunggu hujan kita hati-hati sama megap nanti ya kelalu lama panas hari kita patut nyaka pengerai ya. Jadi nyak berita gayari kami di Bintulu lebih lagi buat puak pasar Bintulu itu panas gayari jam ke dia tu lalu hari pagi tadi kebenar ya panas tengah itu bega aki mengkang panasnya. Lai kita peningan ada salah tau berkongsi ke gayari kita di bandar kita tau padah kenggo kami ngambil ke kita yang tadi sama nemu berita gayari ngau berita-berita kebukai nanti bisik program pengawak kepsidiatur ada salah tau mega berkongsi nah ngau kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Ya jadi nanti hari kalau hangat, kalau panas tentu kita ngigok tak kecelap, ngigok air, ya.

Ya, ayah sati sedila kuri raban majestika. Nyati ukai semena bisi ayah namanya candut ABC. Tang ayah sati maka bisi besai retinya na peninga. Ya sama-sama meh kita berarti ke nama arti ayah sati. Nyalai ke sekali itu aku dekat maca pesan berat. Ke bisi diterima jadi keterubah tu enya jaku pesan ngetas ulit ngau ngelumbung nyalai jaku pesan tu dituju ngakai semua kabang belayan berumah entelangau rumah jantai baliah rumah bakar pulai rumah bakar pulai pisang hulu pulai ke pulaunya ne laban bisi duit itu rumah bakar pulau pisang hulu ngau rumah jarup pulau pisang ilai. Lalu pemaga nuju rumah kabang pelayan buat rumah Jalin Sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Melatai 1, rumah Dines Sungai Amang, kabang pelayan buat rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiong Sungai Sibau, kabang pelayan buat rumah Bangkung Nangas Bala, kabang pelayan buat Uluyung Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, ngau kabang pelayan buat Sempuna Balih serta kaban belayan di Sibu ngau kaban belayan ke Bukai ke ngelala yang Edward Jepan anak Geramung. Nyalai pesan tu enya pesan ngetas sulit ngau ngelambung ngau ngelumbung yang Edward Jepan anak Geramung. Jadi pengawak dekat diatur ba melatai satu jalai baruah jalai seliriak kapit. Kena 1 di bulan 8 2026 ehnya hari 6 tu ilak. Nyalai kaban belayan ke dekat nemu ngau silia aki kita tahu telipawun ngakai lumur telipawun bini niang ianya 014-380-1183. Ya tahu telipawun ngakai ya bini niang bernama Jatai ngena lumur 014-380-1183. Lalu tahu mereka telipawun ngakai ipar niang ianya bernama Christina nucu lumur 011-1895-7828 ya. Tahu kang nucu Veronica 011-4005-6554. Ya lalu ke situ itu ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datai dari Kanyan anak ngipa. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sofian atau ke Sambau atau ke Ambau anak Kanyan. Kena 1 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 tu. Lalu pengawak dekat Berengkah pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Lalu pesan tu nuju Thomas Sebiliak bataman Tungku Miri, Inai Aaron buat Lambir Miri, Ami Sebiliak buat Bintulu, Jemuri anakku Kusing buat Meluku, buat Meluku Temawai serta Kabang Belayan buat Meluku Kuari, ngau Kabang Belayan buat Panggil Sri Aman. Biar mereka pesan tu nuju Pawa buat Palak Tawang Deluak, Dari ngau Sangkan buat Sumpak, Jenai Toka Inai Sedam ngau Inai Nensi buat Sekerang, Sedam buat Enteban, Kabang Belayan buat Ngelili Lubu Antu. Lalu pihak mereka nuju Kabang Belayan buat Skim 1, ngau Skim 2, Batang Air, ngau Kabang Belayan ke Bukai, kenalah disebut nama magang. Ya. Jadi minta semua kita oleh ngatai kediri, ngagai muluk pengawak ngintu 100 hari, niang Sofian, Toka Sambau, Toka Ambau, anak Kanyan. Kena 1 di bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Jadi ke situ tu pesan semiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat kergang. Nyalai pesan tu datai hari uju anak lugat toka paininsi madah ke pengawak semiang 100 hari serta muain terbalu lalu pengawak merkat kergang ngi niang binia ianya cimau anak unya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6-1 di bulan 8 tahun 2026 endur ianya berumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Lalu pengawak tu dekat Berengkah pukul 8:30 pagi bawa semiang bawa pendam sutung
Udahnya tembok sembiang semua bala kepsi datai sama de baik empuru magang berumah niang tumpu inya berumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang. Nyalainya pesan tu dituju ngagai kabang pelayan bak Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilik, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Resak, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Kaban Belayan, Bok Liuk, Ijuk Ulu, Ijuk Ilik, Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Tajur Ilik, Kaban Belayan, Bok Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remapung, Penurin, Di Betung, Ngau Kaban Belayan, Bok Mamaloi, Batu Lapan. Ya. Jadi, pesan tu tadi, madahkan pengawak sembiang 100 hari serta muain tebalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unyak atau ke bini uju anak lukat kena 1/8/2026. Yang lainnya peningah sekedar dipesan atau ke pesan kebisik diterima kami di kena teka ku bahawa awak ngela tengari kita ke sari tu hari YFM Pintulu ya. Terus bulan kami nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi ngadi aku ngarap ke pesan kadiknata dibaca aku terang didinga bala kabang layan ke di 7 pesan.

0: Jadi peninggal lagu ke baru dah didengar kita nyata di titik lagu hari Joyce Menti, lagu yang ke diberi nama Ambai Nombor Satu. Nya Encik nya Ambai Nombor Satu, nama yang Ambai Nombor Satu nandai repukai banyak nak tahu diganti, nak tahu di tundik-tundik, nak tahu di ayah di kedua anak pihak ya.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Ya, peningan jadi di atas jam 12.45 minit tengah hari.

Jadi peningah tiun kadidinga kita nya meh nada ke kita yang tadi begulai ba program nemu kita nya lain ngena awak ke 15 minit tu. Lai aku dekat berkongsi dengan kita Siti berita nyelai tang amat nyadi. Nyadi ianya berkawal ngau kita ke dipadah kuda mati. Tang na lama denya tang udanya ia tahu pula hidup baru. Nanti ya dalam teka suah dibaca kita ini apa peningam suah dibaca kita suah dipedak kita didinga kita banyak kemari media rama atau kari TV radio kini berita madah ke orang tadi bisi udah ditetap udah parai dan lama denya teka 10 minit kini 30 minit kini tau ya angkat hidup baru nyadinya suah amat lah didinga kita cerita kebangsaannya nyadi kan tang nanti ya 40 tahun udah mati udahnya ia datai nyeruga nyengenda hidup baru kene kenya deh laban timpuhnya lama 40 tahun amat ya nyak ini peninggal nyalai kalau kena mansa runding tak runding kita peninggal ataukah kita tadi peninggal kalau ndak mikir bekeni menghenti 10 tahun toko 20 tahun tu ila aku bertemu ngau ya. Ya aku dah parainya. Narai kita terundiang ni ya. Nadai kalau kita tadi rundiang bangsanya nadai kalau ngeluah hari akal kita mensia ya. Namo kita dah medak ronyak parai-parai meh nak kita 10 tahun ila. Kadang aku bisik bertemu ngau ya. Nak ya. Nak kita ka bisik terundiang ke bangsanya nadai. Nyalai nadai kalau mereka datai dia rundiang kita engkau anggap hati kita peningan eh? Laban kita medak ngemua mata ia udah nadai kita medak ia ditumak ya tentu kita nak dekat mikir ke melabak ke kita yang tadi dekat bertemu ya 10 tahun atau 20 tahun ni boh lama setahun ke dekat datai kini ndak ya. Lepas kita ke medak ya parai ngomu mata kita. Tu contoh ke kun ya. Nanti yang dang bala ke kelala kita parai kita medak. Parai-parai mempiak runia kita ini pian ndak kita 10 tahun lah kada ndak bertemu baru kada ndak angkat hidup barunya nanai. Nanai kita bisi ngembuan ndak tadi dia rundiang kita ini akal kita ndak ngeluah hari rundiang kebangsanya. Nah. Tang nanti urangnya datai baru peningkat kita bertemu baru tentu kita mikir antau ndap ya. Kita itu nak jauh hari rundiang antau. Lalu luput biasa ya saya kunti aku. ya ini nak nantinya 10 tahun namanya tak tuci-uci bakal ya luput kena atau kebeni ke gaya kita peningat nanti kita medak bertemu ngutai ke bangsanya nanti tanya nyadi bagi kita tangan saya kita ya saya aku ya aku ndak uliah merundiang berkeni nanti aku bertemu ngau bangsanya ni ya tangti urangnya apa yang minai kita tentu kita gagal ni ya siro sino ndak ngasuh takut tang ya tadi kita berundiang 10 tahun amai apa aku tu ka amai nai aku tu ka aku medak ya ditumbak apa ya tadi ne yang nyalai tang tu nyadi ba India peninga nyalai ba India ujung tahun 2016 ba siti genturong peniau ke di Kumbai Inayatpur Majahwan India orang ba genturong peniau Inayatpur begau lebuah sida nerima penatai siku induk induknya nang udah lama parai balat tekenyit hati, tegepang, kesal, nangi. Sidak ya, orang bergenturung pendiaunya. Lebih haki orang kediri sebilik ngau induknya, ya. Jadi, berita penatai ngau megak pemulai Vilasa ditemu Rita Media Antarabangsa. Vilasa nama induk tu peninga. Jadi, Vilasa tu ditetap ke Parai dalam tahun 1976. Jadi ujung tahun 2016 ia tadi datai pulai baru ngakai menua ya napat ke rumah ya napat ke sida ya sebilia. 2016 tu nyadi dia tu dah 2026 10 tahun udah ne. Tang ya ke parainya ditetapkan dalam tahun 1976. Udahnya tahun 2016 ya datai pulai baru. Tang
40 tahun udah pemarai ya, tahun 2016 wilasa datai pulai baru keni bekeni ya tau nyadi bekenya peningah ya nyalai ya pulai ngakai tahun 1976 mayanya bisa lah tu okay wilasa tu gawa ba ladang tau ka ba kebun nadai gak padah ladang nama kebun nama tang nasib ndak manah mayanya ke maya Wisala kebenaran kaya bilasa Wisala atau gawak sarinya dia kena pantua ular tedung ya. Jadi bala kesama gawak kemedak Wisala tu di pantua ular pan lalu berumban mai Wisala tu berubat tang ya ukai debaik berubat ke hospital tang berubat ngena cara lama ya. Nyangka hospital jauh menyak peninga alai Wisala di perubat ngena cara lama. Tang, engkau dah ungkup umur Wisala nak panjai, alai Wisala tu ndak boleh diselamatkan. Wisala penparai, ninggal ke bala anak ya. Nemu aja nama dah dipantuk ular terduang tu peningah. Nyalai, Wisala ke parai nyepan lalu disengai. Kita sama nemu, semua adat kita sama kenyap bisi timpuh ya disengai. Nyalai Wisala pan disengai, kita meka peningah. Adat bangsa India, prabakku mayuh kita nemu, bakaul ngau cara sidak yang tadi, pemarai sidak ya. Sidak ya mayuh, sidak ya nak ditumbak kan. Tang bangkai sidak ya dituno, bisi dua cara. Dituno tau ke dianyut ke bawah sungai Gangga. Nyalai ngi Wisala tu bangkai yang dak dituno peningah laban pemarai Wisala ke Tegal di pantua ular. Nyadi ba India urang ti parai di pantua ular bangkai sida ndak tau dituno tang dianyut ke bawah sungai Gangga. Laban ba pengarap urang India sungai Gangga sungai ti suci sungai ti berberkat ba sida India din ya. Jadi orang ti parai di pantau ular bangkai sida ya dianyut ba sungai Gangga. Sungai Gangga ku sida ya oleh muai, oleh nuci bisa ular serta oleh mulai ke orang ti parai tadi hidup baru. Pihak ke penemu sida ya. Nyalai bakanya me bangkai Wisala tu peningah dianyut ke ba sungai Gangga, sungai ti suci, ti berberkat ba pengarap ngau ba bangsa sida India ya. Jadi kisah nama kebuah Wisala tu parai. Dia nyak tadi kisah ti nama kebuah Wisala tu parai peningal. Jadi bak kisah pemulai Wisala pengudah 40 tahun pemarai ya, tadi ke Tegal ke bangkai dianyut ke bak sungai Gangga ke Tegal yang parai di pantau ular tadi peningal. Jadi pengudah 40 tahun ya tadi bala anak Wisala Siduiko Ram Kumari ngau meka muni. Dia pengudah 40 tahun artinya tahun 2016. Sedua yang nerima inai sidak ya. Lalu sikit ngaku serta harap ke Wisala ke datainya ke udah mati 40 tahun ko sidak tadi. Laban sidak ke medak inai sudah danyut ke bak sungai Gangga. Ndang amat inai sidak ya meh inai ti ngada ke sidak ya. Laban maya Wisala ke 40 tahun ke udah tahun 2016 Wisala ke pulai baru ngakai rumah sidak ya. Anak ya sedu anak Wisala tu duikok tu ngelala inai sedua ya. Laban sedua ya agi ingat ke kelai ke bisik buat tubuh inai sedua ya nya. Kelainya mengkang bisik ndak berubah ndur ya. Gagal meh tudah anak Wisala ya nya Ram Kumari ngau muni tu meda inai sedua ya hidup baru. Nadai pengirau, nadai penangi, nadai takut, nadai madah ke inai seduainya antu, nadai. Ndak. Nyalai nama utai kenyadi bak Wisala, pengudah ya ti parainya. Ke, pengudah ya ke ti parai udahnya, ya dianyut ke bak sungai Gangga. Nyadi kenok ko Wisala, bangkai ya, atau ke ia dianyutnya bak sungai Gangga, ditemu dua ikut orang berikan. Dua ikut orang berikannya pan, lebuah medak bangkainya kanyut, mansak sedua ya. Seduai pan lalu namanya ngetan ke bangkai tadi merso menyak tadi merso bangkainya lebuah seduai merati kengau cermat tu dah bisa lah tu parai di pedak seduai tadi laban seduai penemu namanya mensia bang tubuh mensianya dianyut ke bawah sungai Gangga tentu dah parai ya. Dia perso seduai ngau cermat dia ada seduai berarti ke Wisala tu agi bisik kedap.
Ngau nyak seduai panjampat naban ke Wisala ngakai kuil toka rumah sembiang kalai bak kuil tadi Wisala lalu diintu dibun di perubat sami ti diau nguan kuil bak menua dua ikut orang berikannya tadi nari dipadah kenama menua dua ikut orang berikannya nyalai Wisala pan balinsur gerai tang lebuh Wisala sedar Wisala nda ingat ke nama utai tinyadi baya Wisala lenyau pengingat nyentuk kiampu ndak ngelala ya sapa ndak nemu nama diri jauh ya tika nemu atau ke deka ingat ke sapa sidak ya sebiliak atau ke dini menua ya dia me Wisala dia buat kuilnya peninga pengelama 40 tahun ya tang dalam timpuhnya dia dem pengingat Wisala pan mupuak terpulai. Ya. Wisala pengujung ya boleh ingat ke ia siapa. Nama utai kenyadi. Nyalai, Wisala kalau nusui cerita penghidup ya ngakai siku induk tibisi datai ngelawak kuil nur Wisala dia. Laban Wisala tu ya ke pulai ya nadai belanja menuanya pancawa hari menua asal ya. Nyalai, ia bisi nusui ngakai siku induk, kabisi datai ngakai kuil tadi, induknya udahnya induknya pemulai induk tadi hari kuil ia datai di rumah induknya nusui ngakai ayak ya ke bernama Citram kisah Wisala tadi apaan Wisala nusui ngakai ya deh nyalai Citram lebih ingat kisah Wisala pan tekenyit laban Citram ia bisik ngau teka nguluk pengawak nyengai Wisala maya pemarai Wisala dalam tahun 1976 subak ya. Nyadi Citrampan lalu berpadah ngagai bala kaban bak menua Inayatpur. Ngasuh bala kaban dia bak menuanya tadi ngikak kaban belayan atau kabala anak Wisala. Nyalai lagi mengkang diau nguan menua Inayatpur gak bala anak Wisala nasib dan nanti mindah ke Bukai. Nyadi pengudahnya Citrampan ngatur Wisala pulai ngagai Inayatpur bertemu begulai ngau bala anak ya. Wisala maya ya pulai baru ngagai rumah ya umur ya 82 tahun. Nyalai, peninga mujur amat bangkai Wisala ndak ditunu mayaya dipadah ke parai tahun 1976. Ya. Pelawak aku peninga nyangka mayanya Wisala tu dikumai sidak ya parai. Laban dia kan ndak dia nyu berubat ke hospital, berubat ngena cara lama lebuh ke depan tu ular. Ya, tentulah kita nemu nadai seput kini parai menyatang nyangka mayanya nak nemu mah nyak mehatur petara peninga. Gayu matudah Wisala dan mu kita peninga jaga rundiang, jaga mata, jaga hati. Mu tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nyak Wisala parai ke Tegal di Pantu Ular, mati di Pantu Ular, mati hidup baru. Tang, nadesiku kita berani mati, napa ya? Stephen Mayer.

0: IFN, singular is July. Selamat tujuh poin lima megahertz.
1: Ya, pendengar, sejam kita sudah bergulai bahawa ngelot ngari YFM Bintulu nyalai ya ke sekali itu mic kita ninga ke Randau DJ Flora bergulai ngot temui ya nama ndak ke kenang Randau setuai ke ke tengah itu lalu temui ya ianya Encik Lee Sang penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bintulu.

0: Ya, dulu bersama ngelih hari ya peninga bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to. Ya, jadi temuai ku ke ngelih hari to peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngelih hari ngain wan Encik Li, nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, okay. Maintain sigat ne. Yeah. Oh, tu cum tu ja tu dah Encik Li tu ne. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tok kebenar ya. Oh, jadi peningat topik ke dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tok peningat bana sari tok 28 hari bulan 7 dia nua ngelai ya penyakit ianya hepatitis sedunia nya topik ke dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tok na. Oh, jadi ngambil ke kita nemu hari hepatitis sedunia tu disambut ninting tahun 28 hari bulan 7 nah. Ya, oh, ngambil ke mensia mayo tu nemu ngosi liat nama tai ke disebut hepatitis tu. Tang sari tu ia dekat nyebut berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayo napa ya Encik Li?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngambil ke mensia mayu tu nemu ngosi lihat tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C tu sebengkeh bangsa virus. Hari penyakit berampit, tinggi medis ke tak ke ngerusak ke hati kita mensia. Hepatitis C tak berampit hari cecair, tak ke air dalam tubuh, tak ke darah kita mensia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap melawan virus penyakit tu minat uliah ditemu hari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah ngerusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya ke penyakit tu ne? Yeah. Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat lagi berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah saja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelaik ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay. Jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, dan yang muntah atau kerasai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, dan yang bisik kuning mata borak serta kulit, dan yang air kemik dekat bertukar jadi celum, serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Color ni. Nanti nyama kita bisa ngasai ke kelaik ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngau lengkas ngagai. Dini-dini palan berubat ngambil ke uliah diperubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaiknya tadi Encik Li. Ya, punya kurang. Sekaligus kini kelaiknya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya seminak tabin aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan ni tau ke semua kelaiknya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelaik sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, tak sama.
1: Kadang bisik kelaik maka selalu ya selalunya ianya bisik kulit yang bermata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah si tidak mampu kena kelaiknya tadi.
0: Oh, nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne.
1: Ya.
0: Aku ngarap kesama berarti ke teka baru dah sebut Cik Li tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelaik ya ne Cik Li tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisa lima mengkaya cara penyakit tu berampit dengan kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah ya. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi atau kena dibersih dengan likun lah.
0: Mm-hmm.
1: Ketiga, berleman dengan lebih risiko pangan dan ira induk atau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah.
0: Mm-hmm.
1: Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berfungsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tak jawapan baginya, virus hepatitis C endak berampit nanti nyamak kita berfungsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ia maka endak uliah berampit maya berfungsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka endak uliah berampit dengan cara berfungsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maka endak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, berberap, tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kena nak semua gaya tu tadi utai tu uliah berampit tadi ne.
1: Ya, betul.
0: Ngarap kesama berarti kena anak enggak kelalu girau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lee ni nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ya sudah dirampit penyakit hepatitis C tu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap ke hari bulan ke udah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar mesti minta pemenang atau sidak lutur dulu lah. Dengnya nanti nyama udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngagai si kutawi yang ajak serta an yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua sudah dirampit penyakit hepatitis C itu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tua atau Encik Lee. Berkeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C itu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital atau ke klinik ke semai alai do diau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu seminak ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tertarik
1: nah. Ya.
0: Tu apa nu dah datang ba pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih gig ngagai bala peningah tua ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peningah kita mesti ingat penyakit hepatitis C itu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggeng. Datang meh ngagai hospital atau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisi kena rampit penyakit hepatitis C itulah. Jadi kelimpah harinya peningah mega di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak mega tubuh ti gerai engau runding ti mana hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih menyikinu.

0: Terima kasih yang berat ke Nuan DJ. Lepas sudah beri peluang ke aku untuk berkongsi dengan berkawan dengan penyakit hepatitis C.
1: Okey, jadi apa ni ngah kiranya nak kau mai kita berlangga kami dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngelih hari ngagai semua.
2: Ya, ngau program hari toka program temuai at YFM Bintulu di keluarga pengelola program Flora DJ kita Flora Libat ngujung ke jam dia tu pukul 1.14 minit ngali hari. Enya lai tu melaku hari Anthony Usan bisi ninga kita minta tebak ke lagu tu. Lalu lagu tu bisi dalam tusun lagu ke sari tu ngelua tengari. Ngelai harap ke cikgu Sarah atau ke cikgu Saha kita minta tebak ke lagu tu terperindang. Kau lagu kena merindang bala cikgu-cikgu. Bala pengajar-pengajar ku dah ambis ngajar, dah habis kelas Serampur Menua Sarawak. Nah, tinggal kita cikgu-cikgu. Terima kasih kita ambil cikgu Sarah atau cikgu Saha.

Ya nyanyi munyi lagu Hari Anthony Usan ngagai bala sigu-sigu bala pengajar harap kita terperindang siti lagu ke dipinta bala kaban kita ke sama gawaknya di pengacaranya Sigu Shaha atau ke Sigu Cigu aku nyanyi tiah ke yaga ni ngak medak nama ya S-I-G-U Sigu dari pengacar Sarah atau ke pengacar Shaha ya nyadi kita kebukai terus ke bukulian kami kita semua meh nak milih bangsa ya ke nemu merti ke jaku iban tau ke rindu ni ngak lagu iban harap ke uliah natap ke hati pengerinduk kita mendiang ke kami bukulian kami ngelah tengari YFM Bintul yang tu agak pukul 3 ngali hari tu lagi ya peningan nyala ya ke sekali tu aku ngamat ke semaya kepada aku pun tadi ke dekat berkongsi ngau kita berita-berita pengawak program kami ke kami di Bintulu itu jadi ke baru dah diatur baru tembok diatur ianya Borneo International Kite Festival 2026 BIKF cukup ramai jadi kok DJ Flora nama yang kau nurun ke pasar nyau jam jalai kau nyau skut jalai nyau terpagang berjalai kemarin sok nah ketuk kau ya ya kati deh kau aku bila maya rami kenyak maya nanti kita ingat terpagang berjalan mana nurun maya rami kau kan tani ala seliah de koya laban ufia sedang ya tungok ke pasar kita. Jadi terima kasih kita ke bisi datai ngelawak namanya BIKF 2026 tu tadi cukup ramai Mai Muhammad kita ke datai nambah ke penyampau kami di Bintulu nak lama penyampau tubuh kami di Bintulu nambah 3 hari nyak pan udah cukup berasai gagah medak mayuah bala ke datai ngusung atau ke ngau ngerami BIKF 2026 ya. Tajak pan bisik dituntung namanya ribut kudik mayanya tang nadai apa nama program pan mucur diatur ya BIKF 2026. Nyak program ke penudi nutup bulan pengerami bab bulan program bab bulan 7 2026 pengerami program kami di Bintulu ya. Nyalai ke selitu pulai ngagai 2008 nak lama daki sari tu berapa bulan 28 29 30 31 tiga hari puang daki ala kitai dekat nyingkang ke bulan 8 nyadi bulan 8 Bintulu pan bisik buka program ke dekat diatur ianya siti hari program ke dekat diatur kena 2008 ianya Bintulu Marathon 2026. Jadi tepan rami meka baka kuda udah laban ukai sebenarnya di program tu ukai sebenarnya ungkup ngagai bala di Bintulu tang meka hari bala kebukai hari menua bukai pan sama di perangsang tau ngau masuk buat pengawak Bintulu Marathon 2026 ya. Nyalai Bintulu Marathon tu ialah 2008 bisi 4 kategori ianya maraton penuh penyawuh 42.195 km. Separuh maraton 21.1 km, pelandak kompetitif 10 km ngau pelandak santai 6 km ya. Nyalai pelandak dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu rami baru bak Padang Bilun Lama nyilak nak lama daki 2008 tu lalu berengkah di Padang Bilun Lama Bintulu dan nyat megak sama tembok atau kertinya tadi adan pan bak Padang Bilun Lama Bintulu ya. Jadi penerang dari komiti besai madah tingatur pelandak tu ianya BDA begulai ngau Bintulu Port Holding Berhad ngau megak upis residen bagi menua Bintulu. Jadi sedang harap ke balon tadi boleh megak sama datai ngau sama nyukung program Bintulu Marathon 2026 tu ila. Lalu komiti pengatur besai benar pengharap ke Bintulu Marathon 2026 tu boleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala Bak Industri Dagang Temuai ya. Nyalainya ke sekedar hari atau ke setiap hari program kena diatur pun bulan 8 2026 tu program kami di Bintulu ya. Jadi aku nemu laban aku ajak ngasai nyalai paduk kiruah meh renteng ya.

Ya, harap bersama Dato' Perindang Ngau Siti laku Ari Heavens yang tadi peninga lalu pihak mega game kaum kalian kami yang ni. Adik harap ke program mereka terang di dengar kita peninga nak milih di nindur kita. Sekali ke kita ninga ngena radio atau ke ngena frekuensi atau ke kita ni atau ke kita ke sini ninga hari RTM klik ya. Jadi nanti kita ninga RTM klik entah di peninga dia nyamai ki kita milih mayu bisik 34 stesen radio pa RTM klik. Pemilih kita kita akan ninga ke program radio dalam jaku sapon sila di Sabah deh neh. Boleh giga kita Sabah V ka kita keninga jaku program radio ari Perak FM ke Johor FM ke pemilih kita ba RTM klik bintulu FM mega BC dia ya. Yang lain tidak boleh ninga ari radio kena frekuensi kita tahu ninga ari apps RTM klik ya. Eh jadi peninga berita ke situ tu ke dekat dikunci ianya kalai bulan 8 tu megak peninga 22 hari bulan 8 dekat diatur siti program kedikumai Aging with Grace tahun 2026 arti Aging with Grace tu ianya nuan nerima proses nuan kemansang tuai tuai tuai ya ngau ati ti lantang ngau runding ti positif ngau taban tujuan tadi enya ngambil ke kita yang ngembuan rundiang ti kering ha nadai dikena tusuk rundiang pian tadi nyalai program tu diatur sida ari spital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat hospital Bintulu kedekat diatur kena 22/8 lalu program diberi nama Aging with Grace, meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Ya. Nyalai, program telah diatur bahawa Dewan Suara Bintulu, lalu program tu dekat berengkah hari pukul 7.30 pagi hingga pukul 1 ngali hari. Tajak pan yagi lama, leban dekat diatur kena 22/8. Aku berkongsi ketemu ngambil kebala kita di Bintulu, tahu kata kejakuk rekamai hari tu enya tau blok hari bulan ni lah tau blok tau ka tau book hari bulan 22 hari bulan 8 tu lah sama ngau ngulu programnya laban program tu aku berarti ke tusun program mana benar ya nyalai ya sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya tu lah yang kaum bisik bansal tau ke booth alai mandang ke barang berkawal ngau pengerai serta mereka merik penerang. Lalu dekat diatur ceramah berkawal ngau pemakai ti berpengerai runding ti gerai enya sida ya numpu ngakai siti kenang berkawal ngau runding ti berkerai tu enya berkawal ngau ngelala tumu kelai tu ke tanda Alzheimer. Alzheimer tu peninga siti ari Iswansa penanggul berkawal ngau pengingat ti nyau maca kurang ya serta mereka nda uliah berundiang ngau betul lalu ngucung ke bisik berubah ba sikap atau ke tingkah laku ya nyalai ti kita berarti ke tak tu mana benar nur kita tau ngulu program tu lah lalu ngambil bagi ngau ninga ke ceramah bekawal ngau rundiang ti gerai ngelala tumu kelai atau ke tanda Alzheimer tu ya laban tau kita lagi ngai kita lagi nanti ba jakuk kita tinggal lama tu nyau nyau mamau nyau kati kejebut nenek anak ngai ke kita tadi nak nemu cara berkeni kita ke ngibun ke nyaka bala kita sebilik ke bisik kena Alzheimer tu peningah nyalai tu mana kita tahu datai nguluk program tu ilah. Lalu kebukainya bisik dekat diatur ianya berkawal ngau brand game untuk siti hari main berkawal ngau rundiang mereka teka-teki ya kena merangsang untak kita nyak meh labai bisik kawal ngau ceramah Alzheimer nyak pedinga. Lalu dahnya bisik mereka main beka chair aerobic radio tiso tai chi nyak mana ya tai chi bisik
dahnya kebuka itu bisa mereka ini berkawal ngau penerang kedikumai ortopedik ngau mereka osteoporosis. Mayuah penerang berkawal ngau pengerai dekat di kunci kesedak hospital Bintulu buat program Aging with Grace tahun 2026. Lalu program tu ialah di Sadang, di Gulu, lalu di penyadi Menteri Dagang Temuai At Ngau Mainasal yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing kemeka nyadi Kaban Parlimen P217 ya. Nyalai ya, aku asai ya kak ga nanti nadai pengawak bukai maya nyalak 2028 yang kak dekat hati tu kak ngolok program nyala laban dekat sama berkunci dekat boleh penerang berkawal ngau Alzheimer laban penyakit dia tu mayuh nyadi bagi kita ketetuanya kadang kita yang bedak orang tua yang tadi tumuh tesat ke diri anang kita yang nganu lalu anang bega nganu orang kesebilik ngoya nyangka yang tadi di pedak kita ya jalai sebelah luar rumah tiba-tiba tang udahnya yang ngenyet narai temu tunga laban Alzheimer tu bakawol ngau pengingat ke macak kurang ya tau nak ngelala diri sebilik ya nyalainya program kedekat diatur bulan 8 tu lah di Bintulu 22/8/2026 Pak Dewan Suara Bintulu lalu program tu diatur setengah hari dari pukul 7:30 pagi gagai pukul 1 ngali hari ya gagai orang ke bisik diri sebilik ke

0: FM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, gimkam golengo kami ngelah tengah hari YFM Bintulu golengo aku DJ Rudana Ampung tukar DJ Prancis.

Ini lagu Baduk Kiruh Ari Lucy M. Kita akan minta tebah ke lagu tu Arab ke Sama Terperindang, lalu Arab Kaki Mengkang. Nengok ke kami Inggulah Tengari YFM Bintu.

Ya, lagu Baduk Kiruah Hari Lucy M Anang Kuai Baduk Kiruah ke nyak ninga ke pog, namanya ngelah tengari terus ke ngelah ninga ke program ngelah tengari hari Bintulu FM au nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi pendengar 2008 bisik program di Bintulu baru dah dikunci ditusui kota di peningainya berkawal ngau setiap program kreatur sida di Hospital Bintulu udahnya 2008 Bintulu Maraton jadi 7/9/2008 bisik siti dagi program kreatur bak Bintulu ianya kedikumai Pesta Tumbina 2026. Nyala yang dekat diatur hari 5 ngakai hari Minggu 7 ngakai 9/8. Nurian ada buka indang ya bak taman Tumbina ya. Jadi Tumbina tu tumbuhan ngau binatang. Nya arti ya alu dambi hari jaku tumbuhan tum TUM ngau binatang BIN jadi Tumbina. Lalu maya program tu ialah Pesta Tumbina sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya program Pesta tu ialah ianya Tumbina yang kaum Tumbina Night Walk pameran pekit pihak mega pengawak bercual lalu bisik santai muzika bisik face painting senam aerobik lalu pihak mega bisik aktiviti kedikumai aktiviti interaktif ianya kreatifku warnaku ngam meka kids fun tu ungkut bala nembiak meka bisik ya kebukanya bisik jungle trekking Tumbina jadi mayuh mah program maya jela 7/8/7/9/2008/2026 jadi tu undang ya diatur ni ten tahun bisik program tu diatur jadi ngai bala kita di Bintulu mesti nang mesti ditesau tang ngai bala kebukai ari luar Bintulu mega kita ditesau sama datai kita ya kuliah limpang ke kodang nanti mayanya kini ke perungguk kita ujung minggu tu deh oh di Bintulu bisa program Pesta Tumbina Aram kini kita yang kenyamian eh lagi kita ke benar-benar bukai sama ngau kami nyambut kata ke ngerami Pesta Tumbina 2026 ya nyak berita ke dikunci aku bahwa ngelola tengah hari kita sarito lebih lagi program-program kedekat itu dalam bulan 8 tu ialah program di Bintulu ya. Jadi lagi mendang kita ngau lagu

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Eh, jadi peningah dia tu jam sudah pukul 2 lemai nyalai ya ke sekali tu datai bab maya kita nitiah ke di Ceyon kita ya mai kita kini ke kita sarito.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita Saritok buat episod ke-30. Jadi, Saritok pendengar, aku maik kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya sitik gunung buat negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip maduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bansa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayuh utai tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis ti siliak bekawul ngau Gunung Murut, gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bak bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai serta palanti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah hanya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak ke bepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit endurnya ke jauh ngasuh hanya di palan ke mayu pemar serta kurang dilawak enti dibanding ngau gunung bukai bak menua kitai. Tajap ya, penyelai ya, ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristus tempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Impu. Nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi, gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagi ari pegunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi tik berbeda bak gunungnya. Lalu peningah gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak bekelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan 7 beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelait tinyelai dari gunung bukai di Malaysia biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic reti ya. Sidaknya semina uli ada temu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak pihak megak kata bansa Ansonia Vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbida hari gunung granit kebukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelait serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh ke nikik gunungnya, dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mai utai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3 ngagai 4 hari 3 malam. Berjalai berengkah hari bakelalan ngagai lepo bunga. Udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penudi ngagai tucuangnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event
di kem gereja nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung tu megak peningannya di paradise tau ke syurga. Ngagi balas tidak kerinduk kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur niki gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh dia obadia belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu berjalai kaki megak kurang ngasai ke licau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2 patut diseliah ke. Hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peningah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Ia megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelaik. Rampak menua batu pasir ke ngalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelaik. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap. Tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat. Ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pemar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah nya tadi bekawul ngau gunung murut. Ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke bepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program. Minggu baru kita bertemu baru bak awak kesepaka. Ngonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sehari tu. Madah kediri mumpuk dulu ko. Bye-bye.

Ya, pendengar, jadi hanya tadi Siti lagu Ari Yus Andrew, lagu Udah Aku Sedar. Nyalai ya, pendengar, ke sekali itu aku dekat berengkah maca pesan dari dua hati kita. Kebisi dikirim kita ba Facebook Artin Bintulu atau ke ba TikTok Bintulu FM ya. Jadi Don 91 selamat ngelari DJ Panasari Dimiri minta pasang lagu Sanggup Aku. Jadi Sina minta tebahkan lagu. Lalu dahnya kita bisi Indai Daisy sebenarnya apa selamat lemai DJ Ari Lubantu. Lalu pian mereka kita bisi sepagi ne. Lin

Taipo salam ngakai DJ Flora lalu minta lagu Ai Mata Bercerita. Selamat lemai mekak ngakai Joseph Reza ngau BD Doni kabise nyapa ba Titok Bintulu FM. Terima kasih mekak ngakai Oni. Kita bisi Siti Anggau minta lagu tebah ke lagu nuan ngelengka aku meleka lalu mami gap. Maka bisi nyapa selamat ngali hari DJ ko ya. Udahnya ke bisi Boniface Ipih to. Panas hari dislepin lalu minta putar ke lagu hari sandai udah kala sangkai baati. Nya sekedar ribala kita ke bisi nyapa baati to Pintulo FM. Lalu udahnya ke sekali itu kita mutar ngakai bala ke bisi ngatai ke pesan ba Facebook RTM Abin Tulu. Nya selamat ngali hari ngakai Ros Liau. Jadi ku ya sama jelek pengawak DJ, sama jelek pengawak ngua titik suruhan lantang serta mucur. Terima kasih. Jadi madah ke panas hari sidak ya ba bayan tasik muka. Jadi Ros Liau minta tebah ke lagu utai orang. Lalu kena yang merindang tu ke dituju ke ngakai wala anak menantu ucuk ya. Ianya Richie Lim, Shimi Lim, JC Lim, sedak tu Dimiri. Nak tinggal megak Isan ya, Isan ya sebilik, Bak Bayan Ulu. Nucu Induk Kenawit, Mary Ubun Martin, Sunti, Emilia, Amy Richard, Sue Jo Somarino, James Anyau, Stema Stevi, Bujang Sinungenang, Ginda Landi, Eric Jang Daniel, ngau semua kengelala koyam, ngau pesan, harap kesama terperindang, serta harap kesemua belak gerai selalu. Hanya ya, bisik peningat kita, nang ya, ngirim pesan mama ya tu, pesan rindu hati, nuju bala kaban, bala diri sebilik ya, bala anak ya. Terima kasih Ros Liau. Lalu udahnya kita bisik Syasha Amanda, jadi nyapa merik selamat lemai. Regina Ana, selamat ngelih hari, ya. Selamat berjalan ke pengawak, minta putar ke lagu Duruk Pengerinduk, Kena Merindang. Kami dua sulu, saya Lantung Bacai. Harap ke sis Lantung Bacai, bisik ninga. Lalu terima kasih ke tuan sis Regina Ana, nama berita seduai. Lalu kita setelah itu bisi ujuh cawung, jadi madah ke panas di sebawah, lalu semina mesan sama jalan ke pengawak. Terima kasih kawan ujuh cawung. Udahnya Boniface Ipih tu udah tadi, jadi minta tebah ke laku hari Wat Rok kapan sampai mati. Monica Maliah Bungang bisi madah non live tu DJ lawa baju kena. Terima kasih Monica. Dayang juga nyapa merik selamat ngelih hari sambil ke pengawak tucu manang kurang. Terima kasih genuan dayang si nyapa Francisca Mead. Jadi ku ya selamat ngelih hari DJ sambil jelai ke pengawak ungkup kesar itu panas menua maya wartinya ya hari kucing sis Francisca tu. Lalu minta tebah ke lagu nuan ngelengka aku meleka hari Veronica Natasha. Sendi N, selamat ngelih DJ sambil jelai ke pengawak ku ya. Terima kasih Sendi. Lalu kita bisi Rini Sabai, nanti bisi lagu Winnie Albert ke ya, berintai lagu kesediakan nuan, minta tebah lagu bisi ganti nuan, kena merindang kita ya semua. Nyalai ke Siti Tok Dora Minggu, selamat sama ngelih hari DJ. Jadi panas amat kami pak kampung Lebur, serta tiap hari betapi ngau debu hari jalai serian gedung baik lori bangkut ke tanahnya. Maaf penyadi, nyadi yang harap kenjaga pengerai ya, dua orang minggu. Terima kasih sudah nyapa. Nyalai ke sekali itu sama kita ningat ke lagu. Lagu ke bisa dipilih, dipinta kita peningat. Lalu bisa disedia kami bertusun program kita ke tusun program lagu, tusun lagu ke sekali itu. Lagu Nuan Meleka Aku. Nuan Ngelengka Aku Meleka.

Ya harap kesama terperindah ngau lagu hari berinaika Natasha nuan ngelengka aku meleka jadi lagi boleh kami program pesan rindu hati ngelah tengari YFM Bintulu Boniface minta putar ke lagu hari Wat Rokaban sampai mati dikenal merindang orang kengelala lalu dahnya kita bisa sepeneh. Harap kata perindang Siti Anggau tadi ya bisa minta tebak ke lagu nuan ngelengka aku meleka. Udahnya kita terus ngau maca pesan dari bala peninggal kita kebukai. Ianya kita nukai dulu ne. Indri B tu udah Ahmad Ahli minta lagu berubah hari Marsha Ivanes salam hari Perlis. Dan berita kita di Perlis Ahmad Ali lalu Catherine K. Chendan selamat ngalih hari kaya minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang hari Melbourne Australia Pujawa. Nama berita nan sis Catherine bisi pulai ke menua nan udahnya kita bisi Wan sama ngalih DJ hari Kepayang Semunjan minta tebah ke lagu Bidayuh Napeh-Napeh. Udahnya Sweet Butter Pie selamat ngelari seminatnya apa Bujang Lelang selamat ngelari DJ Panasari Bak Kota Semerahan terima kasih berkongsi ke berita gaya hari kenuan Bujang Lelang terima kasih Milo pasang lagu Remjana pulai ke sarang hari Semadak tu hari Balai Ringin terima kasih maka gaya Milo ke apa lalu kita bisa ingat nyapa ba Titok Bintulu FM selamat ngalih hari DJ panas menua kami di Betung minta nak mutar ke lagu Utai Orang lalu kita bisi Itam Chan lagu penanggul antara tua hari AI nada lagunya ne nada sistem kami lin tepo makai bekuah kai mata puan nanga hanam kenyak kita nak ngasuh kenyang nanti makai bekuah kai mata ya kering kati kita lebih banyak kita kabisi dituntun penguci dituntun tuang ati diuji ya jadi dahnya terus kita yang macam nukai ni penunggak sudah tu ni penunggak Bujang Lelang minta putar ke lagu Handy Black hanya dalam lagu nadai lagunya dalam tusun program kita ke bawa ngelah tengah hari tu ne terus nge macam pesan rindu hati tau kasih dah kepsinya apa buat Facebook Tim Bintulu Diana Mami Jackson nah berita nah sis kadang nak benuang kiruah ya berkagak ke kui selamat ngelari DJ ke selamat jalan ke pengawal kenuan terima kasih ya Syasha Manda nanti tadi ini apa tu ya bisik nuju ke pesan ngelari bala kaban ya Mama mari kami di Sibu DJ minta tebak ke lagu hari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan lagi kena yang merindang bala kaban Facebook bakal mak Ping, Eni Tinggi, Emilia Sam, terumah Clarence Medan, terumah Nenek Beatrice, Serina Sendai, Janang Sendi N, Mary Ubon Martin, Iba Vincent, Pita Tingkau, Akib Muam, Stemas Stevi, Uncle Double Line K, Baca, Fajar Isidik, Bulan Pegari, CM Fred, Bibiana Rubina Juniben Richa Unup nyak ke bala kaban ya harapkan sedap sini nga lalu terima kasih ngagai Janis Adai seminatnya apa steady ko ya adanya kita bisi Cecilia Kumit selamat jalan ke pengawal DJ terima kasih Iba Vincent tau nyadi merik selamat jalan ke pengawal kenuan DJ Ari Sibu Jaya manah kaya hari kami buat Sibu Jaya tau minta putar ke lagu Mangai Kati minta lagu Manggai Kati dari Yus Andrew kena merindang dirimpu ke Eva Benson lalu danyak kena yang merindang semua bala peningah radio YFM ke sekali itu ya ke sekali itu sama kita ningah ke lagu ke dipinta kita peningah lalu lagu tu nah ya udah disediakan aku maka laban nemu kita mayah minta tebah ke lagu tu ya lagu

Harap ke besek sekadar kita peningan telika kepak kaki merindang hati terperindang ngau laku utai orang tadi peningah. Jadi lagi mungkin mulai kita bawa pesan rindu hati lalu terus ngau maca pesan dari kita peningah atau ke kita ke seminat nyapa penadai ngawak. Terima kasih ya. Jadi kita bisa abid kadam hari Medan Jaya Bintulu. Jadi abid minta tebah ke lagu Ari Doni Lang sebarang lagu Ari Doni Lang ko ya. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Dunia Engkudu Mayuh Mata pihak ke Sweet Butter Pie ya. Kita bisa baga Bunai Ajub selama hari semalamai kenuan Bunai minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang bala ya ke benua ngumpul buah buat kebun. Oh, buah namanya Bunai Ajub. Ingkah bi mami ku ya. Ya bisa add mami lawa lagu pasang DJ. Boleh minta lagu DJ. Okey, nada ngawak. Boleh jap minta lagu. Nanti lagunya bisa dalam tusun kami. Grace, selamat lemai kenuan Grace. Lalu bisa buka peningkat kita yang tadi. Siapa ni? Nukwelop. Mangga Susu minta tebah ke lagu Hari Raban Ekspedisi. Nada yang dia ke lagunya kami ke Saritu bawa ngelah tengah hari. Pula yang akan Facebook kita Roy Kuang sama ngelari DJ serta semua peninggal WFM selamat berjalan ke pengawak balat hangat serta panas hari di Seri Aman jam ke dia tu. Jadi udahnya bisik sendi N selamat berjalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Hari Linda Kemayang Pengerinduk dikenal merindang di Rimpu lalu meka anggai balak kaban Facebook ke ngelala enggak pesan harap ke semua kita mucur dalam semua pengawal. Selamat ngelih hari pihak Kulina Lino Kulina Lo. Udahnya kita bisik ke Ramuang Anil Gerinang. Hari Julau panas bajulau jam kedia tu minta putar ke lagu Hari Syandai Kisang mabuk pengerinduk kena yang merindang menyadik ya Dr. Jungka Gerinang Baju Nimas Penggulu Belawan Gerinang Eastern Sunai Geramong Apa Yang Moy Cigu Lumi Jangguak Cigu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik Port Dixon Indai Boni Sebilik dikapit ngau semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ke ya. Ngau pesan Hari Geramong Anil Gerinang nuju kita semua harap ke kita semampai di berkat Tuhan. Alice Spencer, selamat ngelari ke Tuan. Jadi Alice tu hari pakus bawah bisa panas di tu ko ya. Lalu minta tebahkan lagu Hari Hailey pelakon dikenal merindang anti Roslyn Berdindang Bak Bintulu. Apai Kibin Sebilik Bak IPD Miri Isania Maklani Bak Sungai Besai Lacau Bala Staff Bak SK Nangas Genua Ului Bau Kapit Ngau Sidak Yas Rumah serta semua bala ke ngelala ya. Jadi salam rindu serta sayau nucu kita semuanya. Pesan Ari Alice Spencer ngarap kebala kadi tujuh pesan bisi ninga maya tau bawa program pesan rindu hati ngelah tengah hari YFM Bintulu. Mami Abah sembilan nyapa selamat lemai DJ Koya lalu selamat lemai megak ngekenuan Mami Abah Ma Anuang megak nyapa selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih kepada Mak Anong. Kita bisa Agnes Indai Rubin. Jadi kuya sama jalan ke pengawak DJ. Berita hari di Miri. Sari tu panas. Lalu peminta rindu hati. Enya minta tebah ke lagu Ari Stella Philip. Lagu Ngentuk ke Mimpi. Kena merindang di Rimpu. Ngau meka semua ke ngelala. Di sebarang Nusulat Diau. Lebih lagi Indai Cheese. Dua Indai Raymond. Sebilik bas lepin bakuang. Ngau pesan ngarap ke gerai belama. Salam rindu. Salam lengau. Ngakai kita semua. Lalu ngakai non meka di Cik. Terima kasih Agnes Indai Robin. Lalu ke bala ke ngelala ya ke dituju pesan. Harap ke kita bisa ingat serta tadi baka pesan ke Agnes harap ke kita semua gerai selalu. Bungai Santua. Jadi ku ya selamat ngelari DJ panas hari di Debak minta putar ke lagu Ari Incela Lata Cua. Anang kak ke Intana cak kena merindang bala peminat YFM. Terima kasih Genwan Bungai Santua. Uka Besh selamat ngelari panas hari berkemuyang minta sebarang lagu kena merindang anak ya ianya Joe Peter atau ke Joe Peter Jabun ke benuang training ba Negeri Sembilan ngau meka Felixson Mekun ke benuang belajar ba Terengganu pesan nuju seduai anak datai apa ngomak arak seduai boleh runding boleh pengelantang ke Meruan sertanya gadiri ba menua orang ingat ke pesan apa ngomak berdisiplin meh maya ngerja pengawak seduai pu sinok maca pesan tu harapkah anak
Uka base enya jo Peter Jabun ngam ka Flexen Megun bisini nga anti nak ninga rap ka bala buka ikeng lalas duai ka berimai peniau ngus duai ngatai ka pesan lengau ari apa yang hindai duai ya nah. Dangkan links minat nyapa terima kasih selamat lari di Ceko ya Clarence Gubar nyapa meka selamat lari lalu minta tebah ke lagu Isan oh Isan kasih titu Nira Naru minat nyapa selamat lemai di Ce lalu kita bisi Miri Ibun Martin sama jelek pengawal di Ceko ya baru panas di pucut aduh Miri. Terima kasih Miri Bun Martin bisiknya apa. Nyalek sekali itu kita sama berarti ke lagu kemayu dipinta kita peningah sanggup aku. Terima kasih kita udah sanggup nganti nyentuh kayak jam ke dia tuh. Alah kita dekat ningah ke lagu itu.

Ya nyamunya lagu sanggup aku alu GF Love celap hati dengan lagu tu pihak ya, dan nya kita ABC Graham Spring. Terima kasih dah masang lagu sanggup aku. Ya jadi ujoh cawang mega. Terima kasih DJ dah nebah lagunya. Aku nemu mayuh kita minta tebah ke lagunya. Nyamunya kau tadi ripun tadi asal kita sanggup gulai ngau kami gulai ngau aku bapak program gula tengah itu nyentuh gaya pengujung program tentu lagunya bisik ditebah ya. Terima kasih laban sanggup nganti sanggup gulai kami nyentuh gaya jam ke dia tu. Jadi selama ngelih hari ngagai siapa nama tu nih SC Koli 73 selama lemai ku ya selama lemai muka genuan SC Koli nama kita tu kalau badas nama kadang pedis kalau disebut minta ampun tidak salah nyebut nama kita nem. Jadi kita bisi Vino sama lemai DJ salam berkelala hari aku hari menua Kalimantan Barat Indonesia atau Mekak Siti terima kasih yang kita di Kalimantan di Indonesia nang iranya di Dindur Kalimantan Barat Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah kini di ini di Dindur terima kasih kita ke bukan yang kami aku nemu kita dengar bedak kami hari TikTok Bintul FM terima kasih ya kesukuan kita terima kasih Vino udahnya kita ABC hash suka Juni request lagu udahnya ABC Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur minta main ke lagu hari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang bala peningah mana pesan ni namanya Ari Alvina tu lagu Laki Sigat Nucu semua peningah-peningah lelaki semua kita sigat pihak aku ya udah hanya kita bisa Don tadi terima kasih DJ dah masang lagu sanggup aku lalu Hasuka Kabania Joni request lagu Sada Aku terus ngomaca pesan ke Bukai kita bisa Christina Isahni sama lemai DJ uli aku minta tolong wan aku kang hirum salam ke ini aku bak bintulus bawah uli jadi ngarap ke ini Christina Isani bisi ninga ke radio jam ke dia tu kalai Christina ngirum ke pesan lengau nucu nuan teka nucu ini ya kita terus ngau siapa gini pesan tu peninga kita dengar lagu dulu. Lagu tu mega bisa dipinta kita. Lagu Ari What Rock.

Ya, jadi ya peningah ngau kaban sampai mati ngujung ke program kita ngelawat tengah hari. Jadi kira kena katu mak kita begulai. Jadi tu baru maya bukai peningah. Terima kasih ke sokong kita. Nyalai minta ampun nanti bisi pesannya tadi salah sebut nama, salah disebut nama menua nama kita. Minta ampun. Udahnya ngarap ke semua kita nyakap ngerai, nyaka dirimpu meka likun selamat. Nah kini-kini peminat.

0: sejalan.
1: Rentang ngali hari. Ngali hari.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lam, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iman.
1: Kucing.
5: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai.
5: YFM.

Akhirnya tadi lagu Kadibai Ita Median dan Nuan di Mata Nuan di Yati kena mungkal rentak ngali hari kita. Terima kasih ngagai pengelola program kami di Bintulu, hanya YFM Bintulu. Udah mulai ngau kita bangla tengah hari. Ya, mulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching pukul 3 nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi berentang alih hari kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai. Ya, tusun program kami nadai berubah tajak ngelamak tu nintiang hari 2 kelebih lagi berhashtag nambil aktif kita bergulai ngaku DJC. Jadi sehari tu kita bergulai ngaku mintang program hashtag nambil aktif dekat ditabur ke lagi pukul 4 lemai. Bakal selama ni kita boleh mendak live Facebook pemega BC temuai ke dikangau ke pengeluar program yang pun isi ngau temuai ke dikangau ke bakal ke sarito ba hashtag nembia aktif. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya lagi peninga, mai kita mendiang ke tanduk program Leman Berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Kenya kutusun program kita yang ungkap kari 2, 28 bulan 7, 2026. Hacukuk nak berasai ni nyukat nyingkang ngagai bulan 8. Kami di YFM terus merindang kita. Jadi kita boleh dengar ke kami dengan RTM Click. Biar mega boleh dengar ke kami dengan channel Astro 871. Lagu kita ke sekali itu kena kita berperindang bak jam keterubah. Lagu hari Juyaya. Ngapuang lalu aku.

0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
2: Anang na ingat, tingal ka.
3: Hashtag Nubia Active.
4: Hi, Monica.
5: May orang nanya, bagaimana macam berita dan sebenarnya bisik prompter ga?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hi, Larry.

0: kan.
1: Entah ke bajet lah. Tanggung mana dia ketak ke.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Amati. Ya, hamat ni. Kaban ke mana? Kaban ke selalu datai mantuk kita lebih lagi. Maya kita ke bisik penusa, hatamak sepita, penusa rabat. Yang kau, maya kita ke labuah, maya kita ke benuang dituntung penusa nyak meh kaban sampai mati. Hari ini kita akan ingat kaban ke bakanyak nak. Kaban sampai mati megak kaban kenangnya oleh merik perangsang kita kelebih lagi merik perangsang agak kita kelebih lagi lebuh maya kita itu tadi putus pengharap. Lebuh maya kita itu tadi nada utai retinya tadi kita itu nangnya amat benuang labuah korane nanti putus pengharap tu angkanya kita tadi nak nemu kini tunggak tujuh kita kini ku yang kita nanti maya kita itu tadi bisi utai ke nuntuang kita ini tang bisi kaban ya seroran mantuk kita merik perangsang ke positif ngaga kita nyak meh kaban ketau dikumai kita kaban sampai mati. Okey, berkongsi ngau bala kita ke sekali tu lebih lagi bala nembiak kita upis communication ngau multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat Besawab ngatur edisi keterubah Convert Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Jadi penerang hari MCMC amadah ke program tu openinga berguna bendar dikena ngerembai ke kapasiti ngau penguliah ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Jadi kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawak Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bak genturong menua adab akitu. Jadi program 5 hari tu berengkah dia tu kemari nyentuk ke 31 hari bulan 7 atau kira ke nyentuk ke 7 bulan tu ne. Jadi program tu kira ke nyadi pelasar ke mana benar no perintah pihak megak raban penyaga raban ke ngagak polisi ngap pemekuh industri ngangkat ke pemerhati sidak bekau ngau teknologi baru. Jadi orang ke nguluk pengawak pelajar tu dekat dibai nguluk pengawak pelajar eksekutif ngau randau interaktif tika di pejalai ke raban orang ke tebangkar ari kanang menua adab kita ngau bak peringkat antara bangsa. Nanti diperhati ke megak lebih lagi ngagai bala nebiak kita nebiak ke benung belajar buat universiti atau ke disebut kita raban bilit raban belia kebenaran ni tang nang dituju kagi ngagai bala nebiak kita ke benung belajar jadi buat dunia kemayari dia tu penau buat teknologi lebih lagi buat dunia digital cukup berguna ngarap ke nebiak kita ke belia kita itu tadi ngembuan hati atau ke pengeransiang belajar berkawa ngau digital angkanya kita bisi ngambi bidang kebukai atau ke kurs kebukai tang nada salah buat luar pelajar kita kita boleh ngambi kurs bangsa tu lebih lagi buat dunia digital berkawa ngau AI atau artificial intelligence kelimpah hari kita berkena ke aplikasi kita tahu ngambil kurs bukai kena nambah ke penau kita nyak dituju ngagai semua bala raban nembiak kita ke nampung pelajar sida ayan yang kau nembiak ke benua belajar ba sekolah secondary nyantuk ke tikas ke tinggi agi anang lembau ngambil kurs ba luar tajak kita tu ngambil kurs ke dikrinduk kita ba palan pelajar tinggi atau ke dekat universiti ambil pelajar ke bukai lebih lagi berkau ngau digital. Okey, kita berperinang ke sekali itu lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: 2024 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Vita, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Okey, nya anugerah carta sapa juara 24 itik lagu boleh masuk anggai semifinal SCSJ ke-9. Jadi lagi terus merindang kita untuk megak sitik lagu ke ngau SCSJ ke-9 atau ke semifinal SCSJ ke-9 lagu ari masterpiece menyanyi.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyat nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Hashtag Nelly Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intel hari 2
4: minggu peluang berkali
3: 4 lemai YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
5: Hai.
6: Hai.
5: Hai.
6: Anang nak ingat dengarkan
5: hashtag Nubia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mari orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
7: Hello Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Hai, aku Diali.

0: Hashtag nimm die Active Dirk. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Ya, terima kasih lagi mengkamu gelenggau kami habak YFM. Bapak dia tu datai habak awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke sehari tu bisa bergulang aku temuai ke dekat beranda dengan aku ianya Ari Etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Noan Technologies Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
2: Mana?
1: Keterubah yang datang agai RTM kita tuan.
2: Oh ya, keterubah ya untuk nakalak saya.
1: Nakalak saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang dah tuan.
2: Ya.
1: Okay tuan, jadi tu awak ke peningah nemu berkeni penata asal Noan tuan nak minta Noan madah ke diri dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu di kumai kenawin lah. Hari macan kenawin. Jadi aku sebenar pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kan terlalu lama hari ni kini. Oh. Tika kurang gitu membeh bertukar ngiga haluan ko.
1: Ngiga haluan.
2: Okey. Nya di tu aku gawak di tu lebih kurang setahun lebih dah baru datang di tu.
1: Oh, setahun lebih. Arti ya tadi Noan gawak ba attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun dah pihak?
2: Ya. Lebih kurang.
1: Lebih kurang 20 tahun. Oh, lama diriknya tuan. Okey, jadi tu nguyang ngagai randau batang randau tu kelemai tu nya berkawul gau attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawul gau attack JTM tu tuan.
2: Okey. Attack JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun pelama. Tahun 2025 lah. Dikemendal ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mengemendal ke nama tu lah. Tapi sebenar nama lama ya tu tadi dikumai kami ILP.
1: ILP
2: ataupun Institut Latihan Perindustrian. Kota Semerahan.
1: Ya, suah di ngon ti bala bisi madah nganjur nembi ngaga LP ko.
2: Oh, pian ana. Oh, glamour ke nama LP ana.
1: Oh, ana sigi ari subuh ana temu orang ILP nah.
2: Ya.
1: Nanti dia tu dah bertukar ngaga attack JTM Kota Semerahan ya.
2: Ya. Nama attack JTM Campus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tahu dikumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisik nama sekalian ATEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya okey, nya nama barunya munyi ku tarik Narai Center ke.
1: Oh, Narai Center.
2: College ya.
1: Si, terus college.
2: Ya. So jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah. Ngagai peringkat hari sijil ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung kat ngadu kutanya.
1: Jadi dia tu nama kini utai ke program kenang ya udah bisik. Kau nyakak kini ke agak bisik kan nambah agak ke program buat attacknya?
2: Dia tu kami meng-offer lah, nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ya, nyak ke peringkat sijil aja ya. Ya, maksudnya peringkat sijil tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang pengujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu, yang kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
1: Ya.
2: Jadi
1: CGL.
2: Ya. Sida ke okay, lepasan SPM boleh ngambil minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
1: Oh,
2: 35. Nama lebih 35 anda boleh lagi.
1: Anda boleh aga. Hau. Adanya ke bukai tuan?
2: Okey. Jadi selain dari tujuh kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu segi semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biak tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan unit merenew Sarawak, elektrik Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chasman L1 lah.
1: Chasman L1.
2: Ya.
1: Oh, jadi nanti sudah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
2: Okey, jadi sida ya udah setakat diatur lah lama kami belum merancang untuk program DKM. Jadi nanti sida dah habis diatur, sida boleh nyambung bak boleh bak Bintulu ataupun bak Miri setakat tu lah, ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu elak, sida pun boleh terus nyambung bak kampus kami Kota Semerahan.
1: Nanti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajar dengan ikas ke tinggi lagi hari ke dambik sebentar tu nak ya?
2: Iya.
1: Jadi tu nyak tadi mimit berkawal engkau kami nak mimit aja nyak nah tuan kira kemayu agak dah diterangkan wanya tadi okay. Berkawal engkau nama program ke bisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemayu hari tu megak tuan mayu orang nyebut TVET. Jadi nama buat rundiang tuan kebuah ya mensia mayu hanya teku yang kak ngagai TVET tu tadi tak ke ngambil TVET.
2: Tanggapan nama tu, tanggapan kita maya hari dia tu lah TVET tu mesti udah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkena ke orang ke kompeten, mahir gawak lah nyak, berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang alam bidang AI, artificial intelligence lah kok zaman now. Dan nyak automasi, semiconductor, green technology ataupun teknologi hijau, engau EV. Adanya TVET tu ukai lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah. Ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
1: Jadi nyak mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayu ke ngambil TVET nanti di bandar nanti subak nanti nuan tak pandai buat akademik nadai tujuh kebukai reti tadi dia tu ana ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nyo boleh disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah
2: ya betul. Nanti kita medak dia tu lah. Bak universiti baka bak UTHM semua tanya pun aliran TVET pun bisa bak di degree dia tu. Tapi just kak aku narang kemimik lah nanti kita ada kita mengisi UPU lah. Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 ngah form 6 bila sidak akan mengisi UPU. Sidak akan minta okay, program ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikat macam betul-betul nanti ia bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang nak belajar elektrik. Kebiasa belajar akademik pun. Tetapi nanti kita minta programnya ditawarkan ijazah teknologi. Teknologi ya, bisa nama teknologi dia hanya adalah TVET.
1: TVET ne. Jadi nanti sida ini berarti kamat kumai sida ya baka akademik kebuka ya merti na.
2: Iya.
1: Jadi harap ke bila peninga ke benua meda ninga tu harap ke dah terang mah utai ke diterangkan wan bekawa engau bekeni cara sida emilia kos antinya ma kita atau ke anak kita kini deka ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kayat engau TVET tadi nanti jemak sidak ya bisik pengelandia bo atau ke bo kena kita mendah skill sidak ya bisik skill. Jadi gue yang tanya buka itu mega tuan. Agi mayu mega apa indai ada tu ngombai pemujur semina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu ke berkenai ke.
2: Ya ya. Okey, kemayang hari itu lah. Para umat tik kira berjaya untuk kita ada ukai diukur dari segi ya tu bisi ijazah. Dari segi akademik lah, bisi master. Utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandia tu pun penting. Bisi pengelandia aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu garaduan TVET boleh pengawak lebih tumu. Laban sidak bisi pengelandia praktika. Okey. Tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ya kepenting adalah berkeni nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nya kepenting dari segi nama tu tadi tuju kita gawak lah. Ambil ke banding lah mayuh ni banyak ni biak aku dah lepasan aku ngena nama lama lah LP tu tadi. Sidak tu udah kira hidup mana. Boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak. Bak politinik ni nadai gagal. Masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas saya habis LP, ia terus boleh gaji 8K sebulan. Bagi aku nadai pengalaman cuma dari segi pengelandia engkau mayanya antara yang nama tu ia bisa peluang lah mana peluang weh bakal kena jepot lah. Terus saja.
1: Nyok mah tadi laban nang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe baka kene ke ambil ke banding tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak baka ke nyamai je orang bukai pun boleh ngagak rata ya tadi tang nanti sidak bisi pengelebih penau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kene ke mana
2: menyana
1: lagi ne. Okey, udah tu lagi tu nampung randau tu tu tuan, nampung aku jongkit randau tu tu tak tu tu menggal dulu awak tu menggal lagu ku dah dipilih kami ba hashtag demi aktif ana ngak pindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi megak berandau engau temuai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

0: Kalau duit lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke didikan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda ngaku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah ETEC JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang gagal tanya ke buka itu tuan nyak berkawal engkau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah ETEC tu ku aku berkeni ETEC uliah ngiri ulah tip profesional engkau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, okey. Nyak, mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bakal.
0: Ya, amat.
1: Kami ukai semina bertanggungjawab lah melayakan pekerja mahir. Dan kami megak dekat garaduan tik bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi te berkesan ngau bisik budaya yang profesional maya begulai maya ya gawa.
0: Katanya Siti Ari ulah ke patut di kembuan sida ya. Okey, semina sida ke dah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan lepas tu ulih dikenal sida ya. Mai sida ya kene ke maya sida ya ngerja pengawak gawa utainya nasi patut di kembuan sida ya ne tuan.
1: Iya. Jadi kini tidak boleh utama satu. Jadi kami menyediakan latihan industri. Sida yang tadi sudah belajar di kampus kami. Jadi sida ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawak mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sida ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak ialah suah kami utai ke amai baka nanti baka sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak ya belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kena bawa bidang otomotif. So muka injin mesti dah ya. Dan yang buka dia pasal baru hidup kena. Bisa punya kemaya belajar berapa kali ngulang tanya baru jadi hidup. Nyak cara belajar dia lah. Kena kami ngasuh sidak ambil sidak ya. Tok kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau kebala sidak industri lah. Ambil madah ke nerang ke kini ke cara-cara anti sidai gawak ila. Bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal hidak JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini kunya ikutai dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah. Ya.
0: Ya. Hanya mah munyai ko tua tu tadi non dah madah utai ke bekenya beka disiplin ngaulah ke manah bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sidak ya belajar mega cukup manah nya tuan labanya macara kena sidak yang merangsang kene ke awak ke sidak ialah uliah gawak ngan manah mai jemah ilak ne.
1: Ya.
0: Jadi di tu mai hurang ka muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya ukai semina hari pengelandi tu penemu tu ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandi tu pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tu lagi makin mayuh lagi utai ke ditemu tu makin nyaman lagi tu ngerja ne. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri antik barunda tu antik tuan?
1: Ulia, jawapannya ulia. Ha, jadi pendekatan kami dia tu nembia ke belajar kan diajar kami di kumbai i keusahawanan. Jadi nembia diajar kena ingat ngagak profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya bak register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kena ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi adanya udah sida yang ngiranya tadi, sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu direkod. Berapa kos, berapa untung kena, bisik menyerugi, bisik kena untung lebih dalam mata belajar. Kenyamnya. Dia nak kan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Dengar jadi bisik cara buka nanti bakal kami bisik aktiviti, bisik-bisik aktiviti pengerami. Okay, jadi mayuh public datai lah, datai kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi cuba nyual barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya empu sidak lah nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami bekam edak sidak ya, boleh berdagang. Okay, sebenarnya berdagang secara muka gerai maksudnya, tapi sidak ya bak online. Maksudnya sidak orang hari dini-dini oleh ngudah dari sidak, sidak ngepost. Nanti sidak ya oleh nyua produk sidak beli online. Ya paling mana
0: hari ke diperhati nuan deh tuan. Bisik ndak kini student nuan ya ke ndang ya dah kalau dia ajar nuan munyi ko aku tadi pada nuan udah ngagak bisnes kediri.
1: Antik daripada ya dari segi leban ikusawanan tu tadi kira baru, tapi udah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi antik dari segi ke agak company, kami agak office ke dari impo semuanya sudah bisa.
0: Jadi harap ke udah bisa course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru menyekuran tadi nah tuan. Harap ke mayo hagi mah orang boleh bisa bisnes kediri dia tu nah. Jadi AI Internet of Thing IoT tu majak ngerembai. Nuan tadi bisa dah nyebut berkawal dengan AI mega mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu.
1: Hari
0: ke
1: di pedak
0: nuan.
1: Baku nan patut. Ya nan sepatutlah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandia sidak ya. Okey. Ngambil ke sidak yang relevan serta boleh bersaing peringkat global lah. Jadi bak etek kami seruan ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil utanya setimpal ngau utai ti diguna bak industri. Kami bisik kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu di peringkat jabatan kami lah, supaya utainya nimbia ialah boleh nangkup pengawak ke kumbai tua bakal AI IoT itu.
0: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak atang pelabak aku peningau pan suah menyebut tau ke kau nya bisik ningau kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke etek tu tadi mantu nembia nguleh ke penlebok sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu sigi sigi siti cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu suba kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Bakal sida ya. CJ ke perlu bakal buka ya, bakal fire wash je. Utang bahasanya lah, mesti kat bisi dulu baru sida akan ambil. Tang utanya sikit satu cabaran lah utanya di kira tu. Tapi kami dia tu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tu ada. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tu tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri bak kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisik bakal company tadi bisik dalam kampus kami. Sida ya bak bengkel kami dia. Jadi sida lebih semak lah ngobala kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksud yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawak dulu danya nganjung buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tu ngetu dulu dah lama Mayu dah penerang ke dah dikongsikan wan bekau ngoi tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tu kita berpelindang dulu ngasi te lagu ku dah dipilih kami ba hashtag nombi aktif anang mindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jaku perancang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkau mengelengar kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi mengelengar kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi ngaku bergulai yang teknologis Wat Anak Ramba yang ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebuka berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tu nitiah ke program sepenuh masalah. Nanti ke ukai lepas SPM sida ke udah benar bekerja di luar din, okey, udah bisik pengalaman gawak semua sida tu tadi boleh ngamai kursus baka media. Ya, ngena kursus kumai kami kursus jangka pendek. Baka kursus adjustment, ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sida ya perlu datai kia. Jadi nya utai tu nak pre nak pakai ke full time dari tu bisa bayar ya. Jadi sida ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sida MLG Bintulu. Nganjung bala technician sida ya training CNC ngena okay, CNC nama tu lab machine, mailing machine, sida training kia sida bisi lebih kurang 2 minggu sida bala technician sida bisi 8 ikut na salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang dengan kami kia lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai seminar orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kudung tadi 18 yang untuk 30 tahun apa ya?
3: Hanya ke untuk program sepenuh masa.
2: Nanti
3: ya kena sepenuh masanya okey nada limit masa.
2: Nada limit umur ne. Okey reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemok kita kena ke belajar kira ke nak nambah peremu kita punya ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan diberi peluang ubah rundiang orang pasal TV tu tadi berkena nama utai kerka diubah nuan tuan
3: baku aku tu lahir aku merik contoh baku mpu. Aku tu sekolah kelia, okay, belajar hari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi jaklu jawah lah. Ambil degree tadi, dan ambil degree tadi. Danya tadi, bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi ku orang tu baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu aja. Rumah tak trip, tapi aku nuka lampu. Ya, ke contohnya, laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia kudah bisi pemuju tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandiak tu tadi. Jadi pengelandiak tu kita bagi aku bagi kita bagi Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin tiba senanjung dia ya tumuh ge. Kita di tu LP baru start ya subalah LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal semenanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi lagi jauh kita ya. Orang bakal negara developed country baka hidup Jerman. Jadi tanya sidaknya udah berguna aku tanya megang. Belajar ke pengelandiaknya. Jadi kebaku mana kita nanti nak uliah ba akademik tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandiak jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi bok pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benung giga tunggu ku yang sida lepas abis sekolah tu nama kini Jakob Renuan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Api naik selalu mengikat ke bala kami lah. Okay, personal sih dah IPM kami uliah tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak uliah nulung 100% bakal kami anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dekumai kami nanti kat masuk lah pusat latihan tu ia kedungumai kita yang nak siti dekumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu nanti keluar aja putusan SPM Aptivet terus buka.
2: Oh, badiak sidak ya oleh ya tanya ni oleh register.
3: Ya, roger register. Suba UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena Aptivet. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi semua tanya di centralize kena Aptivet. Jadi siapa-siapa ke luar dian balan biak ke rindu ke pengelia jari itu dah terbuka rundian gini nama asuh minta mengena Aptivet tu.
2: Jadi nadai kira-kira nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ni nang segi sepemanja tahun mah ya boleh di register kenyak ya
3: nak ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dia tu pendekatan kami suba nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tahu kami lepas kami sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka je keluar je keputusan SPM terus tanya jadi Aptivet lah kena nama
2: nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisik pengelan bisik pengerindu pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat Aptivet jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun ke dekat datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan Tibet di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sudah tinggal punya ke Jurandau ketua tadi lah. Nyu berpuluh tahun kita dah tinggal nanti hari banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kena Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar ngambil pendidikan Tibet. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tertera yang kau MEITD, okay, untuk serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dudiari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh dicapai.
2: Arab ke utai ke Arab nun tadi ada pemansan tibet di Sarawak itu mujur matuan manah ba tahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang tuan. Okey, jadi arana tu nya datang berujung ke nya abisi utai ke bisi ndak kena lansan ndak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikunci kenuan ba awak ke sekali tu tuan.
3: Okey lah, dia tu aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila kami bisa ngagak majlis convocation di peringkat Borneo lah. Itu convocation tu digagak ba kampus Miri. Ianya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh ratai lah, ratai ke diri. Jadi ngau pengujung ya, aku buka minta semua balan NBA ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM. Kalau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semerahan. Kami itu sentiasa terbuka, sentiasa muka pintu mantuk bala bala kita lah. Ketik bisik hati dekat ngigak pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu UKG sebagai pilihan tik kedua lah, yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nganti peluang peluang tu nak data yang kita pun mesti kan agak peluang nyip yang mana mencipta peluang mesti dicipta. Okay. Kita mesti optimis nak agak peluang. Jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak ya IC ketaga udah bergulai ngaku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Terima kasih megak ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami di tu berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumai TVET mayu utai ke di kunci nuan sekebendar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engkau kita ke bisi medak kami live pa Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan engkanya bisi utai ke kak ditanya kita nadai salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ini tuan
3: 082-465-100.
2: Aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
3: 082-465-100.
2: Ya. Jadi harap ke bala peninga engkau kita ke adakah bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisi di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okey, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kena ujung ke program hashtag Nembik Aktif tu merindang kita engkau Siti lagu ke udah dipilih kami buat YFM. Jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke Bukai. Temu baru tuan.
3: Okey.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pengkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zahira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justeru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyimak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeng Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Dio memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Moder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 kebelanja kena agak bangunan rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegak patron gerempung pengelantang rumah anak Batu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% dari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru negaraban timbuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Batu Balu ti disikap ngukerban ke diguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngekeraban tidak bina lansiak ke bakatu patut diteladan semua orang kena ada cara berbangsa ti penonggau penyayau serta peniru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Hai Lucy M, habak jam ketiga kita gulai ba rentak ngali hari bertemu baru kita gulai baru mudah mendiang ke randau isi engau temuai ke bisi di kangau ke ya ba program hashtag Nembia Aktif. Jadi pukul 5:30 lemai itu lagi mai kita bergulai dengan Mr. Edmund Langi bak cerita ke dikunci ke atau ke berita nama nak kak ditusi ya neh bak leman berita. Lagi terus merindang kita ke lemai itu lebih lagi kita ke benung mulai ke diri kini hari nur kita kerja atau ke kita hari rumah nurun bekerja lebih lagi kita ke gawat shift. Takkah kita bisi mindah kini-kini bakal ke lemai tu? Exercise kini neh. Harap kita yang jaga pengerai meh. Laban gaya hari kita yang lebih lagi di Kuching. Nak tu berapa mana laban kelalu mayuh sebun. Nanti diperhatik aku. Bakal ke pagi tu tadi nyentuh ke tengah hari. Tajak di pedak kita mata panas nak kalau balat mancar. Tang berasai bekum ya angat. Kita berperindang lagu Ari Haley, Pelakon.

0: Sarawak, maya perintah koloni British.
1: Kepatuh yang berbahagia Tuan Sri, minta nuan ngenang mimit atau ngenang ngong lansa. Pasal sejarah menua kita di Sarawak sebelum kita ke merintah diri.
2: Udah Jepun ya, perang Jepun tu, perang kedua tu ambil ya. Bro, madah ke diri, nyo nak uliah merintah Sarawak ya. Udahnya Sarawak kita tu dijual ya, kata British 2 bilion tahun tu. Lumayannya deh. Ya, kau orang tu jual benua ke kita aja. Ya, mekerja Raja Bro. Lepas dia jual ya, kata British. Ya, British datang bagi kita. Jadi British tu lain gaya ya, merintah koloni nombor satu. Ianya berlabuh menumbuh ke sekolah. Udahnya agak memanjang, maka terkaca set up, maka district council lah ke orangnya nemu. Ya, jaga menua diri-diri. Pasal sekolah, benar ya kan tak orang. Diatur ya pasal dia biar hidup anjuang ya kena. Sudah satu yang kena global plan. Sudah ni yang Dato' Kajim, sudah Sidi Munan, sudah Wan Ulo, sudah ni yang Dato' Jawi, Danjong ke Ubesi. Maka ni kau makupun ke Danjong Rakyat England mayanya. Namun jadi nak itu lama menyekir. Jadi akhir bala orang tempatan tu tak tahu nyawab tu diari jaga. Jaga benua diri. Sistem civil service dia atur tidak ya. Mana British tidak bunyi kurang the best creator of civil service. Tidak bunyi kerja kurang dia tahu deh. Malah kita bayu yang berdangkat dia bukan sudah ni yang Tan Sri Geruntin Pankreas ini tidak John Nicol tidak Edward Pradah maka Guma sudah dia atur malah tidak ya maka. Jadi nanti kita berarti kiamat tidak British tu. Pendara kan tidak ya nyawa kita ya. Tentang mayanya laban kita ibantu dari mayu orang di sekolah. Dan kita ingat nambah ketemu kita tu tidak ya angka kurang pala kita ya. Ya mesti cakap uji gaiti ke kuasa luar ke merintah peluang kita Sarawak ni kan.
0: Tan Sri Dr. Leonard Linggi anak tunjuk.

Kalau bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita. Bakal selama aku datang ke minggu tu, mai ke kita 5 etik cerita. 5 etik kisah aku dah digumpuruk aku sepanjang minggu tu. Pelabak aku dah lama. Kita nganti betisi radio ni ya. Berengkah kita dengan Leman Berita kita ke minggu tu. Duduk jenuh kita. Laban ke minggu tu kita bisik siti cerita. Awak keku mungkar cerita kita ke minggu tu. Cerita kekalanya di Muna India sampai lama aku dah. Bisik dikirim ke kaban aku. Duitik cerita aku terubah tu dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Terima kasih ya. Menyadik ku Dom Dines. Ku dah ngirim ke kita ke minggu tu cerita. Ya ku terubah tu hari Muna India. Nanti hari Muna India kita duduk jenuh. Laban aku ngai nanduk 2-3 kali. Nanti ku dah nusi lagi. Maka kereta api yang ada gostan. Di Lucknow di India Dedian. Nama tak kedahnya di. Tentu kita bisa sudah maca, tentu kita bisa sudah dengar senentang cerita tu ngage kita ke bedau duduk jenuh. Cerita tu ngenang siku pengaji. Ndak harap ke orang ke gawak ngoyan yang tadi sakit. Mayuah bala bos bakenya, bala ketuai, supervisor bakenya. Mudah nak harap korang. Nanti orang madahnya, oh bos aku nak nurun pada perut tu. Nanti perut dia nak pansuat. Tak nurun dia kerja, nanti dia nak lagi putung kau gaji. Habis saya orang bakenya. Mudah nak harap korang. Atau mutai kenyadi bak menua India ada dia, sikuk pengaji, nak harap ke driba lokomotif, driba kereta api yang tadi, sakit. Nama penyakit ya tu dengar kita. Jadi sikut driba lokomotif, lokomotif tu kereta api mau bak Lucknow di India ada dia. Ya yang tadi nama kita yang tadi nama penyakit buah ser kurangnya pedias kat bira bisi tugui. Kok kami dia tugui tugui ke tumbuh ba tumbuh kita nya de pedias di kat bira labannya. Berarah mea tadi anya ya aja ko tugui nya tadi ya bo penyakit tanya tugui te ke tumbuh ba tumbuh kita nya tadi. Jadi nya me hotek nya di ba ya pedias ya tadi. Ketegal dekat nguliah kemisi tambah kemisi sakit tu tadi udah bekau ke beputuang tugui bebuai ke igi penyakit nya tadi. Dia peningal ya. Kak pendak tadi nyui ke nyui ke tumbuang yang ngege supervisor nya bos nya tadi. Nyadu ketau cerita pagi tadi datang. Selamat pagi tuan. Selamat pagi sano jinan duduk. Aku medak nuan tu kak minta cuti sambung. Laban nuan tu agi sakit pedis tu gue nuan tadi. Amai kena nuan tu kok supervisor mendah. Amai tuan, kau bulak-bulak pedih mai tu tuan. Tengok-tengok asai tu. Baik biar nantu nyamai. Baik duduk singit ke. Ngenat kenya. Kau lelaki tu peningal. Tu sah ku tu kat merik nantu komisi tambah. Kita itu kurang terima kita itu. Orang maiwan depan kita pi nuan ngai nak cuti. Kau supervisor yang mana? Ngai jadi tu tuan pedih mai tu. Iga gede nak harap kaku. Pada ditanya, tanya tu, pada main tu baik duduknya singit tu. Asal ke kena pisah. Kok pengejar pengawaknya tadi? Kok lelakinya tadi? Nak harap kau kunuan. Nak boleh ni buah kerja nuan. Nah, uji nuan nunjuk dengan aku. Bukti ya, ni pemedias nuannya. Kak pendak peningat dia-dianya tadi. Perurut ke cancutnya. Lu disuai ke? Tumbuang dengan ke bosnya tadi medak. Nya pada di tuannya nya ke. Nya baru si dia nya tadi medak apa ni balatu. Ku supervisor pening. Jadi maya ya kau tamak ke bilik tadi balak kaban ya labak ke bisi handphone. Dami orang gambar rutai nya kenyadi de seni bergambar lu de viral ke orang ba India dan ke ngujuang ke mayuah meramantah. Kelebih lagi sidak ke hari kepala gerempuang deriba lokomotif All India. Sidak ngagak bantah ngagai company tu tadi madah nak tahu kita ngagak pengaji beketau cukup meh surat hari hospital hari klinik madah kita berputuang bisik sakit ba tumbuang yang tadi iga nyung-nyungai nak madah bukti. Kau sidak mendingan. Jadinya tadi pesan ngagai kita pesan ngagai aku megak ya anang ke megak ngagak bila kita ketau nyungai nak medak semua tai awak ke diri impu yang tadi Arab anang kenyak ayo. Nya tadi cerita keterubah kita ya. Lelaki ke bernama Rajesh tu anya nama ya tadi Rajesh tu.
ke Tegal ke bisi penanggul ba tumbuang pedias tugui ba tumbuang tadi udah berputuang bos enak Arab ke pendak sui kerja jadinya mentari peringat leman berita kita keterubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu leman berita kedua tu ngenang utai kenyadi di mana jipun ngenang siku ini kita tahu rindu lagi dia berumah jil hari dia obat luar nama kebuah nanti kita takut ngai kita dia berumah jil kak punya di kurung ada 24 jam di kurung ada sejam lain lah saya okay, nama laban keliak main sekolah keliak kalau ada baik sekolah melawat ngagai rumah pasuang kok kami keliak okay, rumah jil rumah pasuang jakuk ada keliak nanti dengkah radia laban orang amang kita hanya nanti kita ngerja penyelah apa semua dituk kita di jail orang oh, takut keliak laban apa ke kerja polis segi nyukat tiap hari memang dak balai polis kami nyok bisik tempat rumah pasuang rumah jailnya no ngereman orang ku jaku ah. Jadinya mentari peringat ya ini tuai kita tahu bernama Akio berumur 81 tahun ya tu tadi peringat rindu keluar masuk ngagi rumah jail. Rumah jail kedungkup ngagai orang Indo tu bab menua Jepun dedian. Nama kebuah ya tu hidup merinsa, hidup kediri, nadai rong ibu, nadai rong intu, bala anak ngai kiruah kia, nadai kaban ngai berandau semua kaban ke sama rebak ngai tadi. Sekali kena sidak udah nadai tau ke bisik yang tadi udah pindah ngagi no bukai. Sunyi mai ini kita bernama Akio tak peningal. Jadi duit ke pincian kena terima ya dua bulan sekali nah cukup kena berhidup ni ya mayar api air makai ya gi ukanya mai wah ko ngujuangnya tadi nya mai gi mah ko cuigat dia berjalan rumah jil ari ke dia berwal dia makai kadang makai ngirup kadang bisi kadang nya ngadai wang ibun tinjuak ke diri ngadai orang berandau kui ne tuai tu peningal nya men tadi sidak ke berumah jian nyo sino meda nanti meda ini tuai ora tamak nada rubukai sigi ya men tadi bekeni ya tamak peningal udah bekawe pansuat ere rumah jil udah di jil ora tadi curi baru meh tu dah ya okay curi ke Tegal nada barang nak ke Tegal minta tangkap orang udah ditangkap orang tepuk ora rumah jil ugah gawe dalam rumah jil aku itu igat bisi kaban nya abas piaknya bilik jail sepiaknya kaban aku juga sepiaknya kaban aku juga kuih ni tuai tu peningat nyak kengau ku berandau cacat hari kami gitu makai bisik pagi makai tengah hari makai lemai ngiruap malam makai dini nak nyamai gitu kuya peningatnya rindu gitu dia berumah jail berbanding dia berwal nanti kita sikit ngai tamak ke rumah jail jadinya tadi peringat kes tu nyadi bak rumah jail ungkup rindu tochigi di menua Jipun dedin keluar masuk yang ngagi rumah jail udah bakal habis di jail 2-3 bulan pansuat ya mencuri baru tangkap polis lalu udah pasuk ada dalam rumah jail nyam ya pengamak ya ada kerja ya tiap kali ya ke udah pansuat ya rumah jail ha? Umur 81 tahun nada orang ngawai baluar dedin nada ngawai orang kibak kanan kungujuang yang tadi sunyi dia luar nyam lagi gak dia berumah jail nyak tadi ceritanya dia di menang Jipun kita mansang nyen ketisi menua Jipun ianya bak menua Korea Selatan nama utainya di bak menua Korea Selatan din jadi utai kenya di bak Korea Selatan din leman berita tu dikirim ke sikuk peningal program leman berita kita ianya Ambrose Arebintulu jadi leman berita kita kedua yang tadi dari Jipun dikirim ke kabanku Dom Dines tadi terima kasih ke nom brother. Jadi leman berita kita ketiga tu ngenang senentang tiga ikut Indo hari menua China. Nama tak dah nyadi bersidak. Sidak tu bisik datai menua ngagai menua Korea Selatan ke Tegal dekat ngadu ke pemenah mua. Kita nemu bab menua Korea Selatan di dian sikit terbilang nama. Dua orang ngadu gamal dari empu. Orang tuai nanti udah datai di dian udah berputuang cara kosmetik alubia. Ya ke berumur 50 nyadi 30. Jadi orang ke gamal nanti berapa yang tadi taunya disigat udah bakal lah tanya ke menua Korea Selatan okay namanya tadi lepas dia dien mayuh dutur kosmetik orang ke ngagak pembedahan plastik orang ke berputung cara plastik ngadu ke mua mata melut udah dia gagak mit mata mit udah dia gagak besar
Iduang kita kenyo besai nyon sengonya tadi ulih degagak juri yang maka iduang orang Pakistan mulut kemerbilnya ulih degagak baka mulut sidak ke berlakuan dalam filem ulih degagak bak menua Korea Selatan deden kelimpah hari menua Thailandnya duit aja tanya kita bisik kenaknya ya bak menua Korea Selatan datai metiga iko Indo hari menua China tau. Datai sidak ya ngagai menua Korea Selatan alu berputong mua dia berputong cara kosmetik siku ngagak kuyuk ngagak dagu ngagak kening mata ada gagak besai mimit pilak ke besai gi hidung gagak mancuang mimit alu macam mentai ada gagak sidak tau kira ya udah dalam 2 minggu 3 minggu nyaka pulai sidak tau tadi maya pulai ba padang biduan antarabangsa di Korea Selatan sidak yang ndak dikemendar ke tamak ngagi biduan nama kebuah laban gamal sidanya tadi bandian ngo pasport cukup jauh kau ngujuang ke upis immigration ba Korea Selatan ba padang biduannya nak nyagi sidak tamak minta ampun balai bu nak boleh kita tau tamak ngagi biduan nama gamal kita tau layan nak maka gamal pasport. Alu bijakku, ibu siku tadi, ibu ku nombor satu yang tadi, mana? Naik kati ku nak digat, kami tu dah berputung mua, dah ngagak mua kami baji ya. Tang mua tu berdoa rai, nyak lagi gamang kami ketau, ku induk nombor satu mana? Nyawat ke induk nombor dua, nyak igat, nak petua ngagak kami ketau igat, kami kat pulai tu, visa kami tu dah kat bias timpuah. Ku induk nombor dua nya tadi, pemesai immigration mana? Nah boleh ibu nganya dia itu. Laban ti ni tiak ke scan komputer tu ngai tu ngai nyadi komputer tu scan berapa kali scan gamal kita nulis ni nak peningau je kita mendap gamal sidaknya tadi nyo bangguo nyo kembai matanya tadi laban udah diputuang udah dijahit semua mua nyo kembai nyo demaram mua sidak ke ngujuang ke gamal sidaknya tadi berbanding dengan gamal dalam pasport sikit cukup jauh ha, ngujuang sidaknya dia macam pekul nakak ke dia tau ngah. Udah bekau sudah kecapuah bapak dan biluan. Nah kak kita tu, nak nombor mai pulai kena sidaknya. Tadi tang maya kisah tu ditusi, sidaknya lagi terpekul pada dia. Nanti perintah menua China ngaturnya ngau perintah hari menua Korea Selatan. Hanya tadi macam-macam kita ada gagak orang, ketega orang dekat biak, ketega orang dekat ngagak gamal mana lagi. Macam-macam ya. Janji duit ya bisa. Yang tadi peningal, tiga itu dulu leman berita dikunci ku ngagak kita. Pelabak ku uji kita berperindang dulu. Tahu udah telugi kita sambung bersenam kuyuk kita ngau dua itik leman berita nangkan ketuk berperindang dulu kita tahu.

Kita mansang buat round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Kita sambung Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi di menua Turki. Ngenang siku orang kebamain bol bak Istanbul di Turki. Din. Ya udah ngiduk ke baru. Siku burung tik belantak ngebuah bol ke disipak sedak. Nyadi dalam kes tu bak menua Turki. Din. Sebengkah pekit main bol bak dalam liga main bol di menua Turki. Din. Dia bisi dua megah tim bersatu. Tinggal kita nama tim tu ya. Tim keterubah tu bernama Istanbul Yurdumspor. Bersatu dengan tim main bol ia ke diberi nama Mevlana Kapi Güzelhisar. Bersatu dalam pekitnya. Lebuh ke pemain nak muka-muka dia goalkeeper. Goalkeeper dari tim main bol Istanbul tu tadi. Nyipak bolnya terkena ke siku burung. Burung tasiak. Burung camar kurang. Nak munama dalam jaku iban. Tang burung hari tasiak tu tadi. Kena buah bolnya termepak lah buah luput. Kemujung ke siku pemain bol dari tim Istanbul Yurdumspor tu. Bernama Gani Katan. Mansang angge buruang antara lalu diberi CPR. CPR tu medak kita nanti kita kan hidup kurang tekan-tekan kita dada laju-laju awak ke William support. Awak ke oksigen oleh tama. Bekenya memang agak buruang antara nyak 2 minit ngenya. Hidup baru mai buruangnya tadi udah bekau ke ngelantak bol ke disipak goalkeeper sedak ya. Hanya mai tadi utak kenya di bab menua Turki dedian. Tajak pihak peninggal tim main bol sedaknya tadi Allah 3-2 lawan tim main bol Mevlana Kapi. Ha, kemujuang ke sedaknya tadi keluar dari pekiatnya. Macam-macam tak kenyadi, ianya cerita dari Istanbul Turki. Buruang kena buah-buah luput. Dia beri orang CPR di duduk kurang. Tengok kita di tu. Sikit baik pula yang menyakalawak. Kita pansang ke leman berita kita ke penudi sekali tu peninggal. Leman berita diambil ku dari Colombo di India dedian. Nama tekennya di Colombo di menua India dedian. Jadi cerita kenyadi di menua Colombo India dan kena ku nutup leman berita kita ke minggu tu. Aku dekat ngenang senentang sikut lelaki. Sebedaunya peninggal je ku nanya kita. Kita bekerja dengan orang tentu kita dibayar gaji. Tapi ya tentu pengaji kita nyak bayar gaji dengan kita. Tang dalam cerita di Colombo India tu lain lo tak kenyadi. Lelakinya mayar duit ngage tuke awak ke ngambil agawa. Tentu kita lihat hati apa begini tau bekenya. Nanti kita gawa ngurang orang, orang mayar gaji kita. Tu kita gawa ngurang orang, kita mayar gaji orangnya. Bekeni ko nyadi ya kita cerita tu au. Lelaki tu bernama Marvin. Ia tu bisi penanggul mimet dalam penghidup ianya bisi gian dadah mimetnya. Okey dadah nama tang bisi gian sebangsa ubat ke ngujuang ke ianya tadi gian atau nak bisi ubat. Nya ngujuang yang tadi peninggal lelaki tu suah begigak ke duit. Jadi siti iri caranya tadi ia mansa ngagai kedai emas. Mayuah kedai emas ba kanan dua di Colombo dah. Mansa ngagai tadi jadi tuan uleh aku gawa bandua kita di tau. Kau yang nanya ngai kita ke kedai emasnya. Uleh gawa berapa dekat maya aku kurangnya. Aku maya nuan sekian duit tuan uleh. Uleh. Bayar ya ngai orang kempu kedainya. Nama ke buah dengar kita. Udah bakal ya maya duit ke dipinta orangnya. Nanti orangnya minta 50 beri 50. Nanti orangnya minta 100 beri ya 100. Nama ke buah. Pengawak kedai kerja ya pendengar. Kesatu. Ia nyapu uras dalam kedainya. Sapu ya urah buai ya uras. Sapu ya pasir tanah semua ke bisik dia. Lalu dangkuat ya. Jadi semua pasir ke dangkuatnya tadi. Tanah ngu pasir ke dangkuat orangnya tadi. Dia baik ya. Pulai ke rumah. Dia tadi dia. Tuci ya mama mana. Nama tadi gigak ya. Ia ngigak remu emas. Remu emas dalam kedai emasnya tadi. Ya kedai gigak ya. Laban maya orang buat kedainya. Sidak ibnu ngagak emas, ngagak tincin, ngagak tenggak, ngagak antin, ngagak gelang, ngagak maria. Emas ke de tetak sidang ini ingin tadi. Nyo bersepur. Nyo nyadi bakal pasir-pasirnya tadi. Nyadi nak boleh ambil mu tanya. Nyo habis terberayan bersebelah lantai. Nyo boleh ambil. Ya kedai gigak laki tu. Bisik maya tadi ya tulis 0.6 gram. Mas duliah laki itu bernama Marvin tu. Kemujuang ke emasnya mesti dijual ya. Dia kena beri duit, kena ya makai, kena yang sewa. Ngau kena yang beli ubat meh. Tak kena kerja laki itu. Bisa maya kena dai ke boleh hutai. Mayuah kedai ya. Okay, sebuah kedai aja ke ada lawak ya. Mayuah bengkah kedai. Lebih hari 10 kedai emas kanan dua di Colombo nya ada lawak ya. Ya mayar orangnya duit.
awak akan ambil ya gawak bersapu kota dia. Hanya pengawal ayahnya kebuah munyi kokor pun tadi mayar duit ngagi orang, awak ke orangnya ngambil ya gawak. Yang tadi peringat leman berita kita ke minggu tu, aku harap ke kita semua dah terperindang ngau leman berita aku dah dikunci aku ke minggu tu. Jadi nanti kita bisi leman berita tau share, tau kunci ngagi aku abad dalam messenger aku. Nanti kita ketemu baru, aku ada melangi. Merik besar, terima kasih dengan kita. Aku dah bergelas jalan dengan aku dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Terima kasih, bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mumpu aku dari studio ke sekali tu. Bye-bye, ngagi kita pindah semua.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Bandung Baru. Berita pemandu baru, serta keaman. Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, 2 minit lepas pukul 6 lemai. Terima kasih dengan Mima Liza kau dah mulai ngawa kita. Pengelawak 3 jam bawa rentak ngalih hari ini. Dari saya bawa aku dekat mulai ngawa bala peningah kita. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching. Muak kelemai tu bisik hujan. Dan nak nekul, langgul kita sekolah sejalai. Bah awak sadar lemai kita ya. Biar mega ngarap ke nadai nekul pengawak ke di kerja kita. Lalu biar mega ngakai kita kemindahkan kita ke lebih hagi. Pala kru YFM Iban. Udah berangkat tadi pukul lebih kurang Pukul 2 lebih tadi ya. Ke di ulu ke Monica Midi. Sudah tok ngonaka uli ya. Mujual ke Anugerah Carta Sapa Juara semifinal. Ke diatur di Selangau. Jadi dalam perjalai jam ke diatur. Ngarap ke sidak tu ya. Likun datai bandul ke di 7. Ya, kita lagi ya dekat bertemu dengan Daniel Stephen. Melati Badi. Rajesh Booking. Sunten Jam. Tadi antara sidak ke gawak bermenal ya. Ngonaka uliah. Ngericah ke Anugerah Carta Sapa Juara. Ngau ke Bukai Tatis ke Bukai ke Ngemuja ke pengawak tu. Eh? Okay, sama-sama kita ngantik. 1 hari bulan 8 tu sapa ke uliah ngau renggat final. Siapa ambuk kita? Ya, sama-sama sama kita. Berarti ke 24 ikut orang ke ngau semifinal. 12 ikut ajak ke uliah ngau masuk final ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: nama Margi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, pendengar maya sudah lagu ke di baik Ika. Ngik nuan sikuk dia aku dekat. Mai kita dengar ke berita LY Miri ya. Ke dekat dikongsi pengelola program kami hari Miri FM.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita, bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Aku mai kita ya berarti ke Lansak Kenang atau ke imbasan Baram Regatta 2026. Sepemanjai 4 hari penuh ngau curak, semangat ngau pengagit hati. Marudi sekali lagi nyari fokus perhati di Serata Sarawak. Lalu leh narit penyerta Ari Brunei Darussalam nyerumba pengerami Regatta Baram 2026. Jadi munyi kaku tadi bawa hilawai miri kalemai tu aku mai kita ngenang pasal pengerami Baram Regatta di pemadu tuai di Sarawak di berengkah diatur kenyau hari tahun 1899. Jadi bari ke terubah 23 Julai Regatta Baram 2026 berengkah diatur. Terima kasih naga sukong ngawa agih belanja ria perintah Sarawak pengudah pengerami tahun nyin kemari. Terpaksa ditangguh ketika ampuh bah dinuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawak kemega nyadi kaban kunci negeri atau kadun marudi Dato' Dr. Punga Manggil mantai ke pengaga tia meda timbal ti cukup mana lebih 160 iko penyerta lumba powerboat ngau lumba perahu kayu hari Serata Sarawak nyengkawam Brunei Darussalam ti ngambil bagi. Kelimpah hari prais duit ti besai baka piala Premier Sarawak, piala Petra Energy, piala Yayasan Pepaduan ngau piala Raja Batang Baram. Pengeraminya megak direcah kengau pengawak mandang ke main asal serta pekit belagu bintang Baram Regatta ngau Ratu Baram Regatta. Lalu nyingkang agari kedua 24 Julai program ngegak pengelan dia belagu

Indo. Inisiatif hari Kaban Konsil Negeri Adun Telak Musan Dato' Dennis Ngau kemegaknya di penyandang penemu pengatur Lomba Regata Baram 2026. Yang megak berkongsi ke pengagati mada peserta hari yang menolu baka hari Lombang Leo Mato ngau megak apuh rangsang hati nguji mai peraut sida ke merudik tajak betapik ngau mayuh macam pemal. Rekod mega di tempat lebih 63 buah bot berpaket 22 kategori lomba perahu kayu lalu 162 penyerta direkod ke ungkup lomba power bot. Lalu pemayuh macam budaya baram mega dikemeratkan dengan paket perahu berias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudi dipilihnya di champion. Lomba 2 serakup tuai rumah Beluru lalu berpenduduk ketiga serakup bangsa Kenyah Sarawak Prampang Marudi. Lalu kita nyingkan lagi hari ketiga 25 Julai buat final bintang baram regata Spencer Marcus Dana munculnya di champion bintang baram regata 2026 mai pulai prize RM2,000 disempulan ke ngau trofi ngau sertifikat penduduk lomba 2 inya pulai ngagai Rafael Gao John kemegak boleh anugerah pemandang pemadu mana. Lalu penduduk ketiga Dempu Welis Chalode. Malam kesama megak bisik diatur prelude Ratu Baram Regata 2026. Tim meri Kelala ngagai 12 ikut finalis kedeka berpekin ngulih ke gelar Ratu Baram Regata ba Arisite. Lalu bak sungai tim Lakin Belaga 9 ngempu mangkuk Yamat Berhormat Premier Sarawak sepengudah ngalah ke pemakai bukai mai pulai prize RM15,000. Lalu penuduk lomba 2 ngau 3 Dempu Singah Taga 1 ngau Taming Sari Stebia Sati. Sarinya mega Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping sudah menjadi pengerami Baram Regata 2026 bak dataran Marudi. Dalam jakob ia Premier ngemerat ke Kuyang Baru Ekonomi Sarawak tiba pelasar ke pengelantang rampak menua ngau kuasa tau dikena baru. Megak bambai oleh hari pengeraja menua tau baka gas metana ke ti ditemu bak adung kecil miri. Bak penemuai ngagai Marudi megak Premier berjadi projek ngangkat ke pemanah Masjid Marudi Salam ke bungkus lebih 2.4 juta ringgit. Lalu bak hari keempat 26 hari bulan Julai bak pengujung pengerami Baram Regata 2026 Eunice and Race Lyon 22 tahun hari Long Atip dipilih nyadi Ratu Baram Regata 2026 bak malam budaya ke Dato' bak dataran Marudi. Penduduk lomba 2 Adeline Hendry Lawai lalu Stepi Ana Apoi bak penduduk lomba 3. Eunice Megak boleh anugerah catwalk pemadu manah lalu anugerah kostum pemadu manah Dempu Jessica Puyang Vincent. Bak Sungai Baram, perahu terawan mulu, benerampat, ngenegap kage dominasi ya, lebuh menang bak mangkuk Raja Regata Batam Baram 2026. Ngetan ke gelau sidak ya 2 tahun berjurut mai pulai prize duit RM25,000. Tim tu mega sama nguasa sekedar kategori bukai sepemanyai pengerami tahun tu nyengkawam piala ini gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regata. Lalu kena lemai 26 Julai hari Minggu tirai Regata Baram 2026 di turun ke ngau rasmi nyerombak pengerami nangguh pengeraminya bak dataran Marudi. Sampai Menteri bak upis Premier Sarawak, pengeraja asal Immigration ngau pematau projek kelalunya di Kaban Konsil Negeri Adun N78 Mulu Datuk Gerawat Gala berkongsi ke pemuja tinggi megah katis pemanjai 4 hari pengawaknya koya urung 20,000 ikut temuai bisik datai ke Marudi di sadang muja nyungkak penatai pemisik 10 juta ngagai ekonomi orang dagang bak kanan menuanya. Sepenyampau 147 buah bazar pemakai ngau asir pengandik cari megak ngerikut asir jual lebih RM76,000. Secara pupur rata, pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat tik ngau 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lomba perahu kayu sepenyampau 920 ikut orang tik berkayu. Penyampau tu ngayan ke Regata Baram ukai semina pekit lomba ngau main aja
tang mega nyadi penyungka ekonomi ngau ngenegap ke penyerakup.

popo raban bangsa kenguan menua baram. Nyalai peningannya naka lansa kenang 4 hari Regatta Baram 2026 ligasi tiagi hidup nyerakup ke komuniti baram hari rebak ngagai rebak. Meri pengagati ngagai semua ti udah muncul berserta pengatur ti udah muncul ke pengerami tahun tu. Nanti kita ke bertemu baru ba Regatta Baram 2028 di sadang dekat Ricah agi dekat Cemelang agi ya. Nyalai ngoto pulai baru ngagai kabar aku ba YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye bye.

Ya, nyal tadi Bujang milih lagu ke Dubai CVM. Ya, 26 ini dapat pukul 6 lemai. Ngagak kita ke baru muka radio jam ke dia. Terima kasih Mila YFM. Station merinang hati kita jam ke dia tu. Kelebih lagi kita ningat ke kami ngena radio RTM Klik ni, Astro kini ya. Jangan kita ke benung berapi jam ke dia tu. Nama kini lawak dipandu kita. Laman gaya hari kita ke hujan dah tentu sekedar hari bala laki atau anak kita lawan pulai. Laman jalan alun ke skut ya. Tadi lebu aku nyenguk pansut tadi apa ni. Berat ke kereta. Ya jam 6:30 aku berengkeh maca pesan ke bisik dan juang bala peningat kita dan ningat ke lagu terdolok keran hari naik denemik.

Kenai dinamika kena menindang peninga kita kaki mendiang ke wifi maka kelemah itu ya selamat lemai ngagai Umin Umin bisa nyambut selamat hari pengadah ngagai nuan Umin ke 42 agak biak ya nah, ya yang ngagai kita ke nyambut hari pengadah sama hari pengadah ya. Jadi datai bawa aku nur laku tok maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke sekali tu peninga pesan ngetas ulit. Ianya pesan ngetas ulit nian Joseph anak Dol. Pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan bak rumah saguah nyalau. Rumah Edmund Kalai Melipis, Inai Tadien Ngausulan, Rumah Gerayak Rayah Ilik. Kapan belayan di Bilat Belawai, Sangkuang Nangaduang Mujuak Jikeng, Ruyak Bekikik, Selawat Ulu, Selawat Ilik, Batu Matuk, Ngaus Kapan belayan. Tik nak uliah dirintai nama Ditok Magang. Nyari madah ke ngetas uliat niang Joseph anak Dol. Tau ke Pai Nara, tau ke Pai Katun. Ke dekat di kertas kena pagi 1 hari bulan 8, 2026, hari 6. Berumah Trisi, Nanga Selawat Tengah. Jadi ngagai kabar belayan ke Jawa tau datai kena 31 hari bulan 7, 2026. Hari lima, lalu sama ngangguan ulit malamnya. Ini pernah kesilik. Tanya ngakai Sabah anak Dul, Mbak Lumul 011151186485. 011151186485. Jadi aku lagi nanduk pesan tu. Pesan ngetas ulit. Ni yang Joseph anak Dul. Pesan dituju ke ngakai kapal melayan berumah Saguah Nyalau. Rumah Edmund Kalai Melipis. Inai Tadin Ngausulan. Rumah Gerayak Raya Ilik. Kapal melayan Bak Bilat Belawai Berjawai. Sangkuang nangaduang mujuak jikeang ruyak bekikiak selawat selawat ulu selawat ilaik batu matuap ngau kabang melayan ke nak uliah dirintai nama Dito Magang. Jadi pesan atas uliah tu madah ke Joseph anak Dol. Joseph anak Dol dekat di kertas uliah kena 1 hari bulan 1 kena pagi 1 hari bulan 8 2026 hari 6 bak rumah Trisi Nanga Selawat Tengah ngagai bala kawan melayan ke jauh tau datai kena ke 31 hari bulan 7 2026 hari 5 lalu sama ngau nguan ulit maya malam taunya ya. Jadi ya penang kesini ya tau bertanya ngagai Sabah anak Dul, anak Lumul 011151186485. Jadi ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami megak ke, pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu ni yang email anak Santo tau ke Ina John. Jadi pesan dituju ke ngagai kapan melayan berumah Nelson anak Surau, ngau Nancy anak Lanju, Bak Durian, sedar di Kelai, Kantuah, anak Cukuang di Teluk Bulat, Melapi anak Ikat Menyadik, kawan melayan Bak Selangau, Tutu Serantau Panjai, Batu Burek, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau Entabai Mukah Menyan, Tanjung Penasau,
Tai rumah janteng di Nanga Duat, Selangau Nanga Wah, Nanga Rau Ulu Mukah, Bintulu Teruma Ayai di Niah Kucing. Serta kabar melayan ke bukai ke naulian disebut nama Ritok Magang. Nguan ulian. Lemai 1 hari bulan 8, 2026, hari 6. Ngetas ulian pagi 2 hari bulan 8, 2026, hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu. Yang di dua berumah iduat tinggi batu burak batang ikan sibu. Penerang kesiliak tahu tanya tahu telefon ngakai Jerome anak Cili ngenak lumul 016-35-88854 tahu ke Joseph anak Cili 014-96-355-17 tahu ke Nuju Susi anak John tahu ke Anyuak ngenak lumul 010-663-1980. Jadi aku akan anduk pesan terbaru. Pesan ngetahu liat lalu nyuak entah balu. Ini yang email anak santuak tau ke Inai John. Jadi kabang belayan ke di pesan. Enyak baru rumah Nelson anak surau. Ngau Nancy anak lanju abak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak igat menyadik kabang belayan bak Selangau tutus lantau pancai batu burak engkalat awup pasir emas sungai bidut bidut banyuak Julau entabai muka menyan Tanjung Penasau. Turma janteng ba rumah duat Selangau. Nanga wah nanga arau ulu muka. Bintulu turma ayai bak niah kucing serta kabar melayan kebukai kena ulia disebut nama Ritok Magang. Nguan ulil lemai 1 hari bulan 8 2026 hari 6. Ngetas ulil pagi 2 hari bulan 8 2026 hari Minggu lalu tangkan ke pengawal nyua entah balu dua ya berumah setiwa tinggi batu burak batu ikan sibu jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngakai Jarum anak Cili ngenak 016-35-88854 Dosep anak Cili 014-96-355-17 tau ke tanya kita ngakai Suzy anak John tau ke Anyuak nganak Lumur 010-66-31980 ya tadi Lumur ke patut ditanya kita berkawal ngau pesan tau ya. Lalu ke sekali itu peningat pesan ngintu 100 hari pesan datai hari kanyan anak ngipa pesan dituju ke ngagai Thomas Sebiliak bak Taman Tungku Miri Inai Aaron bak Lambia Miri Ami Sebiliak bak Bintulu Jamuri anak kusiang bak melugu temawai sedar kabang belayan bak melugu kuari ngau bak panggil Seriaman pawa bak pala tawang deluak pihak mega dari ngau sangkan bak sumpak jenai inai sedam ngau inai Nancy bak sekreng ngau sedam bak enteban kabang belayan kediau bak ngkelili lubuk antu lalu ngagai semua kabang belayan bak skim satu skim batang air ngau kabang belayan kena alah disebut nama Dito Magang jadi pesan tu madah ke dekat ngintu satu hari niang Sofian tau ke Sambau, tau ke Ambau, anak Kanyan, kena 1 hari bulan 8, 2026,
hari 6 pukul 10 pagi berumah lawi yang nangam mepi lubua antau. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru pesan madah ke ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak Kanyan kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah lawi yang nangam mepi lubua antau. Pesan dituju ke ngagai Thomas Miliak Bataman Tengku Miri Ina Aaron Baklambia Miri Ami Semiliak Babintulu Jamuri Anak Kusing Bak Melugu Temawai serta Kabar Belayan Bak Melugu Kuari Ngobak Panggil Seri Aman Pawa Bak Palak Taweng Deluak Dari Ngau Sangkan Bak Sumpak Jenai ngau inai Sadam ba ngau inai Nancy ba Skrang Sedam ba Enteban Kaban Belayan Kediau ba Engkelili Lubaan tu lalu ngagai Kaban Belayan ba skim 1 skim 2 Batang Air ngau Batang Kaban Belayan ke naklah disebut nama di Tok Magang sama boleh datai ngau ngintu pengawak ngintu 100 hari tu nyak tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi lagi aku dekat nampuang macam pesan kebukaan.

0: Ianya tadi cerita lagu ke berentak sentimental di by Erit Abang, lagu ke diberi nama Ayas ya. Jadi ke sekali itu jaku pesan ke bisik diterima kami. Ianya jaku pesan ngetaulit ngau ngelumbuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabam layan barumah entelangau rumah jantai Bali ya. Rumah bakal pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapit, rumah Lauren melati melatai satu, rumah Dennis sungai amang, rumah Richmond sungai amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, Ulu Iwang Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap, Tatau, Sempuna Baliah, Ngau Sibu. Pesan tu, madah ke pemati Edward Jepan Anak Gramuang. Edward Jepan Anak Gramuang. Jadi, nuel nyengai niang tu, melatai satu, Jalai Baru, Jalai Seliri Kapit. Jadi ngetah sulit ngau ngelumbuang 1 2008 2006 dia nyari 6 jadi aku agi nando ya pesan ngetah sulit ngau ngelumbuang dituju ke ngagai kapal melayang berumah entelangau rumah jantai Bali ya rumah bakar pulai pisang ulu rumah jarup pulau pisang ilik rumah Jalin Sungai Amang Kapit, rumah Lauren Melatai satu, rumah Denny Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nanga Sebala, Ulu Yuang Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau, biak mega sempurna Baliah Sibu, Nulia bak Melatai satu, Jalai Baru Jalai Seliri Kapit. Ngetahu liat niang iduat Jepang anak Gramuang kena 1 2008 2026 ianya hari 6 jadi penang ke sili kita tahu bertanya ngagai bini niang tahu ke bernama Jatai ngenak lumur 0143801183 0143801183 tau ke telefon ngagai ipan yang tau Kristina 0111895 7828 0111895 7828 tau ke kita tau bertanya ngagai Veronica ngenak lumul 0114005655 4 nyak tadi pesan ke bisik di terima kami hari bala peninga kita. Lalu aku lagi nampung macam pesan kebukai hari bala peninga kita ke bisik nganjung pesan ngagai kami bak YFM. Lalu ke sekali itu pesan pemati datai hari Lucy anak mendan. Dekat mana ke pemati anak ya Lester Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cili Cil atau ke Ucuk Mendan ke Udan Adai kena 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat dianjung agai pendam Lalang Skimbi Meraduang hari 3 29 hari bulan 7 2026 yang dekat di Sengai Barumah Panjai Lamada Skimbi Meraduang yang diminta semua kabar melayan kengelalan niang ngau semua bala Rizkiumbi Kutek Pidi Baron Sungai Pakan Sanggau Tumau Nyalek Laduang Julau Bawang Asan Sibu Sebuluh. Jadi kita tahu bertanya sini lagi ngagai Lucy Inaya 0174 0093 825 Jadi aku lagi nando pesan untuk baru. Jadi pesan pemati datari Lucy anak mendan. Dekat mana ke pemati anak ya Lester Jingga anak Lucy tau ke nama kangau Cil tau ke ucuk mendan. Kemudian arai kena 27 hari bulan 7 2006. Lalu dekat dianjung agai pendam lalang skim B meraduang kena hari 3 29 hari bulan 7 2006. Ni yang dekat di sengai berumah panjai lemada skim B meraduang. Minta semua ke membelayan ke ngelan yang ngau semua bala hari skim B kutayak pidi baron sungai pakan. Sanggau sumau nyalak laduang julau bawasan julau sebuluh. Jadi penuan kesilik kita tahu bertanya ngakai inai Lucy. Ianya inai ya ke bernama Lucy ngena 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami hari bala peningah. Jadi pukul 7 atau lagi kita ningah arah mansang. Dan sebenarnya kita ningah ke lagu tau hari Enes Bunsi.
1: Solo. Nyama uliah ke piring ku adil. Kena caranya aja aku boleh ngambil nuan di kalbulai. Ambil tua uliah begulai.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, buat program Arah Mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alain goto aku dikamai, kita ninggal kerandau aku, enggau siku, usahawan, berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan, ianya, wan mangin, anak sibak, hari tua rumah guntur, gemah, kenawit, sibo. Enggau tau, aku ngaluh ke nuan, wan mangin, ngage, randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua, kami goto, ianya, dikak pupunsi, penemu, enggau siku, usahawan, nyulut, berpengawak, berdagang ke produk makanan, ke diproses, hari ikan, dan seluai. Ianya, seluai pedas manis, kena nambah ke penatai komisi. Selamat datang, Puan Mangin.
1: Selamat datang.
0: Kuliah Nuan berkongsi dengan bala peningkat kita buat program Arah Mansang. Berkenai Nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses hari ikan dan seluai. Lalu dikena dijadi ke peratai komisi.
1: Oh, berkenanya selamat tengah hari ke ikan. Rubah ya subak. Kami nyuan seluai hidup. Buat suang. Dahnya berapa tahun kami berjual. Seluai hidup dijual kami. Dahnya bisa nyuan salai seluai ke. Bisa nyawa kasam ya, ngau budak ya. Sepemas kami agak akunya, kami nguji. Nguji berkeni ke cara ngamai nariat ati orang ke melikan tau. Kok jakuk kami. Jadi aku belajar, ngagak tau arim nantu aku bilik setiap. Wan sulan. Ya orang keterubah ngagak tau, lalu aku belajar ya. Seluai pedang manis tau. Dua minggu dulu aku. Aku belajar dalam tahun 2023, bulan 3 tahun 2023, kami mula ngagak tau. Dahnya kami nguji ngagak, mula-mula kami nyual, bersuang, bersuang terubah kami nyual. Orang betul nemu, makai tau sebab. Dahnya jual 4 laku, dahnya digagak kami tester ya. Digagak kami tester, dahnya orang lalu nyepai asai. Udah orang nyepai asai, orang lalu nemu, beli.
0: Nama produk makanan nuannya ianya iluai pedas manis. Ya, Puan?
1: Ya. Seluai pedas manis.
0: Seluai itu tadi diadu, digagak ke utai dempak ya ke merasakan pedas manis tau.
1: Oh. Sepemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu. Lalu kami berundang dekat nguji nyua ya bakal ngagak kerupuk kena. Udah nyak kami nguji caranya di belau kami ikannya tadi. Di itu nguji kekeni gayanya di kenal. Di jemai kami gagak ke tanya pedangnya dari dia uji cara gagak ya udah di jemai dia gagak sama gawa uji mimik dia mendakaknya dari lalu terus gagak ya begini dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya dari guna dia kami lalu uji nyual
0: ini yang lain nuan boleh ikan seluai dikena ngadu iklai peras manias tau
1: au mana tanya nuannya ikan kami boleh ikan tau ari sungai kami pun sungai ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemeh ngau ba sungai Bataraja. Tang suah ge sungai ngemeh kami suah ge pergi ke ikan tau.
0: Bekeni cara kita nguliah ke ikan.
1: Cara kami nguliah ke ikan tau. Kami ngena bubuk plastik. Bubuk plastiknya digagak kami lalu bisa hijab. Juga kami nyadik bubuk desnya tadi kami nguliah ke ngena bubuk plastiknya.
0: Bukan orang bubuk ikan seluanya hari jam berapa kan orang minyaknya?
1: Kami tahu nurun bubunya. Nanti ngira pagi ngulmai. Nanti kami nurun pagi. Bakal kami nurun pagi pukul kami dua lepas selalu tumu lepas ngai ngapa panas. Pukul 6:30 selalu nurun. Ngetan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik. Bisa kak 2 jam kenyak ngetan aja. Lalu nunggu adin. Dan lalu buat. Dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh, boleh main wahikan seluainya. Mulai dulu ke rumah melon dulu. Dia nyak lemai nurun baru. Kadang-kadang dua kali sehari nurun. Nanti main musian ikan main wah. Nyatai kari.
0: Kuliah nuan nerangkan ngagai bala peningkat kita, bala peningkat kita, proses-proses, tak cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tu.
1: Cara kami ngadu ikan seluai tu, ikan seluainya udah kuliah kami. Lalu terus diperutai kami, dibuai perut. Sudah dibuai perut, buai kami tisi. Sudah ditisi, dibelah. Sudah dibelah, dicuci bersih sampai nyu bersih, sampai naik darah. dehnya disimpan kami ngau garam mimit, rendam ngai garam selama 10 minit kenyak lah, dah bersih dicuci. Dehnya tuas kami bak kelanta, dah cukup tuas dari panas terus jemai kami nya. Terus jemai kami. Udah dah jemai, udah rangkai nanti bakal panasnya apa sehari deh. Rangkai sehari ya kemiatnya. Terus rangkai. Dehnya ambil kami. Dehnya diproses kami mu. Gagal.
0: Ya tu kita sampai ni kita lo jual.
1: Oh. Kira ke hari kami buliahnya, kami terus melah lalu merutai lalu melahnya. Hari kita kami nyemai, udah rangkai bakalnya nanti kami bisa tidak ke bukiannya dah. Udah rangkai lemai terus gagal. Tapi kami buliah hari satu. Ya kuliah kami hari satu. Nyuliah lalu gagal kami hari tiga.
0: Nuan ngadu ke bahan-bahan ke bukai kena apa lagi bahan bukai selain dari ikan yang bau?
1: Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, punya bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama tuan.
0: Tapi
1: itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu udah bisa stok udah rangkai kena terus kami agak bahan kena nyampu ya. Terus dia beli nol makan semua tanya tanai
0: ya kira ternyata temu saya lu tahu lihat
1: ya
0: mayo jual ya
1: ya makanya kami lu pikirnya sekali simpan pikirnya hari sete kami sige terus jual bakal hari 6 kami suah kita jual hari 6 ngeri minggu ya ke suah kami agak mayo hari 5 ngeri 4 hari 5 sige hari kami agak ya.
0: Hari satu hari empat ya tadi hari kita ngigak kena kan tadi
1: ngigak ngigak lu melah ya
0: tu kita ngigak boleh kan akhirnya lu jemai ya kak ke kumpul kita hari satu sampai hari empat yang baru kita jemai ya
1: mama kami udah boleh mayuah pakai hari satu nya teh udah dibelah kami magangnya hari dua tetap jemai boleh hari dua hari tiga jemai
0: berapa orang pekerja kegawat ngau nuang tak ke mantok nuang nak ke detok pemangin
1: nak ke detok bedau bisa ngigak kerja bukai kami sebilik aja nak ke detok anak ku ngau laki ku tiga ikut nih kami kengagak tu.
0: Puan kan hanya produk sesuai pedas manis kali ada nuan tahu leh nuan nerang ke berapa itu jenis produk nuan ngah berapa berat ya ngorga ya.
1: Nyadi produk tu tahu ia keterubah tu subak kijing warna ungu rega ya bedau RM10. Nyadi kedua pekijing dari jabatan tanian tahu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya harga ya dalam RM12 seluai pedas manis ke dijual aku tahu bisa dua perisa cite spicy cite extra spicy ngau ya kedua itu aku bisa jual ya ke originalnya tiga itu semua
0: sikitnya ya
1: sedikit RM12
0: mangin berapa jumlah pedas manis ke boleh dijual nuan
1: kira dalam seminggu. Dalam seminggu kena kami boleh nyual sampai 120 piket kena.
0: Ini adalah nuan nganjong atau ke pedagang ke ikan pedas manis tak?
1: Kami berjual ke ikan sesuai pedas manis. Bisa juga sudah dari PPK Kenawit, ngambil dari kami juga. Sudah dari Limbang, bisa juga ngambil.
0: Kembalinya online,
1: lalu dipost kami nge-post kena JNT-nya, post kami. Basu Bujaya, pasal tamu ujung minggunya. Bisa jual dia, tidak ada moga ngelawak pama kami bisa ngepost kami berjual deh maka pergilah kami ke berjual sari tau bisa kami ngepost madah bisa berjual sesuai pedas manisnya mbak tamu sebiaya lagi minggu moga tidak lu ngigak kia
0: kira ke setakat tu nang sikit nuan pukul nuan
1: sikit nang kumpul
0: boleh nuan madah lagi pada peningkat kita strategi atau ke atur ke bisa dikena nuan kena ngelaku enggak memasar ke selai pedas manis nuan tu nuan.
1: Subah aku berjual buat tamu Subah Jaya berdaun tu mayuh orang lala seluai pedas manis tau nyau hari sukuang anak aku kelakinya sukuang anak kumpul ia bisa ngelaku ke seluai pedas manis ku tau buat media sosial bakal buat Facebook buat TikTok nyak meh seluai ku tau lalu di kelala bala mayuh sampai ke semua meh boleh mentaknya.
0: Kumpulan Nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan sebuah pedas manis. Kemudian Nuan madah ke penanggul dalam gereja ke pengawal berdagang ke
1: bakal ke dia tau. Nah, Raigan tu penangguh nak bak berjual ke seluai pedas manis tau. Bujur ke. Cuma penangguh kami, nanti kami bisa boleh stok mayuah nak. Stok sikit dah bisa mayuah. Penangguh kami ke batang nak tau. Hari. Hari ke nak nadai panas tu dah cuaca tau. Nanti lebuah kami boleh stok mayuah kami nak boleh nyemi. Lepas nadai panas. Yang sikit penangguh kami nak boleh berjual ke.
0: Kita
1: tu kat jemai lah. Ya, kat jemai guna ke panas. Kedua tadi, nanti hari berunggu hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, ini terlalu keruh. Ya, si tega penanggung kami nak boleh ngigak. Ya.
0: Nama antara bantul kekalak bulet di bulan wang, sepemanjai, ngereja ke pengawak, pedagang ke luai pedas manis.
1: Oh, kekalak di boleh aku dalam tahun 2025 tau, aku bisa boleh bantu hari Jabatan Tanian Bahagian Sibu. Tidak ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000 tapi nya nak denya keluar peralatan ya. Tidak bisa meraih aku peti ais, oven, singki, ngau, still kena nyemain. Ya. Meraih tidak.
0: Kemaya non boleh tarik kuai?
1: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas tahun 2024 bulan 8 2024. Lepas aku subak kena ubun kemiatnya apa lama amat ku nunu ku dekat. Aku kena ubun miat tu subak nunu 113 itai. Hari pukul 4 lemai sampai pukul 2 pagi. Turun ke berjual pukul 4 pagi. Tindu 2 jam jak subak kena kemiat tau. Udahnya dibantu sidaya tau pen aku boleh bantu pen hari puan kelinya ke gawa Jabatan Tanian Bayu TC dia. Rasai gagal mati ku igat dah boleh bantau arif tanian tu laban entai kumpul meli ke dia rai nak lah ku nyamai ku mata nya berga na ku tanya bak ku sampai ke ubun ku tu subak dua kali jai de gagak ku man pa pengeran atai ku kang agak produk tu
0: ngena kena udah kena boleh ko over ke dia berai bantau arif pes tanian tu nama kelebihannya ada puan
1: kelebihan ubun tu aku boleh ngagak ya sampai taban ya besar, uban tu besar, nyamai aku ngagak ya. Aku pun nunu anak lama maka aku ngena uban ku kelama ni. Berasai lantang nyamai aku ngena tu. Terima kasih ya mamat yang gaya Jabatan Tanian ti udah mantau serta meri aku kakas tau.
0: Ya kebuka ke bantau kepada nuan teh beka singkinya nama fungsi apa?
1: Singki ke depan kita tau, singki tu nu aku melayakan, singki untuk nu khas nu aku ngintu ikan ya. Singkai tau nak bercampur ngau terbukai dah nyak mie khas ke bab bilik sitek ja nu aku ngagak seluai pedas manis tau nyak mie penguntung aku dobrek sida singkai bisa nu aku betuci ke ikan semua pakak petayas mega untung ngagak aku dobrek sida nu aku nyimpan stok ikan laban selalu nadai panas dah sampai bisa panas simpan bab petayas rasai gagal gati aku dibantau ari Jabatan Tanian tek dah nulung.
0: Ya kau depan saya
1: kuat. Ya, kena nyemai. Still kena nyemai. Break sida ya, meh 4 itik barang ke de break sida.
0: Nama latihan kau dah bisa di pelajaran wan, nak ke dia tau, kuman wan udah jadi usahawan berdagang ke bai pedas manis.
1: Latihan ke bisa dia mai aku, sekumbang aku ke ngagak sesuai pedas manis tau, aku bisa ngau orang khusus latihan kendalian makanan. Ngau ambil sijil posim. Ya mega aku bisa khusus anjuran Jabatan Tanian, khusus asas usahawan, anjuran Jabatan Tanian, khusus pasaran jibita, khusus tanya sijil halal, khusus cataran perniagaan, ngau khusus mesti teknologi. Khususnya di anjur ke Jabatan Kerajaan Jabatan Tanian Magang.
0: Ini alain wannya menyertai khususnya
1: apa? Kami menyertai khususnya Mbak Serikai, Mbak Sibo, Mbak Kucing. Mbak Kucing seringnya aku ngalu khusus ija halalnya Mbak Kucing.
0: Khusus-khusus ke dirintai wan tadi bisa orang madah kan wan kenapa menyertainya ke ataupun wan pungigak diri tadi kak menghadiri khususnya wan?
1: Sekumbang tu ke udah boleh bantau hari Jabatan Tanian. Sida hari Jabatan Tanian bisa ngangau kaku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dianjur ke sida ya. Sida yang nyemput ku datai lalu ngau khusus bahagian ke diatur sida nya Jabatan Tanian.
0: kuliah nuan punsi ke jelo ati nuan dikenal ke mansa kage projek ke dia dua nuan liat tau.
1: Au jelo ati aku dekat mansa ke projek ke dia dua ke kuto. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis ke kuto. Mujur lalu dikelala orang setang remai berserta menua. Kelebih lagi bakal dia tau, bakal produk ku dia tau. Nyudah keluar di luar Sarawak. Udah datai di Brunei, Senanyung, Sabah. Produk tau. Terima kasih ya mega nge guys, tidak aku dah mantau aku kelebih lagi dari jabatan taniannya lah. Dah mantau aku lalu nulung ke promote ke produk aku tau.
0: Sebenarnya tuan datai bau juara anak tua, minta tuan Puan Mangin meri Jakob Ransah ngagi bala peninga ke bisa judul hati dekat Bupun jadi usahawan berdagang produk makanan makan wan lalu jadi ke peratai misik.
1: Ba Jakob ke perancang ke penudai, aku dekat merancang bala kita jika sama Rino ke pengawal berdagang tau. Aku dekat merancang bala kita ngambil kita bala uji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu uji mesti ke uji sampai kita nemu. Aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar pemenantu kunya ujur-ujur nemu enggak. Itu nanti orang beli pergi lah engkau bisa kini engkau serai tumpai bisa rezeki pergi lah engkau bisa lusa engkau mayu lagi punya ya.
0: Kami dari Uni Radio Indo Office Petanam.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Yeah, peringat Maya. Udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ninga ke berita hari YFM.

Pukul 7:30 lemai, selamat lemai. Dia tok kami nabur ke berita hari YFM. Rubah tok batang berita. Hospitality moden dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemana bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tahu lebih meruan. Penerbai bilion A Borneo dekat dikermai ke ASEAN ngau Asia Timur. Isi berita. Nengah tu ti nyedia ke servis tikas dunia, perintah Sarawak dekat terus negap ke penduduk menua tu nyadi palan ke ditapat ke bala temuai ngau peranak pukul antara bangsa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah katuanya nyadi sebengkah hari perkara ti dikemeran ke perintah menua tu dikena nentu ke Sarawak. Uliah bersemekiahnya di menua di mana hendul meranak ke pukul ngau nemuai. Ia mansur ke jakut tau, bak pengamin berjadi Wisma Alika Vokal Kuching by IHG NK Collective di Kuching Sari tau tadi. Pengawak timerik nama baru ngagai bangunannya disadang uliah narit orang datai rawun ke Sarawak. Hotelnya bisa nyedia ke perengkat ti uliah nangkup guna bala temuai ti nyengkau murang tuai umur ti uliah nyukung ekosistem pengawak ngintu pengerai. Ya marah ke pengawak nyedia ke servis ti mana ngau pengawak ngintu pengerai ti berkualiti uliah ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke mana dua orang nemuai seraya ke berubat kelimpah hari itu nyedia ke teman dua nudiau dalam timpuh ke panjai. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg amada ke pengawak timuka baru Wisma Alika Voko Kuching nyadi contoh tingayan ke bangunan lama uliah diubah ngena cara tindak ngerusak ke identiti ngau cerita lama bangunan kasalnya. Ya mana ke bangunan ti udah lama nak semestinya direrek teng uliah diadu ke baru serta diberi funsyen ke baru. Ngena atual ke bangsa tau bangunan ke bisik cerita lama nya uliah majak dikena ngena cara ti nak ngacau cerita lama bangunan. Ya berjaku ngena bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur ngau Hotel Fullerton Singapore tingayan ke contoh bangunan pesaka ti udah mujur diadu ke baru ngau cara ti nak ngerugak cerita lama ke dikemuan. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari madah ke penerbai bilun A Borneo dekat dikermai ke ngagai kanan menua ASEAN ngau Asia Timur. Pengawak tingermai ke penerbai bilun tau nyak ndang sebengkah hari jalai dikena perintah Sarawak ngangkat ke konektiviti serta nyungkat sektor dagang temuai ngau pengawak meranek ke pukau. Langgur pengawaknya dekat nyengkawam pejalai ngagai sekedar menua ti nyengkawam Jepun ngau Korea Selatan. Ti uliah muka mayu hagi peluang dua bala temuai ngau pemeranek pukau antarabangsa datai nemuai ke Sarawak. Upis Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah KKDW nak ngadu ke jalai Kem Batang ti agi dikena Kem Batang. Sapit Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah Datuk Rubeh Wang madah ke kebuah halai pihak
Laban jalai nya nang agi dijaga di intu kompeni kayu batang. Lalu jalai te nyau nak dikena aginya dekat di intu perintah menua kena ngangkat jalai ke rakyat ti diau bandua ke jauh ari menggeri. Jalai kembatan ti nyau nak dikena agi tau di perundiang diadukan ngena standard upis kerja raya ari baru program jalai menua pesisir. Nanti udah temau jalannya dekat di register nyari jalai ke dijaga perintah menua. Lalu pengawak tingin tu pemanah jalannya dekat di kerja ngena belanja ari sistem penerang rekod jalai Malaysia. Kenyarin langgu pemangsa Malaysia lumpar ke 10 upih menteri pemangsa tumpuk peniau wilayah udah gemendah ke 23 projek ngadu ke jalai kem batang ke duluk subak ke bisik di Selampur Sarawak di mungkur agih belanja 1.525 bilion ringgit dikena ngadu ke 545 kilometer jalai kem batang ke duluk subak. Kita dia tu benar mendiang ke berita dari YFM. Seratus lima puluh ikut orang bisa menerima tanda bahasa menua Sarawak dari tuai pemegai menua Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bak sebengkah pengawak kediatur bak Dewan Besar Astana Negeri Sarawak sehari itu tadi. Pengraminya dipunkan dengan pengawak dua merik pengawak pegawai Bintang Kenyalang PBK dengan 14 ikut penerima. Sekedar hari orang kebisik dengan menerima PBK-nya Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit dengan Tamida Daadi. Bak pengerami tau 20 ikut orang penerima pingat Perkhidmatan Bakti PPB. Lalu 11 ikut nerima Ahli Bintang Sarawak ABS. Tau ditangkan ke 21 orang ke nerima tanda bahasa Ahli Bintang Kenyalang ABK. Lalu 43 ikut orang nerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Kelimpah harinya 41 ikut orang nerima tanda bahasa Batara Bintang Sarawak BBS. Upis Bomba JBPM netap ke sidak nanda lagi tertemu ke petana gas bisik pantis hari baru tanah bahas sekolah SK Bladien Kampung Hilir Bladien di pusat pengudah sidak berjalai pengawak meresa pagi tadi. Penerangan di bilik operasi JBPM Sarawak madaka sidak nerima kangau di madaka pasal pengawak perkaranya urung pukul 9.30 pagi sebedau ke nganjuang selaban 6 ikut orang hari upil bomba seratuak ngagain duanya kebisik 62 kilometer penyawak hari upil bomba. Hari pengawak melesanya nadai agik tertemu ke gas top ke wap tik dipadah ke pansut hari tanah. Nyari ke atua berjaga-jaga dia dua ikut bomba bisik masa yang warning tape dikena nyaga penglikuan bak palannya. Pengawak ngerara api tinggal ngus ke kira 0.4 hektar di Palandung nuguang ke sampai Lingga udah masuk hari ketiga. Kalai apinya udah uliah dirara ambil. Penerang hari upi bumba menua Sarawak madah kenakak ke dia tau semina asap aja agik bisik dipedak banduanya. Raban orang hari upi bumba Seriaman agik nerus ke pengawak ngemata alai nentu kapi nak agik nyerarai. Kaunsel Pelindung Menua Aman Seriaman megak bisik
นูลวงมจะไลกอปราสีตุงนะปงวะติญีเดกปิโกดิกนะงากะยาไลสรตางากะไฟเออร์เบรกสิโกรังกะงนะมุตุสิกาบะบาดีญาวะอุดายาติบะบาดีกะดิเรบะกิโลเมตร383จาไลเปนโบเนียวบินตุลูซิบูดิสมังเอาuruang pukul 6 pagi tadi. Kepala Pilihan Pilihan Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias Madaka Badio Zaman Nodin ke berumur 35 tahun ditetap ke Lutua dari Klinik Pengerai Selangau dan Adai bantua penusahnya kenyadi. Pansiak ngayan ke niang tu mayanya benuang mindah ke Dere ajak hari tungak ke Bintulu menuju ke Selangau lalu lebuh tidak tahu bak dua penuh seh tau kenyadai dia niang tau lalu terpawah ke sepiak kibak jalai maya ya ke nengah jalai ke bebiluak tau ngujung ke ya terpelasit ngagai jalai lalu balak bakal bapalak ngau cari kes tau dipansik ngenak section 41 bracket 1 Akta pengangkut bak jalai alun 1987 bangkai ni yang tok megah udah dibaik ngagai unit forensik hospital muka. Berita sebun asap di Sarawak. Sarawak nakak pukul 5 lemai tu tadi meruan ngerikut ke indeks pengamah angin IPU ke jalan pemeresai ngau beresai bak semua bagi menua. Penerang bak website opis rampak menua Malaysia ngayan ke seminak 5 stesen ajak bisa ngelikut ke IPU ke ngeluik hari 50 ianya di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman ngau Bintulu. Lapan dul bak bagi menua kebukai sama ngelikut ke angin tip beresai. Lemai tu tadi IPU ke pemaduk tinggi ianya direkod ke di Serian ianya 83 enti dibanding ke ngau ikas ke ndak mana ke Pengerai sehari tu kemari. Kuching ngerikod ke IPU 78 lalu Kota Semerahan ngerikod ke 75. Dikena ngujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Hospitality Moderna dekat di dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai biluan A. Borneo dekat dikermai ke Asian ngau Asia Timur. Nakak kami nabur ke berita hari YFM beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Syamsawi hari bilik berita LTM Kuching serta disalin Jonathan Giri Malaysia medani kesejahteraan dinamati salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28/7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit ke boleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila ke megak patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari Ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% dari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru negaraban tibuna ketulung serta dikarap oleh nyaup ngeruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma negaraban tidak bina lansiak kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penonggok penyayau serta peniru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peninggal main 50 minit lepas pukul 7 lemai. Kongsi sekedar info ngau bala peninggal kita. Sebab kita ini ngau ke main asal pukul 8:30 tu lagi ya. Pukul 9 kita dekat ningah ke berita nasional. Lelangkan kenyap mulai ngau Matthew Abu ba awak pemilihan malam-malam tu lagi. Jadi tu berkawa ngau gaya hari ti rangkai. Nanti kita ngasai ke bisa angat ne. Aku bagi sehari-hari tu lalu dua hari berunggu tu nanti kita berarti ke gaya hari bisik bersebun. Siapa berarti kenyak? Jadi gaya hari ke rangkai, ke diasai, ke kita, ke Menaya, ke Nyadi di Sarawak. Kenyau beberapa hari tu kudah ke Menaya berkawa ngau ribut tropika no di Tasik Cina Selatan. Yang ini ke penerang ke depan sud Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke gaya hari ke bangsa tu udah ngeruga kualiti pemeresi angin apa sekedar kanan dul di menua kita ya. Lalu berbaik ngenyak dia palan meteorologi khas ASEAN ASSMC di Singapura bisa tertemu ke sekedar tumpu angat di Kalimantan Barat. Jadi yang mana ke penangguhnya diumbak ngau kuing gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebuah nasab merakak garis antara menua tik ngerugak kualiti pemelesi angin dibagi menua Kuching kemarahan Seriaman ngau megak kapit. Tengah tajak pihak yang mana ke penangguhnya dia tahu macam berinsur mana berindi hari ribut tropika nul macam ngetu kita hujan kebisik nyadi nyau ke bak selampur kanan menua Sarawak nanti mantuk mulai ke pemanah pemelesi angin kita ya. Ya kita lagi berperindah ngau lagu-lagu kena menerang kita ke lemah itu. Kelebih lagi kita ke benuang belelak atau ke benuang dekat makai lemah ya.

0: Korang kegula berapa makai?
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebihan air sesuduk teh gula. Daukah susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta korang kegula, daukah susu pekat manis, mayang mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Persaduluk penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak daukah butul.
0: Korang kemanis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu meruan. Pesan tu, Ari YFM.

Semangka Pengawak Kediatur Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak. Kalai sita tok dekat ngatur gempuruk besai. Kena 20 hari bulan 9 tok ilak ya. Pihak kuasa Presiden Kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusof. Yang madakan gempuruk besar itu jadi kepelasal ke guna benar. Dikena negap ke penyelakup ngau. Wala ketuai bak patinya kuing paring atu kuing tuju ke dipejalai ke PBB ya. Tujuh kumpulan tu mega dekat ambil kuasa ngagai malapati ngambil ke mengkang relevan ngasi serta sebulan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua tu. Hanya semoga pengawak ke dekat dia tu bulan 9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFan segulai sejalai.

Ya, hanya tadi lagu Rancak ke dibaik Rainy Pad ngujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 8 malam. 8:30 kita ingat ke main Nasa Ramban.

kita itu lagi peninga candi ane beji pihak mangga tenggung ane agung ngau itan ane kuyang ya pukul 7:30 ninga ke Ramban. Jadi peninga mayu nak tu aja aku sekolah sejarah ngau kita bawa sada lemai. Dah main nasa Ramban lagi dia aku dekat nyerah ke penuduk aku ngagai pengelola program kami Matthew Abu ya ke dekat bungalow ngau kita bawa pemerintah malam ya. Terima kasih yang ngagai semua bala peninggal kita ke biagi kita ke mendiang kami ke nyau tumu pagi tadi jentuak ke dia tu ya syukur kita.

telinga kita. Yalah lagu dari Gwen Sanggup Aku. Lalu nangkat kenyak ninga ke main asal. Udah nyak munyi kaku tadi. Ninga ke berita hari Kuala Lumpur. Kita mulai awak 3 jam bak pemenang malam. Sudah kita mulai ngau ninga ke lagu-lagu bak timang kerabat tawas ke udah disedia ke pengelola program kami. Ngotong mumpuk dolaku. Bye-bye.

0: sunyi. Silu-ilu kediri, adang irau. Kami isi berinda kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya.

si el tap de sega me que anuara kapal ga me que asap ade ga tapan na tajang de sega lo me ang amingat kabe garani aman pasang ga me que laju umang ga me que ancara me ancagai zurai ga da me remap ali ga labi erari tanggal ga mege pusat baya ga dengi alana ameh ga da be darat buruang bingak bete kuak mutah ga na adapat pansa ga da se anuar kapal ga mege asap mansang ga da ke gang age ga lumang bebelat mansa ga tanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mege aniniang mutai ga ade apansap laju ga mege udu me anantu se pawang lang bengap ame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikata.

Udah, kami kami kaya nantu ase kapawang lang magaya abengap ate garengka ada pulau kami kaya selat bakar di kempat renyang di inai kuntiang angak

0: singae nadae gandor mana ku ngale kade singae dan saha inae de amae angana ranyan nada
1: Dengar ke YFM Regulai Sejarah.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard. Dan tingkatan 6, KPT. Jadi kita iktiraf dia post-school, post-secondary tetapi masih pre-university tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Am Persekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah. Manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu bintang perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi dekas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara, dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima cik duit ke boleh RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Cik duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila ke megak patron gerempung pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Kau pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu hanya 10% dari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru, negaraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu ti disikap ngukerban ke diguna, kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyaup ngomeri derma ngekeraban tidak bina lansiak ke bakatu, patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penongo penyayau serta peniru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrok, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun,

0: Dato Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Berangah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
1: Nyagai bala kita nun yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera berbelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Ya, mawat megenggau lagu ya Dayang Bintang si Kuari semi finalis kita. Okey, ketika diatur semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Bad Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 aram sama datai sampal ya. Okey, engkau lagu keterubahnya untuk pemerintang malam kita ke malam tu 28 hari bulan 7 ungkup ya lemai hari 2 hari tu ya. Okey, terima kasih kita ke semampai dengan kami 3 jam di konti hari pukul 9 untuk ke 12 tengah malam tu lagi engkau DJ MA tau ke TU ya. Di Bandar Kuching lemai tadi bisi hujan memesik ngarap ke bila kita guna driver jam ke dia tu ya. Semampai berjimat jalan alun anang kelalu laju anam gak kelalu lubah lepas kita kebaik ke peringkat pengangkut ya. Agi merindah kita engkau lagu kedua disedia ke ungkap ya malam tu sebab kita berhati ke Gayari dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia nangkan ke tu lagi lagu di Sada Duna Aku Ketasi Nuan ke Laut. Kedua lagi injil lagu Shamrock Kumang Remaya. Terusnya kami Pemuda Malam YFM.

Okey, 9.30 5 minit malam kita ke Baru Muka Radio. Hingga kami malam tu, terima kasih. Okey, RTM Click atau ke MyTV atau ke Ninga Ngena Astro 871. Terima kasih ya. Gary di mana kita malam tunggal tumu pagi lagi mesti hujan. Abah sekedandur di Kuching, Serian, Semrahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Nada hujan di pagi mana betul enggak muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 1 menyentuh ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan tenggara enggak penglaju ya 20. Menyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluarkan ke Upis Meteorologi Malaysia. Penerang ke silat sebenar di pada portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita lagi berindang tu lagu kerisa dan Jacqueline Joni Aman kau lagu yang nadai guna ngata nagi. Kedua lagi nginjau lagu di sada Golden John kau band api baru aku nemu.

Dan John Ben Api. Baru aku nemu mai jam kita 13 minit lagi juga pukul 10 malam. Pukul 10 Nur Nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Nyapa dulu dengan kita di fanpage kami YFM Bound Station pemerintah kita Juni Ben MA. Selamat bertugas malam itu berundingan Nuan. Terima kasih Ellie Spencer mengawasi nyapa kita. Selamat bertugas MA. Van Arugula 9206 yang pun nama di FB. Selamat bertugas MA. Terima kasih Lengunai Naimaga Sinyapa. Selamat bertugas Federline Leo artis kita, penyanyi kita itu. Selamat gawat malam untuk MA Stamos Tribis Jelof. Okay, minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson dan berindang semua peninggal kita ke malam itu. Ngarap ke terperindang Sindon Eddie Maga. Sinyapa minta lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengerindu. Kena merindah di rimpung kau semua bala-bala YFM Station Perina Kitai, bala peminat dengan gendong dengan MA. Selamat bertugas di konti Mami Abau Sinyapa. Terima kasih Richard Unop di Jalai Simpang Semenjak minta lagu ke Lemayang Band Nuan Berulah. Kena merindah di rimpung kau kaban-kaban FB Ros Liao Sinyapa kita ke malam tu. Selamat tugas sekali tu Enya Mary Urban Martin MA mana hari malam tu di Pujut Adung. Minta lagu Stanley Puah dan berindang Zilahani Ucu Emily Amir Richard James Anyau Sinon Eddy Indo Kenawit L. Michael Elmi Margaret Uncing Biona J. Gun Peter Tingkau Kujam Ros Liao Roy Kuang kau semua kaban ke Ngelala James Nuyang MA. Selamat tugas malam tu utai ke penghabis berga buat rumah kita anda boleh dibeli ya ukai rumah kerasa tau ke barang di dalam rumah tang utai ke berganya ianya kaul kita diri serumah ya tu berkenang senentang pengerindu bebasa engkau pangan diri nyak kengasuh hati tu nyak tenang nada stres ke kia. Terima kasih engkau James Nuing engkau jaguk kudah di perkunsi kia engkau kita malam tu ya sigi mai laban bahagia nyak nada boleh dinilai kita engkau tau ke deletak ke kita sekali ke rega bahagianya 2,000, 20,000, 30,000 tang bahagia tinggal setuanya cukup bersyukur laban jiwa minda ngau emosi tuannya bahagia ngau utai ke dikemisi utai ke ngelingit kita ya. Ok, bekas selama jangan lupa untuk bahagia. Lagu Ribungkin Daya Darah Kampung Melaban dengan Ram Selingkar Kasih pukul 10 mendengar berita malam.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ngiru.

0: na mamagi. Deka di temu kitai, ni bagi 12 iti lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 iti lagu. Sebina 12 iti lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri music Iban.
2: Jam kita ada itu pukul 10 malam. Malam dengar, kami nak buka berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 2, sehari itu 28, hari bulan 7 tahun 2026. Pelajar tumu berguna benar kena numbuh ke identiti pemanah ulah serta pemansang anamit. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sophia Brody nyemetak madah. Proses belajar kenyari ada ngau tiap penlebak anamit dekat ngeruga gaya ulah sidak. Ia madah pelajar tumu kai seminat numpu ngagai akademik ajak tang nyadi pasar besar kena ngiri pemanah ulah bakal berbahasa ke apa indai pengajar ngau semua orang. Ia madah pemujur pelajar tu berguna ke kerja semarat antara paindai ngau pengajar dikena nentu ke sidak dilatih serta diiring ngau cukup manah. Tegalnya paindai dipinta nyedia ke awak ti berkualiti begulai ngau bala anak laban pengibuh ngau penyiruk di rumahnya berguna bendar kena ngada kerebak ti manahulah. Ia maksud ke jakutu bak pengawal alih nutup ari potensi Alpha Gen Talent AGT at Kemas 2026 peringkat Zon 2 di Seri Aman. Perintah Sarawak dekat Majan negap ke agenda pemansang modal mensiari di naga 60% sanabia lepas SPM gau masuk aliran STEM lebih datai pada tahun 2030 hilang. Tanggaknya disukung dengan manyuh macam inisiatif yang kaum berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Bapalan pelajar tinggi ke dimpu perintah menua dikena nentu ke Anambia Sarawak menerima pelajar ti berkualiti. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Renggi madah program STEAM on Wheel jadi Siti Ayi atur strategi dikena ngangkat ke pengerinduk Raban Anambia dengan cara belajar ti interaktif serta narik hati. Yang madah program tidak atur hari bulan 5 nyentuh bulan 7-nya mai bala nembia meruti ke sains ngau teknologi dengan aktiviti praktikal serta meri penerang ngagai sidak pasal peluang gawak ba bidangnya. Ia maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Powering Knowledge STEM on Wheels di Bintulu. Kira 7,000 ikut orang di Sadang dekat datai ngulu program Minggu Belia Sarawak dibagi menua semarahan. Program tidak diatur kena ke 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu berambai ke jaku belia aspirasi kita. Menteri Anambia Lumbak ngamain ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah manyu macam aktiviti tin larit hati dekat disedia ke ngagai mensia manyuh. Bab semuanyai programnya diatur. Tunjeng kaum expo, camp, sukan, warisan, e-sport, ngau pekit aerobic town, and Youth Marketplace ke dipasuk 30 kedai alam biak tinjual produk orang dagang Ari Menua Tu berjaku ba'au media di Kuching yang madaka premier Datuk Peringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng diadang dekat menjadi ke program tu kena ke 15/8 Badewan Suara Kota Semarahan. Pengujung program tu ialah ianya nyuak ke anugerah belia Sarawak. Muak ke malam dekat diatur konsert belia berperindang gau sekedar penyanyi baka Baby Shima Afiq Shaswan Mawat gau Harry Prancis. Upis pemansang pengawal berumah HDC serta tadi ngatur program bertemu gau pengari peran abad projek perumahan rakyat PPR Bandaria Park Bintulu. Cermin dia Abdul Yaakob Arbi madah 7 program tu endur berandau pasal hak serta tanggung pengawal penyewa kelimpari berandau sekadar isu berkawal ngau pengurusan perumahannya yang madah HDC ukai seminan jadia ke rumah ngagai mensia manyuh tambah numbuh ke komuniti ti selamat serta lantang. Berbangunnya kepala pemesan eksekutif HDC Fatih Hambali madaka sidak seluruhan terbuka nerima buah penemu gau timbal ari semua orang. Tajap pihak yang nyemata madaka HDC dekat majang ngangkat ke pemanah pengurusan PPR dengan pengintung gau cara berenggat ngangkat ke pemanah peringkat guna serta sistem pengurusan serbana di mana lagi ke pengelantang sidak ke diau bak perumahannya. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu 28/7/2026 berita ditusun Rodna Saimin disalin Ailinda Suil Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sinali Hari. Padalamay. Panmarilang Balad.
1: Sibulay. Sibulay.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Omar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 kebelanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Omar Puan Sri Laila kemega patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif tidiatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda penyiru ngegaraban timbuna ketulung serta dikarap oleh nyawab nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyawab ngomeri derma ngekeraban tidak bina lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penongok penyayau serta penyiru ke orang bukai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.

Barisan di Sedang Tanah Merinyang Band, Siti Hari 24 lagu ke dekat sama berperkitbah pentas semifinal Anugerah Carta sampai juara ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau. Okey, tidak kebukaan Wat Rock terabai. Habis juga Jonas, Johnny Aman, Nuan Visi Intan di Kembuan, Veronica Natasha, Stimpa Endak Bertambung, Richard Lee Lelak, Nicole, Cerita Tua, Rudy Peter, Berdegak, Berserak Lalang, Gaul Lagu Bungai, Artiku, Ika, Nada Yagi, Pengerindu, Diana Shini, Singkang, Mawat, Dayang Bintang, Winnie Albert, Aku Kelulung, Ramless Water, Air Mata Bercerita, Gaul Lagu Di Rantai, Pengingat Manis, PB Chloe, Dimpu Nuan Siku, Fazel, Lelengau, Dara, Halena, Perau, Mid, Alex Wan, Midang Belalai, Vinol, Karung Pemenci, Pemegat Bisi Daun, Nilang, Endak Mudah Aku Lengkap, Steve Shigan, Gau Lagu Ya, Bebara Api Dendam, Gau Nicholas Frederick, Biar Meh Aku Pergi. Okey, sampal datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau 1 2008, balap penyampai Radio Rewind Mega udah beringkah berkejang ngagai Selangau. Sorry tu tadi yang nyedia diri ngatur pengawak ketika diatur di Selangau. Aram kita sama nyukung neh bala semi finalis ke disukung bala kita. Okey, kita lagi berperindang lagu rancang di sana Jessica Ramaya, Telan Tusah Luak Salah. Kedua lagi nginjau lagu Johnny Aman, Dara Enjoy Baru Masam.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu segala.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

Dan orang enjoy baru masa main jam kita pukul 10.28 minit malam ya. Habis ini kapan kita berkongsi ke portal online kita mada ke di Malaysia 6 bangsa tahu ke 6 itu lagu ke jarang-jarang di baik orang berlagu karaoke malam hari laban di sebut tidak ya tahu ngangau sesuatu nemulah kita nih, okay? Lagu keterbahaya ianya lagu lama Ulek Mayang, lagu kedisada Fatimah Omar. Lagu itu ianya lagu raba bangsa Melayu Ari Terengganu kebisingun dan leka mistik. Tebal lagi, lagu rakyat itu ianya dikena sidak ia lebuhnya upacara atau ke pengawak endur nyuman ke siku orang keberikan atau ke putra raja ke sakit setegal ke kena kacau utai Ari Tasya. Kedua lagu Cindai Ari Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu temegak dikumbai tak dikumbai lain macam tidak dibaik kita maya malam hari tak nemulah. Ketiga lagu Kelam Malam, lagu kedisada Naim Danau, okay, lagu temegak diambilnya di lagu tema untuk filem Pengabdi Setan, okay, lagu ke kena kesidak ya tau megak ngasuh kita nya berasai bisi utai ke datai lebih kita ke mic lagunya nak nemu mic kena nya utai ke ditulis sebab itu. Keempat lagu kedisada Tan Sri Piramli, lagu lama Seri Bunian, lagu kediambi ari filem Sumpah Orang Minyak, okey bak tahun 1958 lagu tu dikait ke ngau sidak ke diau bak dunia bunian. Okey, dalam cerita Melayu lama kita. Kelima, tajak pun lagu tu dalam berusi rock tang lagu seksa hari UK semoga dipadah ke besi ngundan sesuatu. Okey, lepas kita ke mic lagunya Maya Malam hari ini. Nak nemulah, mic kena, nanti kita berani uji mic lagunya malam tu ya. Okey, ngau lagu keenam, lagu disada Misha Omar, Ku Seru. Lagu tu, enya lagu ke dipasuk ke atau ke jadi lagu tema dalam filem cerita hantu Pontianak Harum Sundal Malam 2. Okey, kalai leka lagu seru dalam leka lagu temega dikumbai tahu ngangau sesuatu nak nemu amai kena MA maca aja neh. Okey, nyautai ke disebut kita kisah mistik dalam lagu kita di Malaysia. Nguji mending ke lagu UKS Seksa. Kedua lagi Heli Ipuah Pengurinan.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Ya, ngarap ke pengilu utama ke Merwan. Nengah kami ni di hari ni di yang jam utai ke nyadi di Minoluar ngenang serentang tanah bernyang. Enggak pangkat 7.1 magnitude nyadi bang wilayah Kumamoto di selatan Jepun. Sehari itu tadi, ni tiah ke penerang kalai 50 ke bakal bak penusah tu. Ngujung ke beribu buah rumah. Okey, terputus bekal kuasa karan. Kelimpah meri penanggul ngagai sistem pengangkut di menonya ni tiah ke penerang. Hari Menteri Besar Jepun Sanai Takaishi yang madah ke Raban Berkuasa ke Datuk Agi Benung berjalan ke Pansil Silik mengenang serentang pemanyuh mangsa yang kebendar betapi enggak penanggul bak penesah ke nyadi sari itu tadi ya kalai agensi berita NHK madah ke lebih 50 ekor bakal kalai rakyat keudah dipindah ke Megak lebih 150 ribu ekor dipindah ke kepalan pengenduh sementara udah bekal rumah sidak ia balat rusak bak penusah ke nyadi ya. Kalau ia Kyushu Electric Power tahu ke agensi kenyaga kuasa karam dunia netap ke 40,000 buah rumah terputus bekal kuasa karam setegal penusahnya ke nyadi. Nyautak nyadi di Tokyo. Okey. Kita agi berperindang gau lagu ke di sada Marilyn. Gau lagu ia bakal tunggul angus.

Yeah, well, kita akan pergi dengan kami malam tu. Ya, ke Benung Tu Sati Seluilu. Okey, ngarakan Datu Sati. Okey, merindang hati engkau kami. Ningga kami ni tiang hari ni tiang jam. Tentu ya, udah pemberina malam kita bisa timang kerba tawas ne. Okey, berjam ke 3.11 mending ke tandu program kita. Randau pengeluar program kita ungkap ya galeri artis. Engkau artis kadikangau Eric Abang nyentuh agai pengujung program kita pukul 12.30 malam tu lagi. Lagi berita bala kita engkau dua lagu ke disedia ke ungkap ya malam tu. Lagu ke baru dipasuk ke dalam sistem kita. Lagu Bunga Pinang. Ui, di sana Ricky Anderson. Kedua lagi, nginjau lagu Monica Allen. Ngau lagu yang nuju meligai. Bala kita ke agi gawat jam kena tu. Selamat berjalan ke pengawak. Ngarak ke mujur lantang semua pengawak ke dikerja. Ungkap ya malam tu. Ngau pengawak ke dikerja kita. Ungkap ya sehari-hari tu tadi. Ya, sudah kita nyanyikan ngagai pagi lah. 29 hari bulan 7 tahun 2026. Bala kita ke belalak malam tu. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Kita mending ke timang kerabat tawas pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi. Pagi lah, tumuh pagi. Kita berkali yang baru bak lebar ribun kau di JMA pagi lah ya. Pengarap pagi, sain jam tumuh kita sama berkali yang baru pagi lah. 6 hingga pukul 9 pagi nah. Terus merindang hati diri kau lagu hari Ricky Anderson, Bunga Pinang.

0: kita pemandu mayuh munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.
1: Dinyaka, Galeri Artis, Mimpi Hari 2, pukul 11 malam. YFM, sebulan sejalan.
2: Selamat malam Dinya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Sebuking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bahas sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi ke udah di semaya aku tadi, berandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti, bak arus telefon kita ke malam tu, jadi ambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam DJ Rajin.
2: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Now return
3: one. Mana DJ?
2: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madah yang sedap ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
3: Ya, betul. Betul-betul.
2: Okey, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke Dini, kata kenya pendatai asal Nuan. Okey, jadi ngonya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri itu, Au.
3: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu, tak ke kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigi family semua dia ba tak tahu lah. Tapi ngente asal usul dia sigi ngente ku madah di tu memang kini kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated
2: ne.
3: Okey, so ngente ni teh tarik pi abak ku sigi asari nanga sorry ya apa ku sigi berasari pasai bon sibu. Ngente mak ku asari temalat suang. So nanga tamalak suang lah. Jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu dito. Taban sigit berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
2: Ya, nyedinya ya teman aku ke sekali itu nya Eric Abang tau ke di kangau kita. Eric mana?
3: Iya betul. Eric
2: Kakak ke Eric aja. Okey, Eric aja. Okey, jadi terubah tu, terima kasih Eric. Labahan uliah ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu. Tajapan nyau jauh malam tu ni. Henti yeah. Nadai program tu tentu ya nuan udah tindu wak ni.
3: Selalu ialah.
2: Temu tindu.
3: Nanti nak agak pengawal bukan saja tindu.
2: Okey, jadi menyingkiran tadi mereka nuan tahu disebut nang segi asal ribin tulu ditatau dia ni. Menyingkiran laban kita segi udah diau dia ni, Eric.
3: Ya betul betul.
2: Okey Eric, jadi nyame sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu nuan daripada aku. Mas ya mayu direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekedar ari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu. Tantu ya aku ka minta nuan nusi ngagai bala peninya tu Eric ke benar ninya randau tua ke malam tu minta nuan nyerita meh pejalai penghidup nuan hari suba nyentuk ke nuan dia tu sudah bergelar penanyi tu ke artis tu minta nuan kunci ngagai bala peninya ke benar ninya ke program galeri artis kita ke malam tu Eric.
3: Begini ni aku kak madah ngente hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nah.
2: Betul ni mayan nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni mayan nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh.
3: Nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejam ada aku sikit aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sikit udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Selalu nitiah ke abak aku ga, laban abak aku sikit orang artis berlagu, cuma yo ke artis sajalah. Okey. So kira merindang orang di pentas, ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku min. Udahnya nganti Kak nanya aku, adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni sebab aku nitih ke Tegal, aku medak apa aku.
2: Oh, ne.
3: Aku nitih aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utainya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjung bala cigu bertanding sampai aku belalai danjung bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu danjung bala cigu bertanding ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita lagi minit deh kita kita lagi minit segi orang kak kita fokus belajar.
2: Kira-kira nada yang minta pemendar hari apa indai ne?
3: Apa indai ya selalu ya dianjung bala cigu tu belalai. Selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skoba Brunei minta ke mayanya nama aku skoba Brunei laban apa aku kerja bab Brunei. Okay, udahnya tok yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalau menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kena. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kena lah.
2: Ketiganya, Nuan udah ke nyari Johannya. Bisa nyari ke Nua Brunei mainnya? Nadai.
3: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigunya tadi lah. Hari bala cigunya tadi diuji. Jadi bertanding seluruh Brunei-nya tadi. Untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya. Untuk yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya. Wakil daerah Muara. Daerah Muara Brunei masanya. Ini adalah betul-betul kena boleh lupa. Mayanya aku kantoi di temurang. So kena anu. Lucu lah, betul-betul lucu.
2: Kira-kira mayanya, kira-kira pengingat pahit nanti dikenang dia tu. Jadi pengingat manisnya, Nerik.
3: Ya, jadi pengingat manis. Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik. Adanya
2: artinya Nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mit ne hari umur 7 tahun menyuruhan tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Erik.
3: Ya betul.
2: Okey, Al Erik.
3: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyuruhan semakin kita tuai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku udah habis sekolah menengah. Aku study remetok ke luar Sarawak ke Semenanjung. Kini aku study di UITM. Pulai ke hari UITM-nya tadi. Minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara. Muncul barulah. Keringin lagi. Medak bala-bala masanya bala-bala kawan. Aktif dengan orang bertanding belagu semua apa. So aku nguji barulah. Bertanding belagu. Kulu kilik dengan orang bertanding belagu. Until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigit surat khabar senyak lah.
2: Yang surat khabar pekit lah.
3: Ya pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena. Masanya pekit, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang layaknya. Sige benong ngiga artis. Sige ngiga artis. So uji bakat lah. Uji bakat. Lalu udah uji bakat. Mayanya bapa ikut artis lah bisik. Nama tu di uji bakat sama. Aku tadi aku dengan bisik siku lagi artis Eric. Chris Ben Paula. Dengan bisik Jacob Rasa. So kami tu tadi belak di uji bakat. So first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu masanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah.
2: Kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuh ke dia tahu Nuan udah bergelar jadi recording artist minggu kedua tadi Nerik.
3: Ya betul.
2: Jadi nyak meh arimit nang ya udah mayu pemujo di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
3: Ya bisa menang bisa ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisik gak belah ya, madah ya.
2: Segi adat bertandia punya kerana ya.
3: Betul betul betul.
2: Okey Al, agi dikingat ke nuan Eric laban nuan madah ke nuan tu ketika nyadi recording artis gulai nyo sidak syarikat irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu nuan go sidak mainnya.
3: Bisik. Bisik. Masanya okey. Nanti nite ke betul-betul single debut punya kurang madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
2: Oh ne.
3: Ya, itu pun bisa lucu ya mimik kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masa tu, masanya bisa udah bisa WhatsApp. Oh, bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Eh, kau ya? Lagu siapanya? Ah, lagu gagak aku mpu. orang tu tadi lah. Lalu terus forward lagunya. Tadi lalu ngagik kan orangnya pun mencungkil bakat. Ngasuh ku uji bakat. First lagu kena ku uji bakat adalah lagu kumpu.
2: Yeah.
3: Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
2: Nuan Seputku. Oh, main Nuan. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisi katanya music lagunya di gagal Nuan begini?
3: Nadai. Nadai. Okay, aku menyanyi ke akapela aja begini. Depannya ya toke syarikat yang lama maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru. Kaya madah. Sesuatu yang baru. Jadi uji bakat. Boleh. Nyak dah lagu. Nanti nitik lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku. Laba lagunya dulu di record. Udah lagu Nuan Seputku. Adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuh gak. Ketegal Nuan Sulu. Lagu di Tengkebang kumpul Ketegal Nuan Sulu. Nyak aku mpuh gak ngadu. Udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting, masanya namanya Lucas Ting, anak kepada toke syarikat iramanya, yang merek aku melodi yang madah cuba dek ingat tu, cuba dek menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya, ia merek aku demo bahasa Cina tu, betul tu pun lucu. Bahasa Cina, aku nanya ayah, toke, nama lagu tu, nak nemu ku nama
2: lagu tu, Cina.
3: Lagu Cina, ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh ku nama tu nulis ke diri lirik
2: ngaleh leka ya ne.
3: Leka ya kekak ayat tadi. Aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate. Ubah suai nitih ke apa yang deka. Aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano. Uji dan mari aku jalan cerita aja. Nama deka bak lagu tu. Yang mada ada tu. Kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngage seorang kawan.
2: Ya
3: tapi nyak lah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi. Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tu anugerah agak masanya.
2: Okey Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artis teke penanyi dia tu ne. Okey Eric, ngetun lama tahu ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
3: Boleh.
2: Lagi nak cerita pasal lagu tu.
3: Ya lagu first lagu rancak ke boleh.
2: Okey namanya aku main ya laban lagu rancak kira ke lagu keterubah malam tu.
3: Ya betul.
2: Okey Eric tuan ke lagu tu dulu au. Okey jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Bringa, laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis Bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Benung nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ninya lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan Eric.
1: Ya betul, ya, kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalak aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya yang wujud wujud hari ia bakal kenikah madahnya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan dengan si Koto. Aku mayu kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya. Si Dak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. Jegak.
0: Yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk. Berkeni jadi seorang yang jegak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu tadi. Ya macam bisi jegak ni minta puji mimit. Ya confident level ya bala nama tu. Ya rasa semua indok nama tok suka ngoya.
0: Okay,
1: kira kebekenyak lah. Ya.
0: Nya cerita dalam lagu Bulanggai itu tadi ne. Okey. Okey Ari. Nyangka lagi ingat kini berapa iti lagu dah direkod Nuhan dia tu ne Ari. Lagi ingat kini Ari.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekenyak lah.
0: Lebih dari 10.
1: Mentok ganti termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya, bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya, betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang merik aku satu impak menyukur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulang masuk hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang merek feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-berketuk nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang merek feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu ya, ngau yang pulirik banyak lah selalu
0: Laban Nuan ke Nusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ne begini nakak kereta segi nadai nak

0: ya kuih baneh, puitisnya tadi puitis mi ya nak, udahnya udahnya kedua sigi lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak,
1: lagu rancak
0: lagu rancak tu digagak cegu Mbak Lala, one of the composer yang sigi udah dikelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tiga lagu yang udah kalah pansur by CSC yang udah di nama tu dibayar balik artis ya, tapi aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak.
1: Okay, Erik, laban tadi nomadah, laban aku bisa nanya tadi, ingat kena nuan semua lagu nomadah, nak ke mana diri ingat tang lagu-lagu ke munyikunuan tadi, ya ke ketika meri kesan atau kesalun terima feedback ke mana hari peninga tu, nyak ke selalu lagi dikingat ke nuan eh. Ni bagi lagunya deh, Erik, aku kan mau gak lagu ke dikingat ke nuan nyentuk kesar itu nya.
0: Bisa beberapa ite, tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya si tajuk ya Ayas.
1: Ayas, ya.
0: Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegar Non Sulu. This three song kan, kini-kini aku berjalai, tau ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang ada, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
1: Okay, aku pun kalah ni nya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerindu ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
0: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ya bisa ubah serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya bakal puisi lagu Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya bakanya lah. So aku refer ya so ya bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya laban ya bisa membantu aku untuk lagu Ayas tok lah.
1: Laban nuan kenusi berkawan ke lagu Ayas tu. Nyokan ingat ke lagu Ayas nyak gak kau tu? Okay, Rick. Tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau. Lagi tu berandau. Sila lagi berkawan ke lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu. Tang kita ingat ke dulu. Lagu Ayas kena by Erik Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulanggau. Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: dah
1: hello.
0: Dengar ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenar ya tu Eric ne.
1: Okey, ba munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan.
0: Yeah.
1: Masa after aku pulai hari after aku dah beberapa tahun temato debut as a artist pada dalam Sarawak tu. Aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan sigit rapat dengan aku, laban orang yang paling rapat dengan aku, dulu aku bercerita, dulu aku bersadu, orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti nasilah aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palap. So ya nadai. So ya betul-betul merik kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali di pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebisi ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekau lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen mayuah. Jadi kita ngu yang agak tanya kebuka meh tu Eric ne
1: Okey, boleh ya ada
0: masalah. Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu. Nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang atau ke bekeni ya? Atau ke nanti nadai belagu nuan bisi pengawal bukan kerja nuan minta nuan musi tak kenerang bekau ngonyak tu Eric out.
1: Okay, soalan yang paling mayu orang nanya. Okay, mayu orang kan nemu. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisi pengawal tetap. Aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician, maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia nak nak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ialah aku yung tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisi event tu berlagu berito, event tu berlagu berito, bisi lah berlagu mimin-mimin, tapi bukan full time.
0: Nanti bisi jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyamit tadi laban menyukuan tadi nuan bisi pengawal tetap nampu, pengawal hakiki nampu. Kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay, jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu gak nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bab mau berlagu tu tentu nuan bisi nyambi orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali ini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau ngenyak tu Eric.
1: Okay, boleh. Aku mengidolakan mayor artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan ngampe artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua iko ianya Niang Jeffrey Nyaloi engau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam siti-siti lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Mm-hmm. Semua artis nombor satu Malaysia.
0: Yeah.
1: Hel Husaini, Dayang, memang aku minat.
0: Mm-hmm.
1: Ya, memang hari subak-subak sampai Dato' memang sikit ninga. Pantang ninga lagu baru sedaya, sikit ninga. Sikit ninga. Betul.
0: Teater bangsa, sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat Dato'. Aku obses gila-gila lah sampai Dato' apa. Fabio Asher dengan Judika. Artis artis Ribai aku Arimit sikit dah biasa dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey. Ngau sikit artis yang aku idolakan sampai Detok Laban yang pun clean image semuanya korang ada. Dari atas sampai bawah keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama.
1: Okey,
0: ya hanya di nyak meh pedangi tidak kerinduk ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan begat tu, Eric. Tajak pan menyi ke nuan tadi, nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau ke begini, dikenal kita kira ke ngemanah kaget kita yang pun vokal ke atau ke bisik kalak ngorang kelas ngadu leka lagu kini begini, bisik kalak kini, Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku subak suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyalo itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngadak penulisan lirik sebenarnya nadai subak. Aku suka shengo ya, ya suka madah aku. Ya aku nak boleh lupa yang niang Jeffrey Nyalo kalau madah aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kue mada. Padanya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya agak. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Okay, aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Rambau seluai lah.
1: Ya, agi biak. Betul-betul agi biak aku masanya. Dalam umur ku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: dia. Memang bisik diajar secara profesional, bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Bisa 10-12?
1: Lebih,
0: ya.
1: 10 tahun kok. Lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai badala industri. Tapi munyik aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyakno aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ne aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh leban nuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau ne Rick jadi minta nuan komen ni miat ne senentang industri muzik Iban jam gitu. Bagaimana nuan mendak industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di pedak aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang subak ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti subak kan dari segi teknologi engkau terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu subak lah zaman-zaman bakal sidak. Zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama subak sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Niang Michael Jemat. Zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dek oleh mujur bak dalam industri. Yeah. Lalu Subak kan, sama Subak, Kitai, Mayuh, komposer ke legend.
0: Yeah.
1: Okay. Legend bakal sidak yang berkejemat, yang Cipri Nyaloy, yang Ganing Hassan, yang sedia menyumbang karya seni ngagek balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman, berkenih cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman Subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya, ngangkat lagu, nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal, sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Maka sila YouTube, sila TikTok, dia melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Bak ujung
0: dari dia. Makin luas nah.
1: Yes, betul, betul. Ya, pendapat aku lah.
0: Ya. Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi katikinya beka dia tu teknologinya pen kira-kira ke meri impak positif meh kira ke makin betul, makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kuah aku madah sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisik apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku madah sidak yang post buat YouTube so mayuh view tadi, nama kebuah lagunya tadi enda diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan, diberi kadang, sedia ada kita mayu artis
0: kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana dinya lagunya mana nyebut batu diri saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama ke kita
1: kan, betul nuan pun setuju ngaku kan sepatutnya lagu yang digagak sedang AI tu digagak sedang kediri dikompos dah lelak-lelak neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi. Nada perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sikit boleh menyanyikan lagunya dengan betul. Ngau engkeman ke sebutan yang engkeman. Okay, munyi orang putih lagunya tadi. Bulak madah kita yang put industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, bukan lagu, bukan AI memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul. Boleh kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita megah anang sampai bakal AI itu ia ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana main Eric?
1: Betul.
0: Okey Eric, gibis jam tang tajap pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku ke mainon ninya lagu Nuan Sepotku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak. Kita ninya kira ke mulai pengingat nih Eric.
1: Ya.
0: Okey Eric, kita ninya ke lagu ke bertajuk Nuan Sepotku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Oke, Galeri Artis WFM, Magi Bogulenggau, Erik Abang, Ba Arus Tipun kita ke malam tu. Oke, Erik.
1: Hai, halo.
0: Oke, Erik, bisi orang komen Ba Facebook tu, Erik. Mada ke, bisi, bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, gak? Bagaimana komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu bisa rezeki kan ngangkat lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri
0: betul
1: uliah
0: kira nyari ke kita bangsa iban mana
1: ya betul uliah.
0: Oh, okay. Ya jadi nyokat datai bak pengunjung randau tu atau eri lebar jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu okay. Jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik tu iban tu eri kau
1: pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya, selain daripadanya, tu memang hari subak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti ya. Tadi harapan aku, aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni buah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku.
0: Kira-kira tercapai ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku mada, oh, uji aku kan belagu bak pentas SSJ. Yeah. Maka tahun lepas mada orang belagu SSJ. Mm-hmm. Aduh, one day aku kak bekerja. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku ramadah. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul, betul, betul. Okay. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilak.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagi bala. Kelebih agi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu. Tang nyame tak dari agi malu-malu berdawati ke ngerikut lagu kini tak kau berdaw bisi nemu kini tungak ku yang sida tu ka ngerikut lagu kini ka ngagak nak lagu kini nyangka doan bisi jaku pesan dekat ditinggal ke sida tu Eric.
1: Okey. Pesan aku ngagi kita adik-adik balu adin ke okay, bala-bala budak bala-bala anak uncle kita tu ka bijak dulu. Okey. Okey. Nanti kita bisi nama tu minat, okay? Mm-hmm. Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo, kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan, begini cara kaknya, nama tu nulis lagu, begini cara kaknya ada ke lagu, begini cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau certain guru vokal semenanjung di pemayuh bercakap maya kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisik ngalah 2-3 ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku. Betul. Experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat teruskan asal niat kita betul je cukup. Anang peduli kerja ke orang.
0: Okay. Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakut terima kasih ya jakut penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook sidak kadang-kadang ngigak. Oh nuan tadi ke sano minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu ai mereti ya aku ngano sidak ya. So minta ampun sama mamai nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita senyum ke aku nak ngalah, aku kadang-kadang aku tu rabun bah. Ya salah kita bisa rabun tu pedis mimit. Okey. minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi sama ada lagi kita semua, aku dah support aku, terima kasih. Nah, kalau lejuk support aku, selalu nanya, Kak Maya, Kak Pansut lagu baru Eric, sabar. Yeah. Okay, bisik lagi lagu baru Kak Pansut, sabar, ilah aku madah baru, okay. Terima kasih lagi kita semua, kau dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio, kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Kau isi lagu, ne?
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke, nak lejuk, nebeh lagu-lagu aku. So, terima kasih lagi kita semua.
0: Yeah. Okay, Tok, kira-kira ngawak ke isik tu. Kira-kira nyak meh ni, bagi nuan po media sosial, kalau di follow bala peringnya, bala peminat tu, Eric?
1: Okay, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu, ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, ngor 2G. Sigit lagi Eric Abang ngor 2G. Tapi aku aktif buat sigit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Kurangnya nanti Instagram aku Eric Abang. Kurangnya aku bisik track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sigit aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyeratai buat mujung randau galeri artis. Jadi cuma sing kenuan, Eric. Laban uleh
1: okay, terima kasih DJ Laban sudi nyemput aku merandau ngonuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian tu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Dwight Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Eric, semalam.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya jadi nyap-nyap. Tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru program Galeri Artis nangkan kita ulah. Okey, bye-bye semua.

0: sejalai dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM segulai sejalai dengan kita.
1: 12 tengah malam.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingkungan kami WiFan segulai sejalan.

0: Nak memaki dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta sampai juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri. Music Iban.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

kadah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliang ke form 6 ti nak uliang ngagai university train sidak suah sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manuk tupi lah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang dojonya tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumbai kita ngagai meliwi duit berjuta jadi bekenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft aku baru dah ngau orang dah Beats Conference Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kebuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayo bala indu kita nembia kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam cabaran

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawal tu tadi nak ya?
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Masa apa lelah?
2: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuh agai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

influenza A, iaitu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: dengar ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bolo.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak Nenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembia, bengal, agu, na uleh berjangkau, tangi ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Mayu amak kayu teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpe hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngelih tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca pengerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kelusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Berjaga, anak besi kawal ngerjar penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun memberikan nak peradat. Tugas minang lapan undang-undang tang megah menguruka pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja pengalah tu. Gagal report. Kontak 019-261833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Haram ni belak kita kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawa hari jalai tekeran juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nada ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengeranang.

0: Na pamagi, dekat itu mukitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri, Music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFM segulai sejalai.

0: ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumai program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: gemuk renyah.
1: Eh, sarinya ini habis ini gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 intik lagu, sebina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Penyeli aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Dapasih dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah ya. Pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher. Kena ngelempuang ke kolor rindu tadi.
0: Nah, pelan dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasam meli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya kan?
0: Aku selalu ni kaya kota semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
1: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batu si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina umadis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama enggak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak kau lalau orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akarina. Menyo gawak jaja, nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiam tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kebandur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kepoetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pun
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantung murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya dengar mana-mana Ucik nah
2: au au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata. Picak
3: gila, kan riga
1: kah? Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
4: Assalamualaikum
1: ayam. Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: na pamagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri. Music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada jasananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

hujan bangan, jalai banyak penambah. Menguji ngerecah air, menak kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedak nak besar. Dapat penalam air nak ketemu,

hendak ke Kedah, kita hanya pindah ke Sangkau. Dia megah, tanah tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, merincah haibah, teriba minah atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semangkai bersedia sebarang mayang.

Tik memandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

terjaga. Kandang bisik kawal ngerja kenyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah mengaburikan nak beradat. Untuk PS Minang 8 Undang-Undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja mengalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyir 999. Harame belak kita untuk kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu. Agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian, Vodafone.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

Dan kicua, pengangsian ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, di nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi haji, kita nama di ketembu, ngempuan pengangsian. Biar berinsak dulu, ngambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kicua, bergulai dengan YFM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Kami subah je. Spraynya. Kerga subah muda. Kerga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subah. Temau kami subah. Darah kami subah. Ngena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan uang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subah. Nya kami tu subah. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya megang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak megang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat megang. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.
2: Tuberkulosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berpersa pengerai, TB si batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu ujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: siap nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun memberikan nak peradan. Tupai seminang lapan undang-undang tang megah menguruka pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja malah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak kita berkuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

influenza ku karena tau ke tabin pi aja tentau merubah pengurai ba orang tidak tuai nyiap miat ngau sida kena berpengurai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaka hari kena rambin pampul mulut ngau hidung nabu maya patu atau kerikasi suah mugar jari ngena ai ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengah serta terus nganyung diri berubat di nyemak tidak nyamai si. Kepengguna aman, anak-anak tujuh vaksin influenza di tahun kelantin mengerai diri. Penagang influenza nyata diri mengau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nadai orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: 彩色照来。
1: 喂，丹尼喂，哦喂，丹尼喂，丹尼喂。

0: kota ditinggali. 101.3 FM.
1: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
7: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
9: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang buka.

aram kitai dalam nama Tara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu begulai semiang pagi tu bersampi kitai. Oh Tuhan petaraku, puji serta terima kasih ngagai Nuan, laban Nuan udah ngiring aku nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak kepending aku ngadap lagu burung ti kudus ari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku ngenak pengerinduk Nuan, ngagai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap kaku ngau Roh Kudus, awak kaku leh ngangau dalam nama Nuan bak semua menua. Lalu nyadung berita pengaga, penatai dunia Nuan bak mensia mayu. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngenak kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asu aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tu baruh, beri bahasa ke aku, nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asu aku datai semak ngagai pemetuang pengasih Nuan. Oh Tuhan, gaga aku jadi lampu ti tampak, jadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayung semua tempat tu. Ama benar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Kitai udah nyebut kualiti semangatnya pemerik petara ti berega ngagai kitai. Kitai mega mesti ingat ke petara, udah merik kitai mayuah kuasa ti berguna ngagai kitai. Awak ke uliah nerima engau sayau ke pemerik tu, lalu ngemaju ke kualiti pemanah kitai. Genap ikut mensia udah disikap engau penguliah ngelala petara. Rindu ke ia, lalu ngereja jakut tangkan ia. Kitai mega udah disikap enggak kuasa dipelalai, ti ndak uliah dikira. Tajak pihak, tikas pengulih siku-siku ndak sama. Lalu petara, ndak dekat minta ari kitai, ngelui ari pengulih kitempu. Utai tidi asuh kerja kitai ianya, ngemansang ke pengulih tidi kembuan kitai ngau nakak ia. Dikenak ngemansang ke kualiti pemanah semangat kitai, kitai mesti ngeledah pasal peninggi pangkat semangat ditagak ke petara ngai genap ikut kitai. Lalu tetap mansang nujunya. Perening kitai patut tumpu ke nguliah ke perangai ti jelai. Kitai nak patut berpuas hati bak pengawak pengumbas ia. Hidup nitih ketika pemanah raban rambau tu nentu ke diri nuju pengumbas ia. Kemayuh agi orang berpikir, puncak pemanah dikeulih, nengah berpekit ngau orang bukai. Tang, nitiah pengamat, berpekit tu nusut ke kitai lebih jauh agi dalam pasar raban mensia. Kuasa ngiring kitai nuju perangai tijelai, patut nyadi ke pengagit pengingin dikenak kitai ngulih ke nama tiudah, engau mentas ditagak petara ngagi kitai. Bebendar gawak, kena ngulih ke perangai tijelai, bererti bebendar gawak ngambil kengemansang ke ngepenuh nama ti udah ditaga ngagai kitai. Syogi Effendi nerang ngagai kitai. Sida ti dipilih petara, patut anang medak pengeruntuh gaya pendiau, raban mensia beendul sida diau. Nadai megak tau medak pemayuah tanda penghancur, perangai ngau pemelik ulah pendiau. Ti dipandang ke mensia ti berimbai pendiau ngau sida. Sida nak patut puas hati ketegal ti bisik ngembuan sekedap perangai ti jelai, ngau pengawak ti pemaduk dipuji. Tang kelebih agi, sida patut ngentap ke perening sida bak perangai ti lebih manah agi. Ngeletak ke lalau ngau jakut tangkan aripen ti pemaduk mulia, nyadi ke julu hati sida ti pemaduk tinggi. Nyak baru dekat nemu, agi mayuh bendar tingkat ti dekat ditujah, lalu nemu agi jauh meh tempat ti dekat dituju. Ianya dekat mandang ke contoh perangai ngau ulah ti kudus. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh petara. Anang nagang aku, oh petara-petaraku,
Ari serega pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngena lekaja ku nya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti nak dipedak. Ngambil mantu aku, lalu mantu sida ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Babala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai mana ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
4: Bulan Julai orang putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
5: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ga ikan
7: radio YFM 101.3
8: YFM. Jaku perangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis, ngemuan cita-cita tau kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Baga kita ti nyuluk buah, bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ia kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalanan hidup kita. Terus ke perjalanan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak sangkutnya. Tau megak dikena sidak berindih. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas lagi, rundian kita lapang lagi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsur dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita yang bertujung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati, tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julo atinuan dak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julo hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
9: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM, segulai sejalai.

0: entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerino tau ke orang dekat agi begulai ngah tua entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Anyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Entik bermua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih lagi.
1: Mana tanya nanya? Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan, aku selalu nak jakut Tuhan aban bak pelasa jurai itu, ianya bak kontek kita orang Kristian. Kita disebut kita itu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa, tanya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan itu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam tu ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh tu ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar mengak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo bekeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, nyeteng tau kedegaga kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magen. Kelimpah harinya mega laki ngau indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat me kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza ndur bejurai gemai macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.
5: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Lagu rancak original Rino Jerakin kalau lagu ya darah nemu kun tau kena ngerak pagi kita pagi tu yang bala kita ke udah tu mu pagi tadi Dani. Ninga kami terima kasih di selampur menua kita Sarawak bumi kenyal langsung pagi semua ya. Ya ke benung baru antar jalan jam ke itu ninga kami ngarap ke program terang di dinga barumah atau ninga kami kena radio tau ke secara online RTM klik kena channel My TV tau ke dia tu dah di dinga kita baru kena channel Astro 871 di konti 3 jam tentu ya. Pagi tu bulan kau tu dapangan DJ MA tau ke TU pukul 8 lagi aku nak ke diri engkau Min Meliza kita engkau 2 pagi wine kau topik kedekat di tampi aku ba FB kami udah tu lagi ya. Seraya kita ke berkaliang kita berpangan kita sama-sama berperindang ba lubang ribut tentu ya. Penggerak pagi wine FM hari lagu di sada jena Rino Jeraki Dara nemukun tahu kita nguyeng ngagai lagu di Sada Saung Van ngau lagu ya kemaya bertemu baru ya kita ke baru Dani baru musuk mata muka handphone megai handphone buka radio lah berperindang kau kami dalam program kita Penggerak Pagi YFM segulai sejalan.

Yang baru kita ke Baru Muka Radio. Okey, baru dengar kami, baru mah tahu ke bapalan gawa engkanya singgah bak kedai kopi pagi tu ai. Bak kedai kopi ningah kami mega terima kasih. Okey, bakal selama urung ya pukul 6.55 lagi aku berengkah maca pesan ke bisi diterima kami 7.30 mending ke berita pagi hari kami di YFM. Pagi tu di Bandar Kuching, nakak kedai tu ya mana hari-hari kita ai. Garak ke sama nyangkung pengawak ke dekat di kerja kita Ungke Pia Sarita 29 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya hari 3. Kita ke diau di Pelilih Menua Selangau. Anda ingat sama data ingat mata ke 24. Lagu ke dekat dibantai ke bak pentas semifinal kita Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 bak Dewan Serbaguna Selangau. 24 lagu, 12 dekat dipilih ngagai slot final kita ke dekat diatur nangkan ketuk. Nah, siapa sidaknya? Sama-samalah kita berami ke nak ke 1 hari bulan 8, hari 6 pukul 5 lemai. Mulai ke pinggan menjaga lagu lama dulu, lagu di Sada Anderson Ngalai. Mana hari tua berserarak kena berindang Apai Kuncai. Kuncai ke Kuncal? So pagi, sementara program kita pagi tu ya. Datuk aku macam pesan perat ke visi diterima kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, macam pesan berat berenggat ke terubah. Diterima kami pesan ke terubah tu datari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pemati Indai ya, Jaraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dan Adai 28 dari bulan 7. Niang tu diintu Balam Manyuh kena ke malam tu 29 dari bulan 7. Baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4. 30 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah Tamin, Batang Mukah Nangga Wuh di Ulu Mukah Nangga Duat, Sungai Wong Nangga Lebai, Batang Kedawit Batang Oya, Tajam Oya Batu Lapan Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu Lapan Sibu, Bala di Batang Julau ngau di Sepanjang Jalan Ulu Dijah, Selangau ngau semua kita ke Ndaulah Dirintai ke Ditu Magang, kita ke Ngelala Niang Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dipindah datang ke rumah Simon Ulu DJ Selangor pesan penerang kesili lagi tau telefon ngagai Indai Jeluak Lumuria 011-2993-3770 tau ke Indai Enggi lumur telefon dia 011-1986-2611. Pesan kedua pesan ke baru diterima kami datar Jawai Anak Ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke Apai Nguyen Nguyen niang tu dan adai 29 dari bulan 7 sehari tu tadi hari 3 di Intu Balam Manyuh baru rumah Guma Pasang Atas Betung kena ke hari 5 31 bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak pendam Lengkuang Pasang Atas pesan dituju ngagai kawan belayan di rumah Dabuk Layar Betung rumah Teberuk di Mungguk Gronis Pakut Sepawuh rumah Matup di Pakut Sepawuh rumah Nanga Ajau di Layar Betung, gau kabar belayan di rumah Penurian Betung, rumah Sabar Debak, rumah Melaban Betung, di rumah Skatap Layar Betung, di rumah Bengang, rumah Entana, semua tu di Betung, rumah Setambak Ulu di Betung, gau rumah Bangkit Rembai Asal Sepawuh, gau semua kabar belayan ke diau bak pelilih Kuching, Miri Bintulu Seri Aman, Sibu kena uliah dirintai ke dituk, kita ke ngelala niang layang anak ramping tau ke Apai Nguyen, dipinta sama datang ngesah Penusah Rabatu Penerang Kesiliak tau telefon ngagai Nguyen Layang nak lumur ya 011-2689-5093. Pesan keempat datai dari Perry anak kuja tau ke Indai Ajim madah ke pemati Indai ya Idut anak Inta tau ke Indai Sudan ba Sentosa kena ke 28 dari bulan 7 ni yang tu dekat di Sungai Balam Manyuh ba Chiang Chuan Sibu Motory Hall di Jalan Bukit 5 Sibu dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4 30 hari bulan 7 pukul 6 pagi bak Tanah Pendam Serodaya National Union SDNU di Jalan Cukan Tekuk di Sibu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pelilih Sibu Kenawit Poin Bintulu Miri Nangga Tada engkau kita kenala Niang Idut Anak Inta atau ke Ini Itut dipinta datai magang penerang kesiliat atau telefon ngagai Peril Kujat nombor telefon dia 016-863-9429 atau ke Bibiana Nawi 016-887-9427. Pesan ke sekali itu datari Bibi Anak Uncang madah ke pemati laki Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di Buyung di Remabung Penurian Bangat Rembai Lidung Pedalai Nengesan di Tisak Tanjung Betung Sungai Semilang di Pungguk Sebakak Sebangkoi Semunjan Tajur ngau semua kita ke Semawakai baru Maasan Temelan Ulu Seri Aman yang tu dekat di Intu Balam Manyuh kena ke hari 4 30 hari bulan 7 bak rumah anak ni yang tu bak kampung Peruan Tanah Baru dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 31 hari bulan 7 bak pendam Christian Penyau penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai David 011-251-4186 tahu ke telefon ngagai Bibi 013-689-4226.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: ayat nalah di hari saik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, tampung baru pesan berat ba renggat ke dua tu pesan ngetawa sulit nyuak ke entah balu niang imah anak santu atau ke Indai John pesan dituju ngagai kabar belayan baru mah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju di Durian sedang dikelai kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tu tu serantau panjang batu borak engkalat au pasir mas sungai bidut banyak di julau entah bai mukah menyan Tanjung Penasu tuan rumah Jantiang di Nanga Duat Selangau Nanga Wuh bala di Nanga Arau Ulu Mukah di Bentulu ngau tuan rumah ayai di Niah ngau bala di Kuching ngau semua kita kena boleh dirintai ke ditu magang pengawal nguan ulit diatur kena ke lemai 1.8 hari 6 ngetah sulit kena ke pagi 2.8 hari minggu ditangkan ngau pengawal nyuak ke entebalu kita di bintang datang ke rumah setiwa tinggi batu burak batang igan di Sibu penerang ke si liat tau telefon gajah Romy Chili lumur telefon 016-358-8854 atau ke Joseph Chili 014-963-5517. Pesan ngetahuan sulit kedua datang dari Donis Anak Liang pesan dituju ke ngagai kabar belayan bak sekayu air macan nanga macan poi kenawit nanga kelangas ngau merurun julau di baram sekuau Sibu ngau semua kita kena boleh dirintai ke ditu magang madah ke pengawal ngetahuan sulit ni yang apa ya liang anak payeng lalu ditangkan ngau pengawal ngupas entebalu diatur kena ke 1.8 ianya pagi hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5 31 hari bulan 7 kita dipinta datang ngagai kampung Pulau Jalai Macan di Kenawit berdarang kesilia tau telefon ngagai lumur tu 019-2179-961 tau ke 019-8064-079. Pesan ketiga datang dari Corina Anak Sanggau tau ke Indai Tum ngari ke Sidakya Semenyadi dah ke ngagai kabar belayan ke ngelala niang apai Sidakya Sanggau Anak Tang tau ke Akib Min nyadi pengawak ianya 31 hari bulan 7 lemainya nguan nulit ditangkan ke temu pagi 1 hari bulan 8 ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawak nyuak ke entebalu terus ngau pengawak berantu pengawak diatur rumah ajak Munggu Tasau Tamin di Selangau pesan dituju ngagai semua kita kenglalah niang apai siatu niang Sanggau Anak Tang di pelilih Batang Oyak di Nanga Tamin bala kita di DJ Tamin DJ Mukas Tapang Sekua bawah Celung Baburak di Bayan Tasik Mujan Pakan Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau Brunei Ngau semua kena boleh dirintai ke ditu pendaran kesiliat tau telefon ngagai Indai Tum 019-8277 038 atau ke telefon agak Apai Min 011-241-08585. Pesan keempat pesan ngetah sulim lega datai dari Gigori Impin atau ke Boy ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngetah sulit niang apai sidak ia niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 malam ianya bak sublot 74 Austra Hard Pass 3 di Jalai Sebiu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Jelalung Tisam Empebuah Rumah di Sungai Ti di Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak di setiap ngau di sub enya rumah nyanau ngau semua kita kenglala niang apai sidak tu dipinta data itu mu untuk pengawak ke dekat diatur penerang ke siliak tau telefon ngagai Boy enya anak niang tu nombor ya 019-9919600 tau ke Endo Gunin anak niang mega ngenak lumur ya 012-812-9593 lagi aku nampung baru pesan kita hebat ringkat ketiga.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

0: Winnie album ka kategori semifinalis kita kedekayan mantai ke lagu ya ungkup pengawal kedekadi atur Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 tu pukul 5 lemai aram kita sama datai magang
1: Belaga Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
0: Ya, aku nampak baru pesan barangkat ke pendidik itu. Nampak engkau pesan ngetah sulit dari Walter Padang. Ari Lutong Miri Madaka pengawal ngetah sulit ni yang anak ya. Kennedy Ngumbang kena ke 1 hari bulan 8. Hari 6 pukul 7 lemai kena cara sembiang. Semua kabar belayan, balapangan, kengelalan ni yang tu dipindah datang dari rumah ya. Balot 1104 Jalan Duri Lutong Baru Miri. Kalau penerang kesilit atau telefon ngagai Gloria 0168 525259 tau ke telefon ngagai Senorita Balu Muria 011-3512-0580. Pesan kedua, pesan ngeta sulit datari apo anak bungu madaka pengawak ngeta sulit niang entuaya enyak niang Lee Sin Jin tau ke kedua balik nama ya Sima kena ke 1 bulan 8 tu hari 6 pukul 10 pagi bak rumah bayi di Mario Tambak Kara di Engkelili. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Luban Ulu Betuang di Selindung Ulu Ngau Ilik Marup Atas Ngau Baru Setugak bala di Merio 6 buah rumah di Merinduan 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungkuk bala di Basik di Empelam di Tekalung Jalai Buntuk Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A di Miri Grand A di Seri Aman kau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Tumagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngenak lumuria 011-4322-148 tau ke 011-683-8946. Pesan ngetah sulit niang Joseph anak Dul datari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Saguh di Nyalau rumah Edmund Kalai Melipis Indai tadi engkau sulan di rumah Gerai Raya Ilik kabar belayan di Bijant Berjawai di Sangkuang Nangadung di Mujuk Jikang Ruyak Berkikir Selawat Ulu engkau Ilik Batu Matup engkau semua kita kena boleh diperintai ke di Tumagang madaka pengetah sulit niang Joseph Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur kena ke pagi 1 bulan 8 hari 6 baru matrisi Nanga Selaut Tengah Bala Jauh di Bita Datai Tumu 31 hari bulan 7 penerang kesilik tau telefon ngagai Sabah anak Dul kena lumbur 011-1151-8485. Pesan ke penudi itu datang Ari Betty anak meringgai madaka pengangkutan sulit lalu ngupas yang terbalu ni yang laki ya Kristi Endawi anak Igun tau ke Apai Iki pengawak tu dekat diatur 1 bulan 8 hari 6 jam 9 malam ngena cara sembiang bak rumah Bunyau di Nanga Entabai Julau Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sepemanjai Batang Air Entabai Batang Air Kenawit Jalai Entabai Julau Batang Air Mujuk kabar belayan kena boleh dirintai ke di Tumagang bala kita ke ngelala niang tu enyak niang Kristi Endawi anak Igun penerang ke silik tau telefon ngagai Alkinson ngena lumur ya 019-8467-153 tau ke telefon ngagai Worldki 011-4655-5647.

0: Ya, udah tu lagi aku Marina, kita ngau lagu ri Karen Libau, ngau lagu ya lelengau ke nuan.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi Marina kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi, Peningah Bulai ngaku Min Melizar Rayon bak berita pagi hari 3/29/7/2020. Keterubatu Batang Berita. Sarawak ngarap kage belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation baru Serian muta ke penangguh karan terjanggal ngau boten kurang. Sarawak sedia nyadi hub pengawak pemansia ngau inovasi kerbanti pemadu maju. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak ngarap ke perintah besai oleh berunding nambah ke agia belanja kena berjalai ke pengawak pemansia ngau ngemansang ke Asia pengeraja asal di Manuatu. Tu dikena nyukung pengawak ngagak kar geologi serta nyungkak pemansang industri hiliran ngau cara ti bersasar. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak udah ngungkup ke RM15 juta hari baru RMK ke-12 ngau tambah RM18 juta hari baru RMK ke-13 dikena berjalai ke pansiak pasar pemisik ngau potensi Asia pengeraja asal di serata Sarawak. Tegalnya, Sarawak ngenatai ke peminta ngambil agia belanja dari perintah besai ke Diatu RM1.36 juta oleh diadu ke baru nitih ke pemesai ngau potensi besai ti dikembuan Manuatu. Kebuah alai pihak, laban sokong agia belanja ti setimbang bakal ke diberi ngagai sekedar menua bukai dekat negap kagi kerjasama strategik antara perintah menua ngau perintah besai. Yang mansut ke Jakutu Ba'awum Council Mineral National di Kuala Lumpur ngari ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Awumnya berchairman ke Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof. Pengawak ngagak substation 275 kV di Serian ke bungkus RM223.55 juta dekat pegap ke kapasiti ngau pengentap kuasa karan bak kandang menuanya. Menteri Teliti ngau Telekomunikasi

Sarawak, Datuk Seri Julahi Norawi Madah, projeknya di Pejalai ke dikenal nangkup peminta karan ke Majak Nambah setipak ngau pemansang ke jampatnya di bak kandang menuanya. Substationnya ukai semina dekat ngurang ke risiko karan terjanggal tang megak mantuk muta ke penanggu votan kurang ke sekedar andur. Ia Madah munyinya ngagai media lebih ngabas palan projeknya di Kampung Tanah Buddha, Serian. Projek tidak pejalai berengkah hari bulan 12 tu tadi, dia tu udah manggai 12% serta di pelabak tembok bak setengah tahun kedua 2028. Udah tembok ila, substationnya dekat nyedia ke kuasa karan tambah hari grade besai ngagai Serian, terbeduk ngau gedung. Tu megak dekat nyukong pengawak berjalai ke pelian besar Serian serta megak mayuh macam projek pemansang beranak ke pokok ngau dagang temuai bak kandang menuanya. Sarawak sedia negap ke penuduk diri nyadi hub pengawak pemansiak ngau innovation kerbanti maju kelebih agi dalam pemansang kuasa gadung ngau teknologi polimer tiba pelasar ke biodiversity. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Madah, sains polimer ngembuan potensi ti besai dikenak mutar ke ubah iklim dengan pengawak ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna hasil ngau mana. Pengawaknya ukai semina dekat negap ke ekonomi kitaran tang megak nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai. Ia mansut ke jakut tu maya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen ngau gunaan IUPAC Micro 2026 di Kuching. Ia megak ngelalu ke kerjasama Raban Pemansia Antarabangsa ngerandang biodiversiti Sarawak dikenak ngasih ke penemu baru dalam bidangnya. Berabak ngonya, ia nyemetak Madah ke Sarawak, nyedia ke rampak ti kondeksif ungkup orang meranak ke pokok buat industri polimer nengah bekal kuasa gadung ti tegap serta hasil gas asli ti kurang karbon. Awam ke diatur nyentuh hari lima tu, ngempuruk ke lebih 800 ikut pakar, saintis ngau pengagak polisi ari 64 buah manua. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak dengan pengawak ngatur Minggu Nembiak Sarawak 2026 tidak diatur bak Dewan Suara Semarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu. Menteri Nembiak lomba ngomain ngau pemansang orang dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, program ti berambai ke lekat jaku belia aspirasi kita tungayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Raban Nembiak nyadi aset strategik ungkup pemansang menua. Program tu ila dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Antara aktiviti ting rinduk kati bas pemanjai programnya, kediatur nyengkaum kem ngau Expo Nembiak, pekiat e-sport ngau sukan warisan, aerobekton ngau yacht marketplace ti mandang ke lebih 30 bansal ari orang dagang menua tu, konsert belia ngau pengawak nyuak kanugrah Nembiak Sarawak dikenak ngaku penyulut Raban Nembiak. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. Kita datuk benar mendiang ke berita dari YFM. Projek ngagak jematan tidak nyambung Negeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu majak ngerekod ke penyulut ti positif pengudah langkarnya tembok digagak. Chairman Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Ko Ji Madah, pemansangnya nyadi ke bukti perintah menua majak berbenar menyampat ke pemansang infrastruktur ke pengelantang semua rakyat. Jematan tu dikarap oleh ngangkat ke pemanah jalai antara Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu, lalu arinya oleh nyampat ke pemansang kanang menua, nyungka aktiviti ekonomi, mata pokok baru serta muka mayo agi peluang kerja ngagai rakyat menuanya.
Tumega dekat nyadi tanda baru Menggeri Sibu. SUPP committed dekat terus bekerjasama dengan semua raban dikena nentu ke penguntung ari projek tu oleh diasai ke semua rakyat di Sibu ngau tebiang barat. Kevin Lau madamunyinya ba sebengkah penerang. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penemuai bahasa dari delegasi Christian Federation of Malaysia CFM dibetuai ke chairmannya Reverend Dr. Yu Hong Seng. Reverend Dr. Yu madah ke Sarawak nyadi contoh ke pemaduk mana bak pengawak ngiri penglantang antara jalai pengarap ngau bangsa di Manuatu. Ya mega muji ireng Premier Sarawak tiudah mujur nyungka pemansang Manuatu nyadi siti ari ekonomi besai penatai pemisi di Malaysia. Ya mada pemuju Sarawak asi ari ketuai ti tegap serta ngatur pengraja asal ngau mana lalu arinya Manuatu oleh terus ngerekod pemansang ti progresif serta nyadi contoh ngagai menua bukai. Yang maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita pengudah penemuannya di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Sama bisi datai, inyak sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas ngau Direktur Unifor Dato' Georgina Alpia Ngau. Berserimbai ngau pengawak ngelancar Kepalan Sains Sarawak Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor dekat mandang ke mayo macam innovation litar bespadu ICT digagak nembiak sekolah ngau Universiti Manuatu. Nitya ke penerang media SMD Semiconductor antara innovation kedekat dipandang ke ya nyak kereta lumba kengena kuasa IC osiloskop ngau gramophone. Pengawak tu nyadi sitik singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngiri pengerinduk rebak baru ngagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Tumega dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemansang chip ke di empu Sarawak. Palan Sains Sarawak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sarito. Palan tu nyadi hak pelajar ti ngiri pengrindu dalam bidang STEM bak sidak ke bisik datai ari semua renggat umur. Pengawak ngelaban penyalahgian dadah bak peringkat raban bangsa majak ditegap ke ari tingatu program Training of Trainer TOT Squad Anti Dadah 2026 bak Dewan Upis Pilih Asa Jaya. Pemesai Pilih Asa Jaya Jerry Zainuddin Bidin madah ke pengawak ngelaban dadah berguna ke gempung ari semua orang yang kaum agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menuanya. Yang ngarap ke peserta oleh pengguna penemu ngau penglandiak ke diulia dikena ngangkat pemerhatiati mensia mayuh kelebih agi bak raban nembia. Berebak ngonya ketuai pilih menua agensi penagang dadah bangsa AADK Pelilih Semarahan Nadia Muhammad Hazmi madahkan inisiatif tu ngumpuan tuju dekat negap ke pangkuk pengawak skuad penagang dadah nyadi kaban strategik agensi ke pengawak ngenatai ke pelajar nagang ngau mana hagi. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak dagang. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak nagang lalu ngaunya oleh ngamat ke jula ati terdekat nempak komuniti Asa Jaya. Selamat ngau bebas dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngarap ke agih belanja kena ngemansang ke pengraja asal ditambah. Substation baru Serian mutar ke penangguh karanta janggal ngau muta penangguh voten kurang. Sarawak sedia nyadi hab pengawak pemansia ngau inovasi kerban ti pemadu maju. Akak kami nabur ke berita ungkap ke pagi hari 3/29/7/2026 nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alinda Suya ari bilik berita RTF Kuching.

0: Tak Gitu Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai Dina ke YFM 24 jam merindang kita Sekulai Sejalai.
1: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangka nuan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
0: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya, nanti tiap kali permisi ia suah nulung atau kemantu ini ia meresih ke rumah ke ya, bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali kak bayam telepon main game bakal zaman subuh
4: nya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejin nanti telepon ti bisi telepon berapa kong ka sama me
3: nya aman bakal dia tahu tanggutai nya uliah dikurang ketua
4: seminar ya kita ke apa inai ke